0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya.
1: Sayang banget, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
4: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Ada, kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Srisno, Pro 3 RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
7: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau lolos atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Mendengar kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk Aktivitas kendaraan pada pagi hari ini kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya hadir pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti berupa dinamika olahraga kembali dari Pro 3 RRI. Dan mendengar selanjutnya langsung kami ajak Anda untuk update informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna.
1: Arturi Nujokor, Jester BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 20 Agustus 2026. Masuknya udara kering ke wilayah Indonesia akibat peningkatan aktivitas monsun Australia dan angin lapisan atas yang cukup kuat di wilayah Natuna menyebabkan berkurangnya potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Natuna. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Oke, nah Kak Marcel, untuk probabilitas curah hujan di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Marcel?
1: Untuk hari ini sendiri sekitar 20-50% Mbak.
2: Oke, nah Kak Marcel, ini kan kayaknya di Sepempang ya anginnya kencang nih Kak. Nah ini dipengaruhi oleh apa sih Kak?
1: Untuk angin sendiri dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas monsun Australia, Mbak.
2: Nah, ini diperkirakan akan terjadi berapa hari ini, Kak, di wilayah Kabupaten Natuna?
1: Sementara diperkirakan masih terjadi hingga seminggu hingga dua minggu ke depan.
2: Oke, ini akan mempengaruhi nggak, Kak, dengan naiknya gelombang, tinggi gelombang gitu, Kak, dengan kecepatan angin yang bertambah juga nih, Kak?
1: Ya betul Mbak, ini juga mempengaruhi peningkatan tinggi gelombang Mbak.
2: Oke, terima kasih Kak Marcel ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih kembali Mbak, selamat bertugas.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya ya. Dan besok kita akan mengupdate lagi ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
3: Ranai menyapa.
0: Selamat pagi pendengar, baru saja sama-sama kita simak tadi informasi perakiran cuaca untuk wilayah Natuna sepanjang hari ini Kamis 20 Agustus 2026 dan ya memang ada potensi angin kencang, gelombang tinggi juga yang akan terjadi di wilayah Natuna. Jadi tetap waspada pendengarnya dengan potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi. Terutama nih buat masyarakat yang akan melakukan aktivitas di laut, buat nelayan selalu waspada ya. Baik pendengar, selamat pagi. Jumpa lagi kita di Ranai Menyapa pagi ini. Seperti biasa buat Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung ya di 0811 703 3669 yang ingin berbagi informasi di yang terjadi di sekitar Anda juga bisa pendengar. Selamat mulai aktivitas di hari ini pendengar. Semoga segala aktivitas Anda semuanya bisa berjalan lancar ya. Untuk Anda yang akan berkendara, selamat pagi juga. Tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini. Jadi kalau di Sempang sekitarnya waspada dengan angin ya, yang lumayan kencang pagi ini pendengar. Atau di daerah Anda juga, Anda bisa berbagi informasi juga pagi ini pendengar ya, terkait dengan kondisi angin di sekitar Anda juga, yang ingin Anda bagikan informasinya di Ranai Menyapa pagi ini juga silakan ya. Jadi kalau sudah angin kencang, hati-hati di jalan dengan ya seperti pelepah kelapa atau buah kelapa juga yang ada di jalanan ya, tetap waspada pendengar. Baik pendengar, tetap bersama kami di Ranai Menyapa.

Ini lagu dari Chris Zamrud, Katulistiwa Pendengar. Ini lagu dirilis tahun 1996, spesial untuk yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Masih di Ranai Menyapa pagi ini bersama saya Adi Pendengar. Yang bergabung sekali lagi silakan di 0811 703 3669, yang ingin berbagi informasi yang ada di sekitar Anda barangkali pendengar ya. Nah pendengar, Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Yuniati Wisma Karyani Lanut Raden Sajat akan menyelenggarakan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit secara gratis bagi masyarakat Natuna pendengar. Dan program ini akan diberikan tanpa dipungut biaya sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan ya, diharapkan semoga program ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memperoleh layanan operasi secara gratis, terutama untuk yang kali ini ya, operasi bibir sumbing dan celah langit-langit pendengar. Jadi silakan nih buat masyarakat yang memiliki anak dengan kondisi bibir sumbing ataupun celah langit-langit untuk memanfaatkan program ini pendengar. Ya tentunya ada persyaratan juga ya yang sudah ditetapkan bagi Anda yang ingin mengikuti program operasi ini pendengar. Dan pasien yang akan menjalani operasi bibir sumbing juga harus berusia minimal 3 bulan dengan persyaratan yang sudah ditentukan juga pendengar ya. Dan selain persyaratan usia dan berat badan, ada juga kondisi kesehatan pasien yang juga menjadi perhatian sebelum menjalani operasi. Nah, jadi calon pasien ini tidak memiliki kelainan bawaan seperti penyakit jantung ataupun seperti radang paru-paru maupun sesak napas pendengar.

0: program ini, Anda bisa, yang ingin mengikuti program ini pendengar, bisa langsung saja ya datang ke Rumah Sakit Angkatan Udara pendengar. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Supri.
1: Iya, Dirgahayu, Bang Adi.
0: Dirgahayu.
1: Selamat ulang tahun kita yang ke-81 menari kemerdekaan ini, kita tingkatkan segala kita supaya yang sehat semua ya.
0: Apa nih harapan Pak Supri?
1: Iya, apa tuh?
0: Apa nih harapannya terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita nih?
1: Ya, itulah Bang Andi, kita juga gembira, juga sedih ya, saudara-saudari kita yang mendapat musibah di ada di NTT ya.
0: Oh iya, yang gempa kemarin ya.
1: Inilah yang kita jalankan kan, ya juga pemerintah juga mengerah kita merebut, supaya dengan setia dengan hari pendidikan ini Bang Andi, kita merdeka, tapi mereka gempa musibah yang kita ingat. Ya, berikutnya kita... Ya agak kurang lah tahun ini nampaknya. Saya pun gak keluar. Kemarin ada musibah di Air Kijang, saudara saya tuh Pak Gunung ya, meninggal dunia pada hari tanggal 17 itu. Kejadian tanggal 16 ya, dikumpulkan tanggal 17. Jadi saya gak pergi ke Pantai Piwang untuk melihat itu juga itu.
0: Oke.
1: Pada itu jadi saya ada acara keluarga tersendiri. Ya saya juga mendoakan pada beliau supaya dapat tempat yang indah-indahnya sisi Allah Bang Haji.
0: Amin.
1: Ya, Bang Gunung.
0: Ya.
1: Iya. Ya, menurut informasi dari keluarga jatuh dari pohon. Dari pohon petai enggak salah.
0: Oh, jatuh dari pohon petai.
1: Iya, iya. Okay. Iya, itu asbab jatuh.
0: Pak Supri di daerah rumah Pak Supri anginnya kencang juga kah?
1: Ya sekali-sekali Bang Adi.
0: Sekali-sekali.
1: Gak terlalu ekstrim ya, ya.
0: Lumayan lah ya, lumayan.
1: Kalau gak, ya kalau gak ada angin masuk itu masa itu angin tidak diatur semua Bang Adi. Emang pas ke sementara dari sebelum sehat mah. Baik air lampu dan lancar ya kan.
0: Air lancar di rumah.
1: Ya, air alhamdulillah Bang Adi.
0: Alhamdulillah lancar ya.
1: Sebening mata Bang Adi juga.
0: Asik.
1: Iya. Saya juga titip salam untuk kawan-kawan Bang Adi, untuk Pak Saleh, Pak Asparizan, Spianti, yang sebayang, ya seluruh lah karyawan-karyawan RRI pada sejak berada ya.
0: Oke.
1: Iya. Ya, untuk kawan-kawan kita yang sakit, semoga disembuhkan penyakitnya.
0: Amin.
1: Yang berkurang semoga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini kita semua diuji Bang Andi, dicoba ya. Ada orang enggak ada diuji, dan sekolah aja diuji, kehidupan pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman kita bagaimana itu untuk menyikapi daripada ujian itu ya, sabar tabah enggak Bang Andi. Ya itu aja Bang Andi pesan saya.
0: Baik Pak Supri ya.
1: Mereka kita tingkatkan lagi ya Bang Di, ya semoga diperlancar dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Itu aja Bang Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri sudah bergabung di Randai Menyapa pagi ini ya.

Nah, berdasarkan informasi dari BMKG tadi pendengar ya, memang potensi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan juga gelombang tinggi ini berpotensi terjadi di Kepulauan Riau, bukan hanya di Natuna pendengar ya, selama sepekan hingga dua pekan ke depan. Jadi sama-sama tetap kita waspada. Dan jangan lupa juga ya, karena masih belum turun hujan, sudah cukup ya kurang lebih dua pekan lah ya. Jadi tetap waspada dengan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga pendengar ya. Tetap sama-sama kita jaga agar tidak terjadi hal yang ya sama-sama tidak kita inginkan. Tetap bersama kami di Ranai Menyapa.

0: tak terasa Fitri lulus SMA tahun ini. Nak dilanjutkan ke fakultas, modal kurang. Ah, tak usahlah. Anak perempuan tetap aja di dapur.
1: Apa hal abang ni cakap sorang-sorang? Ada yang dipikir ke bang?
0: Anak kita dah lulus ni Minah. Nak dikuliahkan, duit kita kurang. Bagus tak usahlah ya. Baik bantu kau di rumah. Nak tinggi sekolah pun tetap di dapur juga perempuan tu.
1: Ha, itulah bang. Salah berfikir macam tu bang. Jangan sampai kita memutuskan harapan anak kita. Fitri nak jadi doktor. Besar harapan dia bang, bang.
0: Iya ke Minah?
1: Iya bang. Duit bisa kita cari. Apa tak bangga kita sebagai orang tua kalaulah Fitri betul-betul jadi doktor?
0: Banggalah Minah, Minah.
1: Zaman sekarang ni pendidikan sangat penting. Jangan hanya SMA je bang. Ha, macam peribahasa tu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
0: Yelah, yelah. Dah, dah. Buatkan abang kopi dulu ya. Dah haus tenggorokan abang ni.
2: Pendidikan sangat penting bagi masa depan. Pendidikan memegang peran penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan.

Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami. Selamat mengaktivitasnya ya sepanjang hari ini. Semoga semuanya lancar pendengar. Dan tetap jaga kesehatan juga ya. Di kondisi cuaca seperti ini masih panas, masih terik pendengar. Cukupi asupan air Anda juga ya, apalagi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Baik, sampai di sini jumpa kita di Rana yang menyapa pendengar. Tetap bersama kami. Selanjutnya masih ada lagu spesial untuk Anda dengan beragam informasi juga. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Rana, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Dengar masih bersama kami di Prosatu RRI Ranai. Ada musik kimia dengan dan bernyanyilah spesial untuk Anda yang masih sibuk ya di pagi ini dengan berbagai aktivitasnya. Semangat terus mendengar. Nah, mendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna menargetkan setidaknya 30% dari total perpustakaan di daerah ini sudah terakreditasi di tahun 2027. Tahun depan nih pendengar ya. Dan target ini menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus untuk memperluas akses literasi masyarakat juga pendengar. Nah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna akan memberikan pendampingan kepada pengelola perpustakaan di berbagai wilayah ya yang ada di Natuna. Nah, pendampingan ini dilakukan agar pengelola mampu memenuhi persyaratan sekaligus meningkatkan kualitas perpustakaan juga berikan. Dan ya, di perpustakaan daerah, kecamatan dan desa hingga di sekolah-sekolah pendengar. Hingga perpustakaan khusus ini terus berkembang dan memenuhi standar nasional perpustakaan dan target sedikitnya 30% perpustakaan terakreditasi di tahun depan ini bisa tercapai pendengar. Oke, sudah pukul 8.25 menit saat ini. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda pendengar ya. Kali ada Lakukan Dengan Cinta dari Mahadevi featuring The Low.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Ada lagu dari Sound 7, Pastiku Bisa. Ini lagu dirilis tahun 2011 yang ada di dalam album bertajuk Berlayar, pendengar ya. Spesial untuk Anda yang masih sibuk dengan berbagai aktivitasnya di pagi ini. Cuaca masih panas nih, masih cerah pendengar pagi ini ya, dengan hembusan angin juga. Dan memang sejumlah wilayah di tanah air mencatat suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius pendengarnya dalam beberapa hari terakhir. Dan kondisi ini terjadi di musim kemarau dan di tengah menguatnya fenomena El Nino juga, pendengar. Dan BMKG mencatat suhu maksimum tertinggi ini bisa mencapai 38 derajat Celcius, pendengar ya. Nah, ada beberapa kota di tanah air yang tercatat memiliki catatan suhu yang cukup tinggi, pendengar. Dan BMKG menyatakan bahwa kondisi cuaca di sebagian besar wilayah tanah air saat ini masih didominasi cuaca panas dan relatif kering ya. Dan hal ini seiring dengan semakin luasnya wilayah yang memasuki musim kemarau, pendengar. Nah, ada 535 zona musim atau sekitar 76,5% wilayah tanah air yang sudah memasuki fase musim kemarau. Nah, selain musim kemarau yang meluas, BMKG juga mencatat indikasi El Nino mulai masuk kategori kuat. Dan hal ini ditandai dengan anomali suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan Timur, pendengar ya. Dan kondisi ini yang memang berpotensi menyebabkan curah hujan berkurang dan musim kemarau menjadi lebih kering, pendengar.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Need a lot of love.
3: You.
2: Need a lot.

RRI Ranai. Kita kesana dari Hindia. Sudah mau kita ke pukul 9.21 menit. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami. Dan untuk Anda nih yang ingin menyalurkan bakat bernyanyinya, Bintang Radio Indonesia RRI Ranai kembali dibuka untuk tahun ini ya. Dan pendaftaran masih dibuka hingga saat ini pendengar. Jadi silakan yang ingin mengikuti Bintang Radio bisa langsung datang ke RRI Ranai ya untuk mendaftarkan dirinya. Nanti ada beberapa lagu pilihan, lagu wajib, lagu daerah juga tersedia pendengar ya untuk Bintang Radio tahun ini. Nah, jadi silakan sekali lagi untuk yang ingin ikutan Bintang Radio bisa langsung daftar, dan untuk tanya-tanya dulu bisa langsung datang ke RRI Ranai pendengar.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Sumpe ora jamu, lagu Jawa.
1: Sumpe ora jamu, jamu godong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilangnya sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Di sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami. Semoga masih semangat ya di pagi jelang siang ini. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Rane Pagi edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Selanjutnya ada rekan Rudia di Rane Siang yang akan menemani ruang dengar Anda. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga pendengar, dan tetap berdekat bersama kami di 99,2 per 1 RR Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ranai siang ini. Ranai

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Jendela Negeri. Dengar saat ini sudah pukul 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodiah dan operator yang bertugas untuk saat ini masih Bung Henry dan Martina ya. Nanti hingga pukul 11 akan dilanjutkan oleh Bung Ihsan dan juga Bung Marudin di Ranai siang ini. Baik peringat, selamat pagi menjelang siang. Semangat selalu dengan segala aktivitasnya. Hari ini sudah tanggal 20 ya, di bulan Agustus 2026. Masih dalam suasana memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, peringat di Jendela Negeri pagi ini, tema kita ini terkait dengan kita Indonesia ya. Dan pagi ini kami akan berbagi informasi tentang cara menumbuhkan sikap cinta tanah air ya, terutama bagi generasi muda kita ya pendengar ya, karena generasi muda ini merupakan generasi penerus bangsa, jadi perlu kita tanamkan rasa cinta tanah air jika perlu sejak dari usia dini. Nah pendengar, cinta tanah air dan semangat nasionalisme adalah pondasi penting yang harus dimiliki oleh setiap anak sekolah di Indonesia. Sikap ini mengajarkan anak-anak untuk menghargai sejarah, budaya, serta jasa para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan bangsa. Nah, pendengar, di lingkungan sekolah, rasa cinta tanah air dapat diwujudkan melalui kegiatan sederhana seperti mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Nah, selain itu, mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan menjaga kebersihan kelas, ini juga merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi pengenalan terhadap keberagaman budaya Nusantara juga memegang peran krusial dalam memperkuat rasa persatuan. Jadi ketika anak-anak belajar menghormati teman dari berbagai suku dan daerah, mereka juga sedang merajut tali persaudaraan yang kokoh di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pendengar, tantangan terbesar pada masa kini adalah derasnya arus globalisasi yang seringkali membuat anak-anak lebih menyukai budaya asing ya. Oleh karena itu, dukungan dari guru maupun orang tua sangat dibutuhkan untuk membimbing mereka agar tetap bangga menggunakan produk buatan dalam negeri ya. Jadi pendengar, menanamkan jiwa nasionalisme sejak dini tentu akan membentuk karakter generasi muda yang tangguh, setia, dan peduli terhadap masa depan bangsa. bangsa. Nah, jadi pendengar, dengan langkah-langkah kecil di sekolah yang kita lakukan, itu sama halnya dengan kita sedang menyiapkan pemimpin masa depan yang siap membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Jendela Negeri.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Jendela Negeri.
3: Baik pendengar, sudah pukul 10.26 waktu Indonesia Barat. Masih di acara Jendela Negeri. Tema kita berkaitan dengan cinta Indonesia atau kita Indonesia. Dan untuk kali ini kami berbagi informasi tentang bagaimana menumbuhkan cinta tanah air kita ya. Dan ini penting sekali, terutama untuk generasi-generasi yang akan datang ya, generasi-generasi penerus bangsa. Jadi rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air perlu kita tanamkan dalam diri kita dan juga kepada generasi kita, kepada anak-anak kita dan lain sebagainya. Nah, baik pendengar, nasionalisme ini merupakan sebuah kata yang sering kita dengar, namun maknanya begitu kaya dan juga mendalam. Lebih dari sekedar identitas kewarganegaraan, nasionalisme adalah bara api yang membakar semangat persatuan, kebanggaan akan warisan budaya, dan dedikasi untuk kemajuan bangsa. Nah, ia adalah berkat yang menyatukan individu-individu dari berbagai latar belakang menjadi satu kesatuan yang kokoh dengan tujuan bersama untuk memajukan dan melindungi tanah air tercinta. Nah, pendengar, nasionalisme bukan sekedar perasaan emosional, melainkan sebuah ideologi kompleks yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari kecintaan pada simbol-simbol negara hingga partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Nah, memahami esensi dan dimensi nasionalisme sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bangsa. Nah, inti dari nasionalisme adalah cinta tanah air. Ini bukan sekedar perasaan sentimental, tetapi sebuah komitmen yang mendalam untuk menjaga dan melestarikan keindahan alam, kekayaan budaya, dan sejarah bangsa. Nah, cinta tanah air mendorong kita untuk menghargai setiap jangkal wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dan untuk melindungi sumber daya alamnya dari eksploitasi yang merusak. Nah, jadi pendengar, setiap bangsa memiliki warisan budaya yang unik dan berharga. Nasionalisme mendorong kita untuk bangga akan budaya kita sendiri, baik itu seni, musik, tari, bahasa, adat istiadat maupun tradisi luhur lainnya. Nah, kebanggaan budaya adalah pondasi identitas nasional yang membedakan kita dari bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan melestarikan dan mengembangkan budaya kita, maka kita turut memperkaya hasanah peradaban manusia ya. Nah, jadi pendengar, mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita ya. Apalagi ini masih bulan-bulan kemerdekaan. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki perasaan cinta dan kesetiaan pada tanah air, tempat kita berpijak, atau yang biasa disebut sebagai nasionalisme. Nah, pendengar, dengan nasionalisme yang tinggi, maka seseorang dapat memberikan usaha terbaiknya untuk membuat membuat negaranya menjadi tempat terbaik untuk ditinggali. Selain itu, dengan cinta dan kesetiaan terhadap Indonesia, kita akan merasa bangga dan selalu menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Indonesia, seperti budaya, bahasa, kuliner, ataupun produk-produk buatan Indonesia. Dan hal tersebut dapat membuat prestis Indonesia meningkat di mata internasional. Dan di zaman modern ini, pendengar, hendaknya nasionalisme ditanamkan secara kuat agar Indonesia semakin dikenal oleh dunia. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, diantaranya belajar sejarah Indonesia. Nah, pendengar, sejarah Indonesia sudah seharusnya tidak lagi dianggap sebagai momok yang membosankan, apalagi bagi para generasi muda. Nah, sejarah bukan hanya kumpulan tahun, tempat, atau nama yang perlu diingat. Lebih dari itu, dengan memahami sejarah, maka kita dapat mempelajari suatu peristiwa yang pernah terjadi dan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu sebagai referensi untuk hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Nah, selain itu, kita juga bisa lebih mengerti esensi mengapa Indonesia terbentuk. Nah, hendaknya sejarah dipelajari dengan narasi. Kita bisa menemukan literatur yang menarasikan sejarah dengan bahasa yang mudah dimengerti, mencari film tentang sejarah Indonesia, atau bertanya pada mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah Indonesia. Mempelajari dan memahami sejarah Indonesia merupakan awal dari menumbuhkan rasa nasionalisme. Ya, baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Jendela Negeri. Baik, pendengar, masih di acara Jendela Negeri untuk pagi ini kita masih berbicara tentang tentang kita Indonesia, bagaimana kita menanamkan ataupun menumbuhkan rasa cinta tanah air kita atau menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Di antara cara yang bisa kita lakukan dengan belajar sejarah Indonesia. Kemudian bisa dengan traveling keliling Indonesia juga. Nah, jadi berjalan-jalan ke setiap sudut Indonesia dan menikmati keindahan alamnya, ini merupakan salah satu cara yang paling menyenangkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, dengan mengetahui tempat-tempat yang ada di Indonesia dan bentang alamnya yang begitu indah, maka akan memupuk kecintaan kita pada negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Nah, selain itu pendengar, di masing-masing tempat kita bisa mempelajari budaya yang berbeda-beda di setiap provinsi, sehingga dapat membuat kita memahami segala perbedaan yang bersatu dalam nama Indonesia. Nah, jadi pendengar, jika biaya traveling dirasa terlalu mahal, maka tidak perlu khawatir, kita bisa mencari solusi lain, misalnya dengan menabung terlebih dahulu ya. Jadi yang jelas traveling keliling Indonesia merupakan hal yang layak dilakukan. Kemudian cara berikutnya dengan menikmati kuliner asli Indonesia. Nah, salah satu cara untuk mempelajari budaya Indonesia yang sangat kaya adalah dengan menikmati kuliner khas daerah. Nah, jadi tercatat ada sekitar 5.300 makanan asli Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, bahkan di kota besar seperti Jakarta, Bandung ya. Ini terdapat banyak sekali kuliner daerah lain di restoran-restoran yang tersebar di penjuru kota. Dengan menikmati kuliner khas daerah dan mencoba memahami asal-asal terciptanya makanan tersebut beserta bumbu-bumbunya, maka kita bisa menanamkan nasionalisme dengan cara yang menyenangkan dan yang pasti mengenyangkan ya. Kemudian cara menumbuhkan rasa nasionalisme berikutnya, selain dengan menikmati kuliner asli Indonesia, kita perlu juga memakai produk buatan Indonesia. Nah, pendengar, sejak dulu masyarakat Indonesia selalu didengungkan untuk bangga memakai produk buatan Indonesia. Nah, pengaplikasian nasionalisme menyenangkan lainnya memang dengan menggunakan produk buatan dalam negeri, dan ini dapat dimulai dari hal kecil seperti menggunakan produk perawatan tubuh dari brand lokal sampai membeli barang elektronik buatan Indonesia. Selain untuk memajukan perusahaan dalam negeri dengan bangga menggunakan produk Indonesia, maka kita juga dapat menggaungkan nama Indonesia ke dunia internasional. Contohnya, kita bisa menggunakan kain batik buatan Pekalongan yang indah untuk menghadiri acara konferensi internasional atau untuk sekedar liburan ke luar negeri. Kita juga bisa memberikan barang atau makanan khas Indonesia seperti angklung, kemudian belangkon, rendang, atau bahkan mie instan asal Indonesia yang mendunia sebagai hadiah bagi teman-teman kita dari luar negeri ya. Baik pendengar, Itulah beberapa cara untuk menumbuhkan nasionalisme dengan mudah dan menyenangkan. Ya, semakin kita mengenal kekayaan alam dan budaya Indonesia, maka semakin kita cinta pada negeri tempat kita lahir dan tumbuh besar ini. Selain itu, dengan mempelajari sejarah Indonesia, kita juga akan semakin memahami mengapa kita harus mencintai dan turut membantu untuk membuat Indonesia menjadi negara yang maju dan beradab, ya. Jadi pendengar, sisihkan uang dan waktu kita untuk menjelajahi tempat-tempat indah dan eksotis di Indonesia dan juga cicipi beragam kuliner asli Indonesia sebagai sebuah pengalaman yang tak terlupakan di hari tua nanti, ya. Jadi dan saat bepergian keliling Indonesia, jangan lupa proteksi diri kita dari risiko kecelakaan atau penyakit yang mendadak menyerang dengan berbagai cara, ya. Baik pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di acara Jendela Negeri. Kita jumpa kembali di lain kesempatan tentunya dengan tema yang lain pula. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita.

Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lomberg, good chance for Helmersen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamzah Abdelkarim dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini, melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perli Tan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
0: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
1: Sansaro, lagu Minang.

0: Ranai siang ini.
1: Pendengar, sudah pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Baik pendengar, selamat siang, kami sapa Anda. Selamat melakukan beragam aktivitasnya bagi yang saat ini lagi beraktivitas atau sudah ada yang mulai istirahat ya, juga selamat istirahat saja. Barangkali saja dari tadi pagi sibuk dengan beragam pekerjaannya ya, dan semoga apapun yang dilakukan bisa kita rasakan manfaatnya ya. Baik, untuk Anda nanti pukul 12 setelah sholat fardu zuhur, kami akan hadirkan acara Sari Serumpun untuk Anda. Dan untuk saat ini kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu-lagu hiburan. Dan tetaplah bersama kami.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kal. Teh manis dingin 5 kal. Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
5: Mungkinkah kita akan bersama?
4: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim.
6: Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja semuanya.
4: Terakhir kali, Wijaya 80.
7: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
4: Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik, jelang masuknya waktu sholat fardu zuhur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara, apa khabar siang hari ini? Semoga paci-maci semua sihat ya. Untuk yang lagi rehat, selamat rehat. Untuk yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang. Tak usah bertahan-tahan lapar. Nanti pula terselap kita. Kita ni nanti kalau lagi demam sibuk cari benda makan. Lagi sakit bertahan makan ya. Mungkin juga dia tahan makan berhemat-hemat. Maklumlah musim ni, barang-barang saya nak naik saja duit tak ada masa cukup. Sehari saja tarik 100 ribu, tak ada lagi, tak sampai petang. Rupa petang keluar lagi 100 ribu, tak cukup sampai malam. Malam keluar lagi. Kalau dikalikan 300 hari, adalah 9 juta setahun. Setahun pula, sebulan. Mana nak cari duit sebanyak tu sebulan ya. Yalah pakcik-makcik, walau macam mana pun kita tetap berhemat. Ada makan rebuh ubi, makan rebuh ubi. Ada ikan pindang, makan ikan pindang. Tak usah milih sekarang ni, yang penting perut kita kenyang. Yalah, tak payah kita nak panjang lebar. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

akan mengetengahkan masalah daripada kerajaan Mendu ya. Jadi mungkin kalau kita orang Kepulauan Riau ni, masalah Mendu ni memanglah tak asing lagi ya. Jadi pakcik makcik bercakap pasal Mendu. Mendu ini merupakan sebuah tradisi teater rakyat ya. Ada juga di berbagai daerah, baik di daerah Kepulauan Riau dan ada juga daerah Kalimantan Barat dan lain sebagainya.

Yelah pakcik-makcik, agak lama sikit kita siang ni ya bercakap masalah kerajaan Mendu ataupun kesenian Mendu. Kesenian Mendu yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Natuna, merupakan wilayah Bunguran, telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia yang tak berupa benda ya. Jadi Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan saat ini ada sebanyak 2,632 warisan budaya tak benda yang terdaftar. Selanjutnya mulai tahun ini dibentuk tim untuk melihat kembali 2,632 warisan budaya satu persatu untuk ditetapkan, dan diharapkan warisan budaya Indonesia terlindungi, kemudian dimanfaatkan dan juga dilestarikan. Oleh kerana itu, seni Mendu tak hanya dikembangkan dan dimainkan oleh generasi yang tua sahaja, melainkan generasi muda yang pelestarian seni tradisional ditemui kendala, di antaranya perubahan zaman diiringi selera yang berubah, sehingga tak selalu generasi muda satu selera dengan orang tua. Oleh kerana itu, harus ada pengembangan variasi dan bernilai ekonomis. Mengingat dalam seni Mendu terkandung seni tari, vokal serta seni musik. Menurutnya, untuk mendaftarkan warisan budaya dapat diakses melalui internet, sehingga tak perlu pening-pening lagi nak mempromosikannya ya. Ayolah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Gu Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan. Karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi mencukur rambut bayi merupakan suatu perayaan bagi sebuah keluarga karena hadirnya sebuah pelita hati bermata biru. Perlu mengundang kerabat dekat, sahabat, atau tetangga untuk ikut menyaksikan kebahagiaan yang dirasakan keluarga itu, sekaligus memberikan nama yang bagus yang bermakna doa, agar setiap orang yang memanggil namanya ikut mendoakan sesuai nama si bayi. Biasanya, acara itu dilakukan dalam acara tasmiyah atau akikah dalam agama Islam. Acaranya dikemas dalam bentuk syukuran atau tasyukuran. Tradisi cukur rambut bayi hingga saat ini masih dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Natuna.
1: Masih ada atau tidak tradisi cukur rambut bayi?
2: Kalau menurut tradisi di Natuna ini memang masih ada. Cuma kita kadang-kadang orang bikin ataupun tidak bikin. Nah, cuma tradisinya tetap berlaku walaupun bagaimana caranya. Jadi orang mencukur rambut itu biasanya bayi baru lahir kira-kira berumur 7 ataupun 9 hari. Jadi 9 hari itu orang langsung tepung tawar mengadakan cukur rambut dan apa itu orang mengadakan berjanji.
1: Mengapa masih dipertahankan tradisi mencukur rambut bayi yang baru lahir?
2: Masih dipertahankan karena itu termasuk adat istiadat Melayu. Sedangkan di Natuna ini kebanyakannya yaitu tuh Melayu lah yang banyak di Natuna ini.
1: Apa tujuan mencukur rambut untuk anak bayi ini, Pak?
2: Tujuannya dicukur itu adalah untuk membersihkan rambut yang dia bawa dari kelahiran dia. Jadi maksudnya rambut itu nak dicukur semuanya. Tetapi kalau sudah dicukur sedikit pun tidak apa-apa. Yang penting sudah dicukur.
0: Pada dasarnya, tradisi cukur rambut bayi yang baru lahir adalah salah satu sunnah Rasul, di mana rambut yang dipotong nantinya akan ditimbang, kemudian beratnya akan ditukarkan dengan emas dan disedekahkan kepada yang berhak menerimanya. Sebelum tradisi cukur rambut dilakukan, ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan.
2: Mengikutnya memang banyak juga lah. Misalnya air kelapa dan emas ada juga sikit. Misalnya apa itu? Seperti kalung, cincin. Jadi yang keduanya untuk berketurunannya tadi yaitu memerlukan buah kelapa, alat cukurnya seperti pisau, gunting misalnya. Langsung pada hari itu orang membuat namanya.
1: Jadi cara proses jalan upacara pertama-tama ada apa?
2: Yang pertama-tamanya itu orang pakai lilin dulu, dihidupkan lilin. Jadi orang itu berjanji. Jadi sedang orang itu berjanji, jadi bayi itu maka digendong dan dibawa keliling rumah itu untuk setelah itu dimasukkan lagi ke rumah. Setelah masuk itulah baru rambut itu dicukur. Langsung memberi nama. Jadi mencukur rambut itu 7 orang yang mencukurnya itu.
1: Jadi 7 orang tu apa kerja dia?
2: Memang tu kan cukur. Mau cukur sikit, digunting sedikit.
1: Jadi siapa-siapa aja yang 7 orang tu dipilih?
2: Ya, dipilih kalau dapat termasuk keluarganya.
1: Misalnya?
2: Yang kedua orang yang tua-tua situ.
1: Misal keluarga tu yang mana? Ayah dia, mak dia?
2: Ayah dia pun boleh juga. Ataupun paman dia boleh juga. Dan orang yang tertua situ boleh juga.
1: Jadi makna dan hikmah acara tradisi mencukur rambut bayi yang baru lahir ini apa, Pak?
2: Kalau makna dia ataupun hikmah dia itu, setiap bayi yang dilahirkan itu, kalau sudah dicukur itu, apa itu, kita mengajarnya itu agak tidak berapa sulit lah. Tidak berapa payah, karena kebanyakan doa-doa orang yang mencukur itu. Sebab yang mencukurnya itu ada doanya juga. Contoh doanya, ya Allah, jadi berjanji itu misalnya asrakal badrun alaina. Jadi asrakal badrun alaina. Jadi langsung, jadi orang sambilnya itu sambil mencukur dan sambil membuat nama.
0: Perawatan bayi tidak bisa dilakukan sembarangan. Perlu adanya pengetahuan untuk merawatnya dengan baik. Bahkan dalam perawatannya, banyak di kalangan masyarakat mempertimbangkan adat dan hukum Islamnya. Pertimbangan mengenai aturan dan tata cara, apalagi hukumnya, memang saling berkaitan. Secara Islam sendiri juga mengatur mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan bayi. Salah satunya adalah tradisi cukur rambut bayi.
3: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Yelah paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun siang hari ini, iaitu segmen Gayung di Udara. Ha, sila mana nak gabung bersama kami, kita tunggu di 0811-7033-669, nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu juga boleh ya. Mungkin sambil duduk-duduk kat rumah, sambil menikmati makan siangnya ya, sambil mendengarkan lagu-lagu Melayu. Yang nak bersembang-sembang bersama Makcik Leha siang hari ini, sila-sila saja, kita akan bersama hingga pukul 1 tengah hari nanti ya. Yelah untuk yang lagi sibuk kerja, tengok-tengok dulu jam, ada waktu rehat, kita rehat dulu. Ada kesempatan untuk tidur, kita tidur dulu. Kalau tidur siang ni, tak usah terlalu lama pakcik-makcik, 10 minit ke, 15 minit ke. Kalau tidur malam, beza lagi. Tidur siang ni hanya mengecas energi saja ya. Ada yang nak bergabung nampaknya? Bolehlah kita cuba sapa. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus. Kalau macam tu, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Gedombak adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yang terbuat dari kayu, kulit binatang, dan rotan. Gedombak sejenis dengan gendang menyerupai piala. Gendang ini dibunyikan untuk mengiringi teater Maiong yang populer di daerah Riau. Gedombak dimainkan bersama dengan nafiri, gong tetawa, breng-breng atau gong pipih, dan ceracap atau tepuk bambu.

0: Kamas atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget. Bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir. Di mana sagu butir ini disebut juga sagu lemak oleh masyarakat Melayu setempat. Biasanya, kernas disajikan bersama kuah atau saus cabai merah encer yang telah diracik untuk melengkapinya. Rasanya sangat enak dan gurih, serta tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna.
1: Ya, paci-paci, maci-maci, bukan main. Dua lagu lah kita putarkan, ya. Zapin Pengantin Baru dan juga Laksmana Raja di Laut. Sila, mana-mana yang nak gabung bersama kami, kita masih tunggu, ya. Dekat 0811-7033-669. Nak kirim pantun nasihat, pantun agama, pantun peribahasa, ya. Sila-sila saja, tak payah tunggu lama-lama. Ada waktu untuk berpantun, kita luangkan waktu kita untuk berpantun, ya. Ada waktu kerja, ada waktu untuk kerja, kita luangkan waktu untuk kerja. Pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu kita ni. Baiklah, ada yang nak bergabung, sila-sila saja. Kita buka talian 0811-7033-669. Nak kirim pantun jenaka boleh, pantun agama juga boleh, pantun nasihat juga boleh, ya. Duduk-duduk kat rumah tu, sambilkan ngasuh cucu, bolehlah kita bersembang berpantun, ya. Kadang-kadang yang apa ni, pendengar kita ni lebih banyak yang pendengar pasif daripada aktif. Terima kasih lah mendengarkan acara kami, ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pakcik siapa? Kenapa lama nak cakap?
2: Ni api baca mati.
1: Mati lampu pula kat situ. Bila dari bila mati?
2: Jadi dua masa dia boleh saja.
1: Tak ada masa, ya. Cak padam aja ke? Oh, sian pak cik, ya. Untung dah masih dapat dengar suara mak cik Leha.
2: Kadang-kadang ada, kadang hilang.
1: Oh, tak, mana apa kerja pula dia sibuk sangat. Mati hilang. Memang tak sanggup.
2: Kawan
1: saya tu lama, nanti nun bulan depan lagi Oktober nanti. Piwang Pak Itong lah, oh, lama tak jumpa kan. Ada bunyi suara saya, apalagi tak berlawan bercakap kalau pakcik tak temankan saya. Ya, mak tak berbual, memang cawang gila berbual seorang kan. Oh ya, oranglah banyak orang gila kat Natuna, jangan sampai kita gila juga kan, menambah daripada data ODGJ. Lama dia tu 3 bulan kalau tak salah, nanti bulan Oktober. Baru atau bulan depan dia. Oktober. Oktober dah tu.
2: Salam dengan dia ni.
1: Ya. Piwang Benu. Kalau kenyai benu lah, putarlah kami lagu kenyai benu. Kalau piwang benu ni macam mana lah obatnya? Oh.
2: Panduan
1: ada. Ada, keluarkanlah. Saya kalau dengar pantun tu kenyang perut. Macam mana? Oh, tak apa-apa. Tak betul sikit, saya luruskan. Kalau saya macam tu juga, kalau saya salah, pakcik luruskan. Macam mana? Apa? Berbual? Masih ada lah sekitar 17 minit. Cukup, masih banyak. Iyalah, macam mana pantun buruk tu? Pisang hijau masa hijau. Ya.
2: Salah lama duduk meninjau.
1: Dah lama meninjau.
2: Belum ada,
1: tiba kat rumah.
2: Ya.
1: Itulah. Ninjau. Ninjau tu dah sering. Selalu tak temu pakcik dekat rumah.
2: Ini musim main ya. Saya pakcik duduk
1: main. Oh ya. Musim main ke ni? Ampun, waktu saya ni bukan main. Sibuk kadang-kadang nak menegur tetangga saja. Tak sempat, saya sibuk saya ni. Ni bulan-bulan sibuk. Sibuk berbenah saya ni. Ngelisap. Memang tak ada waktu lalu pakcik. Raya-raya tu aja sejak telah telus. Dia kan kada turut memang tak ada waktu memang. Sian memang.
2: Saya mati berurang.
1: Itulah kalau pakcik sian, pakcik gabung lah. Itulah ada tu makcik Mus mengetuk pintu tu ha. Salam-salam untuk siapa?
2: Ya,
1: lagu apa? Lagu apa?
2: Tak lagu anu. Benda yang mau digantang lada ke
1: Ria. Yelah, tunggu ya lagunya.
2: Salam buat tu orang ni lagi lah.
1: Ya.
2: Kena hati ketuk pintu ni.
1: Ya.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sama Makcik Mus.
3: Sama Makcik Mus ni.
1: Apa khabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Apa kerja?
3: Agaknya kerja mutong-mutong aduan uting.
1: Mutong uting? Apa pula dipotong-potong?
3: Aduan dia.
1: Yelah. Pantun kita apa siang ni, Makcik Mus?
3: Pantun yang tak lagu lah.
1: Boleh-boleh. Macam mana?
3: Bukan datang sebagai petang.
1: Ya. Yeah.
3: Petang kacang melilit di tepulai.
1: Letang. Oh, nak minta lagu Lancang Kuning. Baiklah.
3: Salam ke dengan Pak Pak Kasim.
1: Pak Kasim.
3: Salamnya keluarga terdahulu. Lalu lagi mandang cikgu meninggal.
1: Siapa meninggal?
3: Ayah Abang Tiasa anak Pak Yasin.
1: Yang berita pagi tadi tu. Lagu Lancar Kuning tadi yang kantun tadi ha.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Pak cik siapa ni?
4: Pak cik Mat lah.
1: Pak cik Mat, apa kerja cik Mat?
4: Dengar orang berbual.
1: Dengar orang berbual, nak berbual juga nak?
4: Ya.
1: Janganlah. Iyalah, orang berbual kita berbual juga. Sian, saya tak ada kawan nak berbual kan.
4: Ini hari ni termasuk ramai mak cik.
1: Ramai, alhamdulillah. Tutit-tutit bunyinya apa dekat pintu tu. Yelah.
4: Alam semuju ada lagi yang nunggu punya.
1: Ya, nampaknya ni ha. Mana nak buang dia ni.
4: Langsung ni makcik ya.
1: Ya, macam mana pantun dia?
4: Dari ulu ke Semarang.
1: Ya.
4: Dari Semarang hendak nak membeli buah duku.
1: Buah duku, terus?
4: Dari dahulu sampai sekarang, marilah kita sama-sama berpantun.
1: Ya, marilah sama-sama berpantun.
4: Nyogok-nyogok kawan yang lama
1: marit. Ya, betul. Jangan sampai menghilang. Sian, saya tak ada kawan berbual, kan?
4: Lagu, makcik.
1: Lagu? Nak lagu apa?
4: Saya Pak Pung, Pak Mustafa. Pak Pung. Soalan tadi kan lah makcik tayan makcik Wiat Bestami lah putahagi. Habiskan putahagi.
1: Lah lengkap lah tu ya.
4: Lengkap sudah lah makcik. Layak makcik ni. Kawan belakang ada nunggu tu.
1: Ya betul. Waalaikumsalam. Ada pakcik Mat. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Pakcik, makcik siapa ni?
5: Bukan makcik, pakcik Midun.
1: Pakcik Midun, kenapa suara pakcik Midun ni macam kampuan? Saya terkena terus lah. Lembut suaranya. Pakcik Midun apa khabar?
5: Khabar baik ni.
1: Silalah Pakcik Midun, apa punya pantun kita siang ni?
2: Nak berpantun ke?
1: Yelah, jangan apa-apa tanya pula.
2: Cuba lambat ya kita pantun ni.
1: Sila.
2: Pohon gaharu tumbuh meninggi.
1: Ya.
2: Hijau rimbun di hutan rimba.
1: Ya.
2: Kenderaan baru yang kita beli akan hancur dimakan masa.
1: Hancur dimakan masa. Ya, kenderaan kita tu memang akan hancur dimakan masa. Jadi pakcik tak nak beli kenderaan lah cerita ni.
2: Macam mana?
1: Jadi pakcik tak nak beli kenderaan lah.
2: Nak beli ke?
1: Nanti hancur juga.
2: Memang dah sampai masa dia nak.
1: Oh, iya juga. Baiklah. Sila, salam-salam untuk siapa ni?
2: Salam-salam untuk semuanya.
1: Lagu ni, makcik. Ya, yeah, lagu apa?
2: Minta lagu Bayang Katik. Dah lama dia dengar lagu
1: Bayang Katik. Pakcik Ajis dah nyanyi. Nampaknya lagu tak cukup lagi ni waktu kita nak habis. Mohon maaf lah.
2: Tak cukup lagi.
1: Tak cukup lagi. Lagu dah banyak nunggu.
2: Salam semuanya, ya.
1: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yalah pakcik-makcik, terima kasih banyak gabung ya. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah hari Isnin kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berinai Curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

Jenawi merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Namun, dewasa ini senjata tradisional lebih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya, pedang ini digunakan oleh panglima perang. Panjang pedang ini bisa mencapai 1 meter dan di ujung pedangnya ada tonjolan kecil. Tidak sembarangan orang yang dapat memiliki senjata ini. Pemakai pedang Jenawi pastilah orang yang memiliki kekuasaan, yang dihormati, dan memiliki kecerdasan.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Sari berita, Satuan Lalu Lintas Polres Natuna bersama personel Kodim 0318 Natuna dan Satpol PP Kabupaten Natuna melaksanakan patroli gabungan dialogis. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti kegiatan Zoom verifikasi dan validasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih seprovinsi Kepulauan Riau. Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, Satuan Lalu Lintas Polres Natuna bersama personil Kodim 0318 Natuna dan Satpol PP Kabupaten Natuna melaksanakan patroli gabungan dialogis pada Selasa malam. Patroli tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Natuna. Kegiatan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan dipimpin Pasi Ops Kodim 0318 Natuna, Mayor Infanteri Thompson Raja Gugu. Patroli menyasar sejumlah ruas jalan dan kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Rute patroli meliputi Mako Kodim 0318 Natuna, Jalan Bandarsah, Jalan Batu Hitam, Pantai Piwang, Jalan Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, Masjid Agung, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Sihotang sebelum kembali ke Jalan Bandarsah. Selain memantau situasi, personel juga melakukan patroli dialogis dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas sekaligus menyerap informasi mengenai kondisi keamanan di lingkungan masyarakat. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan patroli gabungan merupakan bentuk sinergitas dan kesiapsiagaan TNI, Polri, serta pemerintah daerah dalam menjaga keamanan wilayah. Menurutnya, kehadiran personil di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus menjadi langkah preventif mencegah gangguan Kamtibmas. Hasil patroli menunjukkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna terpantau aman dan kondusif. Polres Natuna bersama TNI dan Satpol PP berkomitmen menjaga sinergitas melalui kegiatan patroli secara rutin. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan seluruh aktivitas masyarakat di Kabupaten Natuna dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Baik pendengar, rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur yang mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
1: Rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Anusmus IGD Rai, mengatakan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi menuju Natuna yang lebih maju dan makmur.
2: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi antara semua unsur Forkopimda yang ada di Natuna, bisa semua mengerahkan segala kemampuannya untuk bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
1: Sementara itu, Kepala Basarnas Natuna Abdul Rahman mengatakan kesiapan fisik dan pelatihan rutin telah menjadi bagian dari keseharian personel dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
3: Ya, jadi ini sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan dan memang pembinaan fisik personil kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan naik gunung ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke gunung Rana ini kita dampingi.
1: Ia menjelaskan medan seperti gunung, perbukitan hingga laut merupakan tantangan yang sudah biasa dihadapi tim Basarnas dalam menjalankan tugas. Kesiapan tersebut membuat personel mampu mengikuti berbagai kegiatan kolaborasi yang membutuhkan ketahanan fisik dan kemampuan menghadapi medan. Melalui kolaborasi Merah Putih, sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan terus terjaga. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan Natuna yang semakin maju dan makmur. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti kegiatan Zoom verifikasi dan validasi koperasi merah, maksud kami koperasi desa kelurahan Merah Putih atau Kopdese Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dan validitas desa data Kopdes di masing-masing wilayah. Kabid Penataan Perlindungan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Zulkifli, mengatakan verifikasi dan validasi tersebut membahas kondisi serta data Kopdes di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, kegiatan ini penting agar data koperasi yang dimiliki pemerintah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pemateri dari instansi dan pihak terkait, diantaranya berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta koperasi unsur Kodim di Batam dan perwakilan PT Agrinas. Zulkifli menjelaskan proses verifikasi dan validasi dilakukan terhadap berbagai data Kopdes, baik dari sisi administrasi maupun kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan setiap koperasi memiliki data yang akurat sebagai dasar dalam menjalankan program dan kegiatannya. Ia menambahkan kesesuaian data menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi dan validasi. Data yang dipastikan kebenarannya selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah pengembangan dan penguatan Kopdes. Selain verifikasi data, kegiatan tersebut juga menjadi sarana koordinasi dan penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program Kopdes. Melalui koordinasi ini, berbagai kendala maupun data yang masih memerlukan perbaikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan dukungannya terhadap proses verifikasi dan validasi Kopdes Provinsi Kepulauan Riau. Dengan data yang akurat dan koordinasi yang baik, Kopdes diharapkan dapat berkembang serta memberikan manfaat dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa. Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Pemerintah Desa Batubijaya, Kecamatan Bunguran Batubi, menggelar berbagai perlombaan permainan rakyat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus 2026 di halaman gedung serbaguna Desa Batubijaya. Sekretaris Desa Batubijaya Alpazri kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan yang melibatkan masyarakat desa. Perlombaan dikemas sebagai hiburan sekaligus sarana mempererat kebersamaan dan kekompakan antar warga. Perlombaan dibagi menjadi dua kategori, yakni cabang anak-anak serta cabang dewasa putra dan putri. Untuk anak-anak, lomba-lomba yang disiapkan meliputi lari karung, makan kerupuk, membawa air dalam gelas, serta gerak lawan kata secara berkelompok. Alpazri mengajak masyarakat Desa Batubi, maksud kami Batubijaya, untuk bersama-sama memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai permainan rakyat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mencari pemenang, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Sementara itu, untuk kategori dewasa, disiapkan sejumlah perlombaan seperti lari karung, joget kursi, estafet, balon, secara berkelompok, kemudian sambung lagu kemerdekaan, mungut bola, lomba paku karung, gerak lawan kata, serta tarik tambang. Beragam jenis permainan tersebut disiapkan agar masyarakat dari berbagai kelompok dapat ikut berpartisipasi dalam suasana perayaan kemerdekaan. Perlombaan cabang dewasa akan dilaksanakan pada Sabtu 22 Agustus 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Sementara perlombaan cabang anak-anak dijadwalkan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pada waktu yang sama di halaman Gedung Serbaguna Desa Batu Bijaya. Alpazri berharap seluruh rangkaian perlombaan dapat berjalan lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Selain memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat semangat gotong royong, persatuan, dan kekeluargaan di Desa Batu Bijaya.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Satuan Lalu Lintas Polres Natuna bersama personil Kodim 0318 Natuna dan Satpol PP Kabupaten Natuna melaksanakan patroli gabungan dialogis. Pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti kegiatan Zoom verifikasi dan validasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih seprovinsi Kepulauan Riau. Akhirnya peringkat mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
3: Kau ajukan aku di depan temanmu.
0: Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
4: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini.
5: Oh,

0: Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai siang ini. Ranai.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro Dangdut di mana saja Anda berada. Kita kembali bersama di acara Pro Dangdut yang hari ini ya. Yang ingin bergabung silakan kami tunggu di 0811 7033 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Oke, sama siapa di mana?
1: Sama Nuri Mbak Rodia.
0: Nuri, ya. Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik. Silakan salam-salam untuk siapa siang ini Nuri?
1: Minta lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Kenapa ada dusta?
0: Kenapa ada dusta ya? Oke, ditunggu. Dari siapa tuh yang kenapa ada dusta?
1: Lupa Nuri.
0: Lupa. Oke, kita start ya. Silakan salamnya.
1: Salam buat Pak Zai yang ganteng itu. Terus ada Mario. Ada Mbak Rusna. Ada Pak Firman. Ada Bang Kayen. Untuk Mario juga. Untuk yang di luar daerah sana ada Mbak Berlian. Ada semua-semua lah yang di luar daerah sana.
0: Oke.
1: Salam kenal buat Mbak Rodia juga sama operatornya.
0: Iya. Operatornya ya? Bung Ihsan.
1: Bung Ihsan juga. Terima kasih Mbak.
0: Baik. Waalaikumsalam. Ada siapa tadi? Nuri. Nuri dari Sekebun, Bung Ihsan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa di mana?
2: Dari Asri di Sulsel.
0: Oke, Pak Asri. Apa kabar orang Sulawesi Selatan?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Siang ini semangat di cuaca yang panas, Pak Asri. Sama ya?
2: Iya.
0: Oh iya, baik. Silakan Pak Asri, salam-salam untuk siapa nih?
2: Lagu dulu.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
2: Di sana menanti, di sini menunggu.
0: Di sana menanti, di sini menunggu. Oke, ditunggu ya. Itu
2: kirim salam.
0: Silakan.
2: Ada Bang Sai, ada Mbak Nani, Mbak Kembar, Kedinda di Bogor, Mbak Lian, Pak Yusira, Mbak Tiana di Kupang, ada Loki, Ibu Jumaida, Bang Petra, Bang Rio, Bang Iwan, ada Ryan, Beruna di Medan, Bang Putra, Bang Andi di Batam,
0: Andi,
2: Mbak di terakhir buat di Sulawesi Barat ada Purnamasari.
0: Oh, Purnamasari ya. Oke.
2: Lagunya ada.
0: Ada dong.
2: Buat semuanya saja tanpa terkecuali Mbak. Lagi saja, terima kasih. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri ya. Penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali. Dangdut adalah kita.
0: Sama Pak Zai ya.
3: Iya, apa? Ini sama siapa ini? Mbak Rita.
0: Iya, sama Mbak Rita.
3: Iya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
3: Lagu dulu.
0: Oh, lagu dulu. Mau dengar lagu apa?
3: Lagu yang Mak Nani Sungai Ulu dulu dia bilang saya senang joget lagu apa saya mau ajak dia joget.
0: Oh, mau ajak joget lagu apa tuh?
3: Lagu yang Poco-Poco.
0: Oh, Poco-Poco.
3: Ya, salam-salamnya sama Mbak Rita yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Iya.
3: Senyum benaran ya.

0: Senyap beneran, iya, betul. Ya,
1: pelatarnya siapa?
0: Bung Ihsan.
1: Wetan yang ganteng itu. Datu sama Bang Aseri dari Sulawesi Selatan. Datu sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Sama Abang Dandi di Abang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum Bang Andi, senyum. Datu yang dengar juga semuanya ya.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peringat sudah pukul 13.36 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Kembali lagi di acara Pro Dangdut yang hari ini, silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811-7033-669 ya. Silakan yang ingin bergabung, halo selamat siang Pro Dangdut. Gak ada ya, gak tersambung dengan baik. Dicoba lagi, bergabung di 0811-7033-669 ya. Oke, kita sapa, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani dari Sungai Ulu. Apa kabar orang Sungai Ulu?
1: Alhamdulillah panas, Mbak.
0: Panas membara ya. Oke, silakan. Salamnya untuk siapa?
1: Lagu dulu, Mbak.
0: Lagu mau dengar lagu apa?
1: Wajah di balik kaca.
0: Mbak. Wajah di balik kaca. Oke, ditunggu ya.
1: Ya, salamnya untuk adik Nuri, untuk adik Yulinda, untuk Zainuddin,
0: baik,
1: Nadri, Bang Iwan,
0: baik,
1: Andre, Mbak Belian, Wanusu, Mama Kembar, Mbak Sinar, Daud Araya, Bang Jai di Suwan, Mama Mary di Suwan, untuk Mbak Rusenar, Pian di Penagi, untuk Mbak juga, Mbak
0: Prator. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana, Ibu?
1: Ibu Zubaidah
0: di Ranai Darat. Apa kabar Ibu Zubaidah?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, silakan. Alhamdulillah sehat dan semangat di siang ini. Silakan, salam-salamnya untuk siapa Bu Zubaidah?
1: Lagu dulu Mbak.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Asep Irama.
0: Judulnya?
1: Terserah Mbak.
0: Terserah. Yang penting Asep.

0: Siap ya, oke, ditunggu. Lanjut.
1: Salam buat keluarga di Singamulan semua. Sebala semuanya. Untuk Mbak dan Broto, Sumario, Ngaje.
0: Baik.
1: Untuk adik di Telobuton.
0: Iya.
1: Semua pendengar aja Mbak.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Kirain terlambat tadi baru bangun
0: tidur. Oh enggak, ini paling yang termahal ya.
2: Iya, saya betul terlambat di dunia.
0: Berlian ya. Dari Tanjung Uban. Apa kabar orang Tanjung Uban? Lagi musim panas apa hujan di sana?
2: Panas.
0: Sabu lah gitu.
2: Oh, sebok dengan cucu banyak-banyak minum hari panas nih.
0: Oh iya, Wan juga banyak minum Wan. Bukan cucu saja.
2: Iya, cucu dua. Yang satu nih baru balik sekolah nih, SD baru balik sekolah.
0: Oh
2: yang
0: iya.
2: Lagi yang sebelah tadi balik.
0: Oh iya, bertingkat-tingkat. Dia bervariasi.
2: Iya, TK, SD.
0: Oh iya, baik. Silakan. Salamnya untuk siapa nih, Kak Berlian?
2: Lagu dulu lah.
0: Oh, lagu dulu. Mau lagu apa?
2: Lagu Miss Call aja lah.
0: Miss Call? Udah lama enggak dengar lagu ini ya?
2: Iya, tuh makanya lagu
0: sekolah. Oke, ditunggu ya.
2: Dia di salamnya ada yang ganteng itu udah masuk.
0: Udah, udah lewat.
2: Oh, tidur tak dengar aja lah. Di salam yang ganteng itu, kalau ada nyalam tadi salam balik. Buat Bang Mario, buat Bang Putra, buat Bang Ramli, buat siapa lagi, buat semua aja lah, buat yang fotokopi aja yang udah pada masuk
0: tadi.
2: Oke. Buat penipu pertama sampai terakhir.
0: Baik.
2: Buat siapa nih, Kak Nadia ya?
0: Kak Rodia.
2: Buat Kak Rodia. Siang sama bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Miss call lagi dari Ria Amelia. Baik. Pendengar, sudah kita sapa beberapa penelpon ya. Kita ke lagu dulu. Kita hadirkan beberapa lagu yang sudah di request. Tetaplah bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Iya, Brigger masih bersama kami di acara Pro Dangdut yang hari ini. Silakan bagi yang ingin bergabung, kita masih tunggu di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali.
0: Dangdut
1: adalah kita.
0: Oke, sama Mario ya.
1: Mario dari Batita.
0: Apa kabar?
1: Kabupaten Natuna.
0: Kepulauan Riau.
1: Kepulauan Riau.
0: Oke, silakan. Natuna.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Panas.
0: Panas sekarang masih panas. Ini udah agak mendung panas. Loh di Sepumpang.
1: Panas boleh.
0: Panas. Oke. Okay.
1: Mbak Elmi mana boleh ya?
0: Mbak Elmi lagi cuti.
1: Lagi cuti ya? Romantika dari Repulamon.
0: Oke, Romantika ya.
1: Iya.
0: Ditunggu salamnya.
1: Nah, salamnya. Tadi ada Berlian, Zubaidah,
0: yeah.
1: Mama Nani, Pak Zainuddin, Pak Asri, Nuri, ada Darsati, Sarinah, Fatimah,
0: Zubaidah,
1: ada Pak Kasim, Pak Idris, Pak Ramli,
0: baik.
1: Pak Barodia, sama Mbak Bung
0: Ihsan.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, mau dengar lagu Romantika dari Repo Ramon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Dari Tanjung Penjara, Mbak Rodia.
0: Oh iya, Mbak Rusna, apa kabar Mbak Rusna?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Silakan, salamnya untuk siapa?
2: Minta lagu dulu, Mbak.
0: Lagu apa ini?
2: Lagunya dari Dalila.
0: Judulnya?
2: Kegagalan Cinta.
0: Kegagalan Cinta, ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya untuk Mario. Untuk Kagaria, untuk Balenudinya Gantung Itu. Untuk Rayun, Usman, Tutung.
0: Baik.
2: Untuk Mbak Sinar SS1, Dik Nuri juga. Untuk Rupi Andi Penadi.
0: Ya. Yeah.
2: Untuk Kurgawa, Pak Wahidin, Pak Surya. Semuanya jalan, Mbak, dari pertama sampai yang terakhir.
0: Baik.
2: Lupa juga, Mbak Rodia.
0: Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Ada Mbak Rusnah ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Sama Pak Idris di Teledu.
0: Pak Idris di Teledu ya. Baik, silakan Pak Idris. Mau salam untuk siapa?
3: Minta lagu dulu.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
3: Lagu Pengorbanan dari Ipan Mansur.
0: Pengorbanan dari Irfan Mansur.
3: Yeah.
0: Iya, ditunggu ya.
3: Salam-salamnya buat Pak Mario tadi di Batita. Kasim di Klarik.
0: Baik.
3: Keluarga di Teluk Buto. Keluarga di Situwe. Untuk keluarga Teledu semuanya.
0: Baik.
3: Nah, itu aja, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Idris dari Teledu sudah bersama kita. Mau dengar lagu Pengorbanan ya. Oke. Okay. Pendengar, saat ini sudah pukul 14.24 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara. Oh, tadi mau dengar itu ya, Romantika ya. Romantika dari Repo Ramon. Mana nih lagunya ya? Kalau Roma Irama ada nih. Kalau Romantika gimana tuh? Kayaknya belum bisa kami hadirkan ya. Untuk siang ini mudah-mudahan lain kesempatan bisa ini kita hadirkan. Baik, untuk Mario, lagu Romantikanya kita ambil versi Roma Irama saja sepertinya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa hadirkan versi Repo Ramennya. Oke. Pendengar, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anekarama Nusantara.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut, sudah pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat. Di segmen terakhir kita tunggu 3 penelpon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa? Sama Dandi ya?
2: Sama Dandi nih, Iko-Iko nih.
1: Iko-Iko, kenapa lambat? Kenapa lambat?
2: Baru ngisi paket, itu pun harus login ulang beberapa kali.
1: Aduh.
2: Aplikasinya berat.
1: Berat seperti hidup ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan. Mau salam-salam untuk siapa siang ini, Dandi?
2: Salam untuk semuanya aja.
1: Baik. Mau dengar lagu apa
2: untuk
1: nih?
2: Untuk Kak Rodia sama operatornya itu.
1: Oke.
2: Lagu itu Joni Iskandar udah tadi.
1: Oh, belum. Apa nih judulnya?
2: Lagu itu aja, judul-judulan.
1: Judul-judulan. Nah, gitu tunggu ya.
2: Oke, makasih.
1: Makasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Iko-Iko kembali. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana? Itu?
3: Anak buah KDM di Bandung Timur.
1: Namanya siapa, Akan?
3: Ahmad Irwan.
1: Ahmad Irwan. Ahmad Irwan.
3: Nama lengkapnya Ahmad Irwan Syah Fauji Askari.
1: Masya Allah, panjang namanya ya.
3: Panjang itu kan, ya, panjang.
1: Irwan aja ya, Irwan Syah ya.
3: Boleh, ya iya.
1: Ahmad iya, Irwan Jabar, Jawa Barat ya.
3: Ya Jawa Barat, Bandung Timur.
1: Oke. Okay. Oh, anak ini ya.
3: Nambah KDM.
1: KDM. yang sangat viral ya.
3: Iya, gitu aja.
1: Oke, mau request lagu apa atau salam dulu nih?
3: Gubernur se-Indonesia yang paling terkenal di Jawa Barat.
1: Oh iya. Oh. Oke.
3: Okay. Lagunya ini untuk wanita ya.
1: Apa tuh ya. Lagu untuk wanita?
3: Nusin Alatas untuk wanita lagunya ada kan. Apa yang terjadi di atas dirimu, kau kaum wanita yang harus dijaga, yang gitu.
1: Oh iya, apa judul tadi?
3: Untukmu wanita.
1: Untukmu wanita, oke, okay, ditunggu.
3: Pesan-pesan buat para wanita.
1: Kan? Jadi, baik.
3: Bisa menjaga sebagai citra seorang wanita.
1: Iya.
3: Ya makanya ada pantunnya begini ya.
1: Apa tuh?
3: Jakarta jalannya aman. Naik roda ke kota Kendal. Wanita yang kuat iman tidak akan tergoda rayuan gombal.
1: Oh, mantap.
3: Ya, iya, memang begitu.
1: Udah jumpa belum ya model-model gitu nih, Kang?
3: Iya, iya.
1: Udah jumpa belum ya model-model gitu yang kuat iman gitu ada? Udah jumpa belum?
3: Ya, ya begitulah. Kalau saya sering dijuluki Bapak Ibu teh, wah cenah Irwan si Raja Gombal. Itu enak aja.
1: Aduh, udah dapat gelar baru ya Raja
3: ya,
1: Gombal.
3: Ya makanya gitu kan, kota pati ke pati jalan ke kota itu kan. Naik roda dari Belawan. Hati-hati bagi wanita jangan tergoda gombalnya Irwan.
1: Oh, yes. Oke, okay, itu aja.
3: Lagi sedikit lagi ya waktunya. Misalnya buat yang barusan, siapa yang barusan? Mbak?
1: Yang barusan tadi Dandi.
3: Mbak Dandi.
1: Dandi, ya.
3: Kenal dari saya buat okay. Kamerian, buat Pak Andi atau Mas Prabu, buat siapa? Pak Maurina atau Pak Asri yang di Sulawesi ya?
1: Iya betul.
3: Pak Asri, kemudian. Ada juga siapa lagi, Teh Dinda, semuanya aja ya.
1: Baik, jadi pantunya
3: udahlah dua dulu, besok disambung lagi pantunya. Masih ada pantun ketiga.
1: Baik, makasih sudah bergabung ya.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Satu pendapat terakhir. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayang Kiu.
1: Waalaikumsalam. Ada Kak ya, ini Sarina ya. Apa kabar orang Batam?
4: Alhamdulillah, orang Batam lagi kepanasan.
1: Oh, sama. Kita Natuna juga gitu. Lagi musimnya.
4: Diberi Allah semua diterima.
1: Betul, iya.
4: Apalagi baru selesai duduk di kompor.
1: Wah, makin mendidih, makin meleleh.
4: Itu dia bikin sedik Royco. Ini radio Serumpun Batam, radio swasta.
1: Oh iya.
4: Ke rumah Sabtu.
1: Oh gitu. Oh, janji ke rumah. Nah,
4: jadi besok masak-masak dulu sikit.
1: Wis, mantap. Kapan kita ke Batam ya?
4: Boleh. selebar lapangan bola.
1: Oke. Lagu langsung aja lagu apa nih?
4: Lagunya 3 hari 3 malam
1: dari siapa tuh?
4: Ria Bonita.
1: Oke. Okay. Ditunggu makasih ya. Banyak. Makasih.
4: Buat Bang Kang Irwan tadi. Ya, makasih sayang Kyo.
1: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asarina ini merupakan penelpon terakhir kita di acara Prodangdut untuk hari ini. Untuk yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

0: Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda di Ranai Siang. Dan untuk Ranai Sore ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Dan pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, karena sesaat lagi kita akan mengikuti Beranda Astacita Berjaringan dari Pro 1 RRI Ranai. Maksud kami Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ranai sore ini, Ranai sore ini. Kru 1.
2: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
0: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
2: Sansaro, lagu Minang.

0: Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Secara Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun, itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Masalahnya kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk ngejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan Kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar. Nah, teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan. asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut, di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur, itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulya. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi. Ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulya, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulya itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit Ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik. Ya, salah satu parameternya adalah isinya cukup ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Oke.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi Kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Evaluasi
4: seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
3: Seru.
4: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung
3: yang
4: tombaknya
3: tahu.
4: Yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Oke.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar
4: terutama
3: biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Nah, sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. yang kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya. Langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Wow, luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
0: Oh, wow. Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan untuk hari ini. Dan nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini dari RRI Padang. Baik, untuk Anda pendengar, kita nikmati dulu satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Lagu dari Marion Jonga lewat lagunya Rayu.

0: Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
3: Dengan KAI itu kan dari sisi bahwa pemilik asetnya itu adalah PT KAI, jadi pemerintah kota adalah sebagai pihak yang menyewa.
1: Dari berita, simpanan pelajar Sumber capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Dampak kekeringan Polres Natu dan salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Dengan inilah berita Korwil 15 Bedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Ya, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Pendengar, melalui budaya menabung, simpanan pelajar Sumber capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Selengkapnya dilaporkan Dodik Setio dari RRI Padang.
4: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendorong pemerintah daerah dan sekolah lebih gencar menjalankan

0: program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Menurutnya, kebiasaan menabung sejak dini dapat membantu generasi muda mengelola keuangan sekaligus menekan perilaku konsumtif. Saat membuka kegiatan Hari Indonesia Menabung di Padang pagi tadi, Mahyeldi mengatakan, uang yang ditabung sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan produktif. Karena itu, budaya menabung perlu ditanamkan sejak usia sekolah sebagai bagian dari pendidikan pengelolaan keuangan.
1: Bagaimana peran menabung dalam rangka pemberantasan kemiskinan? Ini yang kita lihat. Nah, ini masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya, dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat mencatat simpanan pelajar melalui program KEJAR telah mencapai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Nilai tersebut tersebar dalam 1,48 juta rekening pelajar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya minat pelajar membangun budaya menabung sejak dini. Program KEJAR sekaligus menjadi sarana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mengenalkan pengelolaan keuangan secara bijak kepada generasi muda.
2: Implementasinya, ya, OJK mewujudkannya dalam satu program yang kita kenal bersama, yaitu Satu Rekening Satu Pelajar atau program KEJAR. Tahun 2026, capaian program KEJAR di Sumatera Barat adalah sebesar 1,48 juta rekening simpanan pelajar. Ini luar biasa jumlahnya.
0: Puncak Hari Indonesia Menabung di Kota Padang diikuti sekitar 500 pelajar dari berbagai sekolah di Kota Padang. Kegiatan tersebut diisi edukasi keuangan serta pemberian penghargaan kepada lembaga jasa keuangan dan sekolah yang dinilai berhasil merealisasikan program KEJAR. Dodi Istio melaporkan.
3: Semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia turut dirasakan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia. Peringatan kemerdekaan diisi dengan pertandingan futsal persahabatan bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar pertandingan futsal persahabatan. Kegiatan tersebut digelar bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi dan berlangsung sekitar 1,5 jam. Mahasiswa PhD University of Dundee, Irwan Faizal, mengatakan pertandingan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan sportivitas. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun hubungan dan jejaring antar mahasiswa internasional.
5: Dalam rangka memperingati kegiatan 17 Agustus di Dundee, kita mahasiswa Indonesia menyelenggarakan pertandingan persahabatan bersama mahasiswa internasional, khususnya dengan mahasiswa yang berasal dari Arab Saudi. Jadi kemarin kita melaksanakan kegiatan fun match bersama kurang lebih sekitar 1,5 jam, pertandingan antara mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di University of Dundee dan bermain dengan para mahasiswa internasional dari Saudi Arabia. Pertandingan sangat menyenangkan dan menarik, dan menyelenggarakan kegiatan ini yang terlain untuk menjalin hubungan antar mahasiswa internasional, kemudian membangun networking antara mahasiswa internasional dan juga solidaritas sesama negara yang mempunyai hubungan baik.
4: Setelah pertandingan, mahasiswa Indonesia dan Arab Saudi juga berbincang dan berfoto bersama serta berbagi cerita tentang kehidupan mereka sebagai mahasiswa internasional di Dundee. Sementara itu, mahasiswa PhD University of Dundee, Ade Idras Uhara, menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme mahasiswa Indonesia di luar negeri. Menurutnya, berkumpul dan melakukan aktivitas positif bersama teman-teman se-Indonesia dapat menjadi cara untuk mempererat persaudaraan sekaligus mengobati rasa rindu terhadap tanah air.
5: Saya sangat mengapresiasi kepada penyelenggara atas kegiatan ini. Ya, kami berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan.
4: Kegiatan fun match ini diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi mahasiswa Indonesia di Dundee sekaligus memperkuat hubungan persahabatan dengan mahasiswa internasional. Para mahasiswa juga berharap kegiatan serupa dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran, kebersamaan, dan semangat cinta tanah air meski sedang menimba ilmu jauh dari Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mematangkan persiapan sarana dan prasarana perangkat komputer jelang pelaksanaan seleksi komputer based test CBT pemilihan wali negari Pilwana serentak tahun 2026 mulai 21 hingga 25 Agustus mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
6: Pengenalan sistem komputer based test atau CBT bagi bakal calon wali negari terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjelang pemilihan wali negari Pilwana serentak 2026 secara e-voting. Hal itu ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail yang meninjau langsung pelaksanaan simulasi CBT di SMK Negeri 1 Pasaman, Kecamatan Pasaman. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat Dodisan Ismail menerangkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta mekanisme pelaksanaan seleksi yang memiliki lebih dari 5 bakal calon wali nagari, di mana ujian seleksi dengan sistem CBT dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Mewakili Bupati Pasaman Barat, Sekda Dodisan Ismail yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari DPMN Syaikhul Putra, juga menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi akan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Sekda Pasaman Barat itu juga menjelaskan, pelaksanaan ujian akan dibagi ke dalam 5 sesi, guna memastikan seluruh peserta dapat mengikuti seleksi dengan baik. Menurutnya, sistem yang diterapkan memungkinkan hasil ujian dipantau secara langsung, sehingga dapat meminimalkan potensi kecurangan selama proses seleksi berlangsung.
7: Hari ini kita, panitia pemilihan wali negari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2026, melaksanakan simulasi ujian CBT nagari komputer based test atau seperti ujian CAT pada ujian seperti PNS, dan mudah-mudahan tes ini bisa berlangsung dengan baik yang direncanakan pada tanggal
8: 21 sampai 25 Agustus,
7: dan kita berharap nanti para bakal calon wali negari bisa melaksanakan tes ini dengan baik.
6: Sekda Dodisan Ismail bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berharap agar seluruh rangkaian Pilwana serentak 2026 yang mengusung slogan Pilwana Badun Sanak dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Sebanyak 3.406 lansia yang berada di Kelurahan Padang Sari, Kota Padang masih membutuhkan pendampingan untuk menjalankan hidup sehat, mandiri, dan produktif. Menindaklanjuti hal tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar menyasar lansia di Padang Sarai sebagai objek pendampingan. Berikut laporan Febian Syafitra dari RRI Padang.
9: Untuk pendampingan kali ini kurang lebih ada 50 lansia.
10: Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Oktri Permatalani pagi tadi mengatakan pendampingan yang dilakukan tahun ini melibatkan sekitar 50 lansia. Peserta berasal dari lansia yang tergabung dalam kelompok program Keluarga Harapan maupun masyarakat yang tidak bergabung dalam kelompok tersebut. Oktri mengatakan pendampingan tidak hanya fokus pada kesehatan fisik lansia, program juga mencakup kesehatan mental, literasi digital, keagamaan, serta kegiatan yang mendorong lansia tetap produktif.
9: Nah, 50 lansia ini terdiri dari lansia-lansia yang ada di Kelurahan Padang Sarai, baik itu yang tergabung dalam grup PKH, pendampingan keluarga harapan, dan juga yang tidak. Untuk kegiatan ini, kami juga bekerja sama, jadi kami itu mempunyai Tridharma, salah satunya pengabdian, bekerja sama dengan tim AKAI dari Thailand terkait lansia ini, bagaimana lansia aktif dan produktif.
10: Oktri menyebut antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Ia menilai masih terdapat kebutuhan pendampingan bagi lansia lainnya di Padang Sarai karena pelaksanaan tahun ini masih dibatasi jumlah peserta. Sementara itu, Lurah Padang Sarai Nasrul mengatakan terdapat sekitar 3.406 lansia dari total penduduk kelurahan yang mencapai sekitar 24.000 jiwa. Ia berharap lansia yang telah mendapatkan pendampingan dapat menjadikan sarana aktivasi diri dalam kehidupan sehari-hari.
11: Kalau lansianya, kalau data yang ada di kelurahan, 3.406 lah. Ya tentunya kami di kelurahan mengucapkan terima kasih sekali kepada tim dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang telah melaksanakan kegiatan pendampingan untuk warga kami, khususnya lansia di Kelurahan Padang Sara ini. Dan kami berharap lansia yang mendapat dampingan betul-betul nantinya mempraktikkan ilmu yang dia dapat dari dampingan.
10: Nasrul juga berharap kerjasama pendampingan dengan perguruan tinggi dapat terus terus dikembangkan. Dengan demikian, pemanfaatan program dapat menjangkau lebih banyak lansia dan mendukung mereka tetap aktif dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
3: Ya, dalam rangka meriahkan dan mempererat kekeluargaan di lingkungan Kesbang Pol Bengkalis tahun ini, Semepena memeriahkan HUT ke-81 RI. Kesbang Pol menggelar lomba domino dan permainan rakyat untuk keluarga Kesbang Pol. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
1: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Pol Kabupaten Bengkalis menggelar berbagai kegiatan lomba bagi pegawai dan keluarga besar Kesbang Pol. Kepala Kesbang Pol Bengkalis, Dr. Raju Suharto mengatakan salah satu perlombaan yang dilaksanakan yakni permainan domino yang diikuti para pegawai dan karyawan Kesbang Pol, dan perlombaan tersebut mulai dilaksanakan pada Selasa sore.
12: Kesbang Pol tahun 2006 ini kita mengadakan kegiatan perayaan, diantaranya pertandingan domino, kemudian permainan rakyat yang akan kita laksanakan dalam minggu-minggu ini. Itu pertandingan domino mungkin nanti sore kita sudah mulai ada pertandingan khusus untuk di lingkungan Kesbang Pol saja.
1: Dr. Suharto menjelaskan selain lomba domino, sejumlah perlombaan rakyat lainnya juga akan digelar bersama keluarga besar Kesbang Pol Bengkalis. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Dan menurutnya perlombaan bukan hanya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pegawai dan keluarga besar Kesbang Pol Bengkalis. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: KPPN Bukit Tinggi raih KPKNL Award 2026 diserahkan 19 Agustus 2026 pada acara Forum Konsultasi Publik FKP. Berikut laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
14: Apakah terhadap masalah yang ada di Stadion Nabung itu bisa nggak kita jadikan semacam pinjam pakai atau kerjasama pemanfaatan?
15: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bukit Tinggi menggelar Forum Konsultasi Publik FKP di Aula Singgalang 19 Agustus 2026 menjadi momentum evaluasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi dengan para mitra kerja. Dalam kesempatan tersebut, KPKNL Bukit Tinggi juga memberikan KPKNL Bukit Tinggi Award 2026 kepada sejumlah mitra kerja strategis, salah satu penerima penghargaan KPPN Bukit Tinggi untuk kategori penyelesaian validasi IGT barang milik negara tercepat. Kepala KPKNL Bukit Tinggi, Nofrizal, mengatakan aset BMN maupun BMD yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi TUSI dapat dioptimalkan pemanfaatannya, salah satunya melalui mekanisme sewa sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, optimalisasi aset perlu dilakukan agar aset negara dan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar, sehingga pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengawal penyelesaian piutang tak tertagih di wilayah Bukit Tinggi.
16: Nah, jika ada memang aset atau BMN ataupun BMD yang tidak digunakan untuk TUSI, itu diharapkan bisa disewakan atau dioptimalkan untuk penggunaan yang lain, jadi bukan hanya semata untuk TUSI saja. Terkait dengan KAI itu kan dari sisi bahwa pemilik asetnya itu adalah PT KAI, jadi pemerintah kota adalah sebagai pihak yang menyewa, jadi itu adalah optimalisasi dari sisi PT KAI-nya, itu juga kita support sebenarnya. Kemudian untuk penyelesaian piutang di Payakumbu, kita terus melakukan upaya penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan
15: sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbu, Dr. Andes Haji Rida Ananda, MSI, menilai penyelesaian piutang membutuhkan kolaborasi dan transparansi dari seluruh pihak. Ia menyebutkan penilaian terhadap aset perlu dilakukan oleh tim penilai KPKNL agar proses penyelesaian piutang berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum yang ada.
17: Jadi masalah penyelesaian piutang ini kan perlu kita bahas bersama, artinya berkolaborasi dengan KPKNL karena penyelesaiannya kan tidak bisa sendiri. Jadi memang kita memberikan prestasi pada KPKNL ini untuk bisa membantu mencakup kota penyelesaian piutang. Jadi kita harus fokus dan transparan dalam memberikan penilaian terhadap barang-barang di daerah. Ya, terhadap KPKNL dan masyarakat kita.
15: Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa layanan KPKNL pada prinsipnya tidak dipungut biaya kecuali layanan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
3: Ya, beberapa wilayah Bunguran alami kekeringan. Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Laporan Yus Vianti dari RRI Ranai.
18: Wilayah di Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna mengalami kekeringan akibat kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Merespon kondisi tersebut, Polres Natuna terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga, termasuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Ranai. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan, masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi layanan kepolisian 110 maupun Babin Kamtibmas yang bertugas di masing-masing desa. Ia mengatakan penyaluran air bersih tidak dibatasi berdasarkan wilayah selama masyarakat benar-benar membutuhkan. Polres Natuna berkomitmen hadir membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah kondisi kekeringan.
19: Untuk bantuan air, silakan masyarakat Natuna untuk menghubungi 110 ataupun para Babin Kamtibmas di tiap desa masing-masing. Akan kami bantu fasilitasi selama persediaan air kita masih ada.
20: Wilayahnya mungkin dibatasi nggak, Pak?
19: Tidak ada. Selama membutuhkan, memang masyarakat membutuhkan, kami hadir.
20: Sampai ke Larik, Batubi juga dilayani?
19: Insya Allah siap.
20: Siap, Pak, ya?
19: Siap. Oke.
18: Bantuan air bersih tersebut disalurkan menggunakan mobil tangki dengan kapasitas sekitar 8.000 liter. Air diberikan secara gratis dan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran telah dilakukan di sejumlah wilayah di antaranya Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Binjai, Bunguran Barat, hingga Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Desa Pengadah yang berjarak sekitar 35,5 km dari kota Ranai menjadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat bantuan air bersih dari Polres Natuna. Ia menjelaskan Desa Pengadah memiliki dua dusun dengan kondisi sumber air yang berbeda. Saat musim kemarau, dusun 2 menjadi wilayah yang paling terdampak karena tidak memiliki sumber air yang mencukupi. Suryati mengatakan masyarakat dusun 2 bahkan harus mengambil air dari sumber mata air di dusun 1 yang jaraknya hampir 5 km.
21: Air sama sekali. Jadi ya, Polres kemarin, alhamdulillah kita hubungi aja lewat Babin Kamtibmasnya dan lain-lainnya, langsung entar penembuk. Ada entar di rumah warga, perkantoran juga dibantu kemarin. Kalau musim kemarau itu biasanya kan dusun 2 itu mengambil sumber mata airnya di dusun 1 tuh udah hampir 5 kilo tuh.
18: Selain masyarakat, bantuan air bersih dari Polres Natuna juga menyasar di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Pulau Bunguran. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, mendengar kabut asap yang muncul di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikut dilaporkan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
22: Fenomena kabut asap tipis yang diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan Karula di Kalimantan mulai terpantau melintas di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam sepekan terakhir ini. Meski demikian, kondisi udara di wilayah tersebut hingga kini masih relatif aman. Kabut asap yang muncul juga belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Camat Tambelan Aswawi ketika dihubungi membenarkan adanya fenomena kabut asap tersebut. Menurutnya, kabut asap hanya muncul dalam waktu tertentu dan cepat menghilang karena kondisi angin di wilayah pesisir cukup kencang.
23: Kalau mungkin tidak sesuai, tidak seperti apa yang disampaikan, di sini kebetulan angin juga lagi kencang, memang ada. Tetapi masih sebatas ya tidak mengganggu pandangan. Gitu, karena angin kencang sebentar hilang. Tidak, itu sudah pasti. Sebentar kalaupun ada hilang, karena di bawah angin itu lagi musim angin kencang ini.
22: Meski belum berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, Kecamatan Tambelan bersama Puskesmas tempat tetap melakukan langkah antisipasi guna mencegah dampak kesehatan terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Camat Tambelan Aswawi mengimbau masyarakat menyiapkan masker dan menggunakan apabila sewaktu-waktu ketebalan kabut asap semakin meningkat. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan agar tetap memperhatikan kondisi udara dan menjaga kesehatan saluran pernapasan. Sementara itu, sehubungan dengan meningkatnya potensi karhutla serta munculnya kabut asap di beberapa wilayah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api di sekitar rumah, perkebunan, kawasan hutan, dan lahan terbuka. Kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap cukup pekat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Ya, asap dari kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar menyebabkan aktivitas warga mulai terganggu. Selengkapnya Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
0: Jarak titik api kebakaran hutan dan lahan yang dekat dari rumahnya membuat Mulyadi merasa was-was. Kebakaran cukup besar dan banyaknya kepulan asap. Warga kawasan Jalan Perwira Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini mengaku terganggu dengan kepulan asap kebakaran hutan dan lahan yang sudah beberapa hari terjadi di sekitar rumahnya. Mulyadi bercerita karhutla di dekat rumahnya sudah lebih sepekan. Selama ini pula ia menghirup asap yang dihasilkan dari kebakaran gambut.
2: Lapor semua baru ini. Habis itu malah kita pulang, orang itu udah sampai sini. Rupanya dari sebelah sana orang-orang itu, ya petugas ini kan, di sebelah sana. Gitu. Jadi sampai sana pindah kemari, kita ke sana laporan. Jadi rapi dari sana rupanya udah dikejar sama petugas.
3: Tadi sempat merasa khawatir rumah terbakar kena api besar?
2: Ya. Itu kemungkinan lah kan gitu cuman. Sampai 4 hari mas kita gak bisa tidur. Nah ini tengok keadaan nanti lah. Kalau asap masih macam begini mungkin ya ke tempat tanah nanti.
3: Ada yang dirasakan sekarang ini? Sesak?
2: Ya kalau sekarang ini sedang 4 hari ini rasa batuk, tapi kalau malam aja.
0: Di sisi lain, upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Komandan Regu 2 Manggala Agni Daob Sumatera 4 Pekanbaru Sahrimanto mengatakan, tim gabungan berupaya memadamkan api yang mengarah ke rumah warga.
4: Jadi dengan air seminim ini, ya kita upayakan semaksimalnya. Itu sama mobil tangki, koordinasi sama Babinsa tadi. Ada, sudah menipis bang. Besok mungkin kita upayakan untuk menggunakan mobil tangki. Ini luas yang terbakar sekitar 4 hektaran lebih. Soalnya ini kan di sana masih hidup lagi tuh bang. Kita ini kendalanya itu apa? Keterbatasan air, terus luasan yang terbakar dan bahan bakarannya potensial sangat kering gitu. Ini udah hari ke-8.
0: Adapun luas lahan yang terbakar selama 8 hari sudah mencapai sekitar 4 hektar. Proses pemadaman terkendala sumber air yang sangat minim. Kanal-kanal yang biasa menyimpan air di sekitar lahan kini telah kering akibat kemarau dan dampak El Nino. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pemko Batam majukan perubahan perda pajak dan retribusi daerah sebagai langkah optimalkan potensi PAD. Laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
5: Pemerintah Kota Batam mengusulkan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai langkah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Wali Kota Batam Amsa Karamat menyampaikan usulan perubahan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Menurutnya, perubahan regulasi diperlukan karena masih terdapat sejumlah potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Batam.
24: Perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 ini dilakukan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, perubahan peraturan daerah ini disusun sebagai instrumen hukum untuk menata dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan.
5: Amsakar menegaskan, penyempurnaan regulasi tersebut juga memperhatikan masukan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah Kota Batam memastikan peningkatan PAD tetap dilakukan secara rasional dan akuntabel tanpa mengabaikan kemudahan berusaha maupun kondisi investasi di daerah. Selain mengoptimalkan penerimaan, perubahan perda juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan. Dengan perubahan regulasi tersebut, Pemko Batam berharap potensi pendapatan daerah dapat dikelola lebih optimal sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Permusaki melaporkan.
3: Ya, rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dari Ranai, Erik Muhammad menurunkan laporannya.
6: Rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Anusmus IGD Rai, mengatakan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi menuju Natuna yang lebih maju dan makmur.
7: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi antara semua unsur Forkopimda yang ada di Natuna, bisa semua mengerahkan segala kemampuan untuk bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
6: Sementara itu, Kepala Basarnas Natuna Abdul Rahman mengatakan kesiapan fisik dan pelatihan rutin telah menjadi bagian dari keseharian personel dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
8: Ya, jadi ini sudah menjadi, sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan. Dan memang pembinaan, program pembinaan fisik personil kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan naik gunung ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke gunung ranai ini kita dampingi.
6: Ia menjelaskan medan seperti gunung, perbukitan hingga laut merupakan tantangan yang sudah biasa dihadapi tim Basarnas dalam menjalankan tugas. Kesiapan tersebut membuat personel mampu mengikuti berbagai kegiatan kolaborasi yang membutuhkan ketahanan fisik dan kemampuan menghadapi medan. Melalui kolaborasi Merah Putih, sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan terus terjaga. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan Natuna yang semakin maju dan makmur. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Taman Bacaan Masyarakat meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap kemudahan akses berbagai konten termasuk judi online. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
9: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat TPM Kepulauan Riau, Herken, menilai perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah menemukan berbagai konten, termasuk promosi judi online. Kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memahami informasi yang diterima di ruang digital. Judi online menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai karena dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi dan platform digital. Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga. Ia menilai peningkatan literasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran dan dampak judi online.
11: Tentu diperlukan pengawasan, baik itu di lingkungan keluarga yang paling terdekat. Tentunya bagaimana satu sama lain keluarga saling berkomunikasi sehingga apa yang hari ini diakses oleh anak kita, oleh keluarga kita, jangan sampai nanti itu membahayakan kepada dirinya sendiri dan keluarganya.
9: Edukasi mengenai literasi digital perlu dilakukan secara masif melalui berbagai ruang interaksi masyarakat. Menurutnya, pertemuan RT, pengajian maupun forum masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pemahaman mengenai manfaat sekaligus risiko penggunaan teknologi digital. Reporter Kejar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat berupa maintenance, repair and overhaul MRO mesin pesawat dan auxiliary power unit APU. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
25: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat setelah Batam Aero Engine, fasilitas pemeliharaan mesin pesawat milik anggota Lion Air Group, resmi beroperasi di Hangar F Batam Aerotechnic Presiden Direktur Lion Group, Kapten Daniel Putut Kunchoro Adi mengatakan, BAE secara khusus menangani maintenance, repair and overhaul, MRO mesin pesawat, serta auxiliary power unit atau APU. Kehadiran fasilitas ini sebelumnya banyak dilakukan di luar negeri, bisa dikerjakan di Indonesia, khususnya Batam. Menurut Daniel, langkah ini tidak hanya berpotensi menekan keluarnya devisa, tetapi juga membuka peluang masuknya devisa dari maskapai asing.
1: Sehingga devisa yang harusnya keluar, ini bisa kita simpan di sini. Bahkan bukan hanya devisa yang keluar, tetapi juga devisa akan datang. Karena banyak maskapai asing yang memerlukan perawatan mesinnya bisa dikirimkan ke Batam Aero Engine.
25: Batam Aeroteknik telah menangani perawatan pesawat dari sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, Thailand, dan India. Kapten Daniel melanjutkan, BAE menargetkan dapat mengambil sekitar 5% dari pasar MRO mesin pesawat global pada tahap awal. Turnaround time yang sebelumnya dapat mencapai sekitar 6 bulan berpotensi dipangkas menjadi 3 bulan karena proses perawatan dilakukan lebih dekat dengan pasar dan didukung rantai pasok lokal. Pengembangan ekosistem MRO tersebut secara akumulatif mencapai sekitar 1,7 triliun dengan menyerap 160 orang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
3: Kita menuju berita olahraga, pendengar, atlet tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada ASEAN Games Jepang setelah masuk dalam proses seleksi pelapis tim nasional dari Pekanbaru. Khairani Januari menurunkan laporannya.
10: Atlet tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada ajang ASEAN Games yang akan berlangsung di Jepang pada Oktober mendatang. Saat ini proses seleksi masih berlangsung untuk menentukan atlet yang akan masuk dalam skuad nasional. Ketua Pengprov Potsi Riau, Muhammad Aminullah mengatakan, terdapat 4 atlet dari sejumlah daerah yang dipersiapkan dalam proses seleksi tersebut. Para atlet disiapkan sebagai pelapis untuk nomor yang akan dipertandingkan pada ASEAN Games di Jepang. Menurutnya, nama-nama atlet yang mengikuti seleksi tersebut telah dikirimkan oleh National Olympic Committee atau NOC Indonesia ke Jepang pada akhir Juli lalu. Seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan atlet pelapis yang dipersiapkan menghadapi ASEAN Games.
12: Dan nama-nama yang telah dikirimkan ke NOC itu untuk persiapan ASEAN Games Jepang itu nama-nama yang telah meraih medali di SEA Games kemarin, yaitu medali perak. Jadi ada 4 itu, 3 putra dan 1 putri. Ternyata kemarin itu pada hasil seleknas ini kemarin masih diseleksi lagi ini untuk persiapan-persiapan, artinya untuk pelapis ya, pelapis 2 gitu, pelapis ini untuk kegiatan ASEAN Games Jepang itu. Jadi salah satunya Sumaya.
10: Sementara itu, atlet tekbol Riau Sumaya mengatakan proses seleksi hingga kini masih berlangsung. Ia memperkirakan hasil seleksi baru akan diumumkan menjelang pelaksanaan ASEAN Games di Jepang.
13: Iya, alhamdulillah. Abis kejurnas kemarin, Maya langsung dipanggil sih untuk pelatnas, emang untuk seleksi ASEAN Games di Jepang. Sekarang masih berjalan, ya semoga bisa menjadi yang terbaik ya, dan juga bisa berikan yang terbaik juga untuk Riau.
10: Sumaya berharap dapat lolos seleksi dan diberikan kesempatan tampil di ajang internasional tersebut. Jika dipercaya memperkuat Indonesia, ia bertekad memberikan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama Riau di kancah olahraga Asia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan seri berita Korwil hari ini, pendengar. Simpanan pelajar Sumbar capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Dampak kekeringan, Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
14: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Rekan dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti Warta Berita Berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini ya. Dan pendengar, untuk Warta Berita selanjutnya dapat pendengar ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti, yang merupakan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan saat ini pendengar, sudah pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda. Mudah-mudahan di sore hari ini kita sehat selalu. Masih bersama saya Yulis Hamzah untuk sore hari ini. Kita bersama di Ranai Sore. Tentunya di Ranai Sore, beragam program acara dan juga informasi-informasi terkini akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Ranai sore ini. Ranai.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Lagu Jawa.
1: Sube ora jamu, jamu kodong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

mendengar sebuah lagu dari Marcel lewat lagunya Firasat ya, sudah mengantarkan kita hingga pukul 17 5 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami juga kabarkan untuk Anda pendengar untuk info terkini di sore hari ini terkait dengan lahan seluas 10 hektar di Padang Hangus terbakar ya. Jadi pendengar, kebakaran lahan ini terjadi di kawasan Padang Hangus pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 19 Agustus 2026 sore. Kebakaran ini menghanguskan lahan yang diperkirakan mencapai 10 hektar. Informasi kebakaran ini diterima Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Dan laporan disampaikan Babin Kamtibmas setempat Bribtu Nirwan. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Damkar Natuna segera melakukan pengerahan armada untuk menuju lokasi kebakaran. Satu unit armada pemadam kebakaran dengan nomor BP9000N diberangkatkan dari markas sekitar pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan petugas tiba di lokasi mulai melakukan upaya pemadaman sekitar pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat. Dan proses pemadaman ini dilakukan untuk mencegah api meluas ke area lahan lainnya. Pengendalian kebakaran dilaksanakan oleh Regu Delta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna. Dalam penanganan tersebut, petugas damkar turut mendapat dukungan dari Babin Kamtibmas dan juga anggota Polres Natuna serta masyarakat setempat. Dan tidak terdapat laporan mengenai kerugian material dalam peristiwa kebakaran lahan tersebut. Dan pendengar, demikian tadi informasi yang kami kabarkan untuk Anda di sore hari ini. Dan saat ini pendengar, sudah pukul 17.07 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore untuk Anda, salam bahagia di sore hari ini, cuaca begitu cerah ya. Dan mudah-mudahan ini juga mungkin dapat mendukung kegiatan Anda di luar rumah di sore hari ini. Mungkin ingin jalan-jalan sore, mengisi waktunya dengan berolahraga atau juga dengan berkebun ya. Mudah-mudahan ini mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Dari Liodra lewat lagunya Teganya Kau.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, kami juga sampaikan untuk Anda pendengar, karena kita masih dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, bahwa beragam lomba permainan rakyat yang digelar di wilayah RW 001 Tanjung Pauh, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, dalam menyemarakan Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah desa setempat. Jadi pendengar, apresiasi disampaikan langsung oleh Kepala Desa Sepempang, M. Salihin, saat malam hiburan di lingkungan RW setempat. Dan Kades Pempang Salihin kepada RRI pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 juga mengatakan bahwa gagasan kreatif warga di RW tersebut layak mendapatkan apresiasi pemerintah desa. Jadi dengan swadaya tanpa keterlibatan pemerintah desa, terutama dalam hal pembiayaan, mampu melaksanakan beragam lomba yang melibatkan seluruh warga RW 001 Tanjung Pau. Sementara itu pendengar, Ketua RW 001 Tanjung Pauh Desa Sepempang, Undri, mengatakan beragam lomba yang dilaksanakan merupakan kesepakatan dari 3 RT yang ada di lingkungan tersebut. Ketiga RT di wilayah RW Tanjung Pauh meliputi RT Air Merah, Padang Buluk, dan Tanjung Sulai. Ia juga berharap pendengar, dengan suksesnya lomba rakyat digelar sekaligus menyatukan 3 RT di wilayahnya, akan dapat berkesinambungan di tahun-tahun selanjutnya. Ia juga menilai dari momen Hari Kemerdekaan tahun ini akan semakin memperkuat kebersamaan dan kekompakan warga. Puncaknya pendengar, dilakukan lomba permainan adu tendangan penalti, estafet air, pesan berantai bagi para ibu, sedangkan untuk para bapak-bapak digelar lomba lari dan tendang ban motor serta lomba estafet sarung. Nah pendengar, itu tadi informasi yang kami sampaikan untuk Anda, dan saat ini sudah pukul 17.24 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda, kami juga akan hadirkan ini salah satu lagu daerah yang masuk dalam kategori Bintang Radio untuk kategori daerah tahun 2026 ini ya. Nah, seperti apa lagunya, kita simak.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe ora jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Nane meka kosan si mane, dosa kapo wataka ya wae.
2: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ranai sore ini.

0: Anda berada untuk lagu-lagu Islami, kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi untuk sore ini. Surah Al-Hajj ayat 78 yang akan dibacakan oleh Agus Terry. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Perbanyak Mengingat Kematian yang akan disampaikan oleh penceramah Mustaqim SPD. Dan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, kita simak Gema Wahyu Ilahi.
1: Syaitanir Rajim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah adalah kata yang sering kita ucapkan untuk menunjukkan bahwa kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak pernah terputus. Maka sangatlah rugi hari ini jikala masih ada orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Begitu banyak nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa menghitung berapa jumlahnya. Salawat dan salam marilah senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan Allah dimanapun berada, adapun judul Mutiara Senja pada saat ini ialah perbanyak mengingat kematian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kenikmatan, yaitu kematian. Demikianlah kematian, dia menjadi pemutus segala bentuk kelezatan di atas muka bumi ini, merupakan pemutus segala angan-angan dan cita-cita. Kita tentu sangat paham bahwa kematian akan menimpa siapa saja tanpa memandang bulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apa kata Allah? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Quran Surah An-Anbiya ayat 35. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, perhatikan ayat tersebut. Di setiap waktu kita sering mendengarkan ayat tersebut. Bahkan ketika menghantarkan saudara-saudara kita ke pemakaman, kita sering mendengarkan ayat tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di awal dengan kata kullu yang menunjukkan umum, mencakup segala hal, baik yang muda maupun yang tua, laki-laki maupun perempuan, baik seseorang alim ataupun mau yang jahil, baik pemimpin maupun rakyat biasa, maupun yang kaya atau si miskin, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Pada ayat lain Allah berfirman juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'un khurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Pendengar yang dimuliakan Allah, tapi anehnya, coba kita lihat, tidak sedikit orang yang masih memandang remeh perkara mati. Banyak orang mengabaikan mati, bahkan tidak memperdulikan mati. Beruntung bagi orang yang menjalankan perintah Allah dan mengerjakan segala amal kebaikan dengan mengingat kematian, serta menjauhi apa yang dilarangnya dengan mengingat kematian. Tapi bagaimana dengan meninggalkan perintah Allah? Apakah kita akan sanggup menahan siksa Allah, menahan api neraka yang telah persiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita orang-orang yang tidak mau bertakwa di hadapan Allah? Nah, pertanyaan kita,
harus berapa banyak kita mempersiapkan diri, amal ibadah kita di hadapan Allah untuk mempersiapkan menuju kematian. Ada berapa hal hikmah dari mengingat kematian. Yang pertama, menanamkan rasa syukur yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena sampai detik ini Allah masih beri kesempatan bagi kita untuk terus beramal, terus berbuat baik, terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja hari ini adalah hari terakhir bagi kita menghirup udara di dunia ini. Bisa saja detik ini adalah detik terakhir bagi kita mendengar tausiah atau menceramah melalui RRI. Mungkin hari ini hari terakhir bagi kita berkumpul dengan saudara-saudara kita. Maka dari itu, kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur kepada Allah, Allah beri kesempatan kita untuk terus menambah pundi-pundi amal kebaikan untuk menghadapi kehidupan akhirat nanti. Pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan Allah, maka dari itu kita sering mendengar, wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsih. Barang siapa yang menggunakan nikmat Allah di jalan Allah, maka sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Maka dari itu, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ingatlah, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan. Maka dari itu, sadarilah bahwa dengan mengingat kematian akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah dari mengingat kematian yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang zalim. Orang yang banyak mengingat kematian akan jauh dari perbuatan menzalimi orang lain, karena ia akan mengetahui bahwa apa yang ia lakukan akan diminta pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga, hikmah dibalik mengingat kematian adalah memperbaiki kualitas kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupan sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menambah khusyuk dalam ibadah tak kala kita mengingat kematian. Salah satu cara untuk khusyuk dalam solat kita, dalam amal kebaikan kita, dengan memperbanyak mengingat kematian. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kematian dalam solatmu. Karena jika seorang mengingat mati dalam solatnya, maka ia akan memperbagus solatnya. Solatlah seperti solat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan solat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur atau melarat karena tidak bisa memenuhinya. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar dimanapun berada Mutiara Senja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dari mengingat kematian mendorong seseorang untuk memantapkan diri untuk menghadap kehidupan akhirat. Semua orang menginginkan kematian yang baik, husnul khotimah, terlepas dari siksa kubur dan dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Untuk itu, mari kita perbanyak mengingat kematian dan peristiwa yang akan selalu berusaha memantapkan diri sebelum menghadapi kematian dan kehidupan akhirat nanti. Karena setiap dari kita tidak akan bisa terlepas dari namanya kematian. Qul innal mautal ladzi tafirru naminhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil khayb wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang khaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat ini menunjukkan bahwa tak kala kita selama hidup kita mengerjakan amal kebaikan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dikala kita berbuat baik sebesar biji debu pun akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak kala wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kita berbuat kejahatan di muka bumi ini seberat debu, maka Allah akan menunjukkan kepada kita di akhirat nanti.
Kaum muslimin, pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu berbekallah dengan takwa, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah engkau bisa hidup hingga pagi hari. Betapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa didahului sakit. Betapa banyak orang yang sakit yang disangkakan akan meninggal, akan tetapi masih hidup sampai saat ini. Betapa banyak pemuda yang di sore hari dan di pagi hari masih tertawa, masih bercanda, masih berkumpul bersama keluarga, tapi ternyata kemudian di malam hari tubuh mereka dimasukkan ke dalam tempat yang gelap, yaitu kubur. Betapa banyak mempelai wanita, mempelai laki-laki yang menghias untuk dipersembahkan untuk pasangannya, ternyata kain kafan sementara disiapkan sedang dia tidak menyadari. Para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melalui mutiara senja ini, mengingat kematian kita mampu menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, karena Allah sangat senang. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah cinta, Allah menunggu-nunggu orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mutiara senja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila salatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berada program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda, salam bahagia untuk kita semuanya. Dan untuk Anda pendengar di malam hari ini yang mungkin berkumpul bersama keluarga, mudah-mudahan terjalin erat selalu silaturahmi, kemudian juga kasih sayang ya. Manfaatkan waktu yang ada dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, untuk Anda pendengar, kita bersama saat ini di Pro 1 RRI Ranai. Tentunya untuk Anda, nantinya kami masih akan berbagi informasi-informasi terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.
2: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: Terbaik, Mike Mohede.
3: Cinta

Anda berada program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan saat ini pendengar sudah pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, di balik ucapan selamat ulang tahun. Nah, ucapan selamat ulang tahun ini sering dianggap sebagai kalimat sederhana yang disampaikan kepada seseorang pada hari kelahirannya. Namun, di balik ucapan tersebut terdapat doa, perhatian, serta harapan agar orang yang berulang tahun dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi pendengar, ucapan ulang tahun bukan hanya tradisi, tetapi menjadi bentuk perhatian dan kasih sayang kepada orang lain. Ucapan yang tulus dapat mempererat hubungan antar manusia, baik dengan keluarga, sahabat, pasangan, maupun orang-orang terdekat. Jadi pendengar, ketika kita mengucapkan atau juga menerima ucapan ulang tahun, ini kita juga dapat merasa diingat, dihargai oleh orang lain ya. Ini hal sederhana, tapi dapat memberikan kesan emosional karena menunjukkan bahwa keberadaan dan momen penting dalam hidupnya mendapat perhatian. Nah, ucapan ulang tahun juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan doa dan harapan baik, seperti kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, kemudian juga kelancaran dalam menjalani hidup. Nah, pendengar, momen ulang tahun juga dapat menjadi waktu untuk melakukan refleksi diri sekaligus memperhatikan kondisi kesehatan fisik dan juga mental ya. Tidak harus menggunakan kata-kata panjang atau juga hadiah mahal. Nah, ucapan yang sederhana yang disampaikan dengan tulus ini akan terasa lebih bermakna. Jadi pendengar, jangan menganggap remeh ucapan selamat ulang tahun ya, yang disampaikan kepada seseorang. Nah, di balik kalimat sederhana, di balik kalimat singkat, ada perhatian, doa, dan juga bentuk penghargaan yang dapat memperkuat hubungan serta membuat seseorang merasa bahwa dirinya berarti bagi orang lain. Nah, hari ini tanggal 20 Agustus 2026, bagi pendengar yang berulang tahun, kami ucapkan selamat berulang tahun, doa terbaik untuk kita semuanya.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan

0: dipersiapkan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
4: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
3: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker, ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi untuk keluar rumah.
3: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
6: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat sekarang saat ini, dari pagi itu kabut asap terasa.
3: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
7: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
8: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
7: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, apa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
9: Oke.
7: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
8: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
10: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
11: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
8: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkodusian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
9: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
14: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
14: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
15: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis majelis hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
16: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
15: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
18: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
17: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
18: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
17: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
18: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
19: Terima kasih Mbak Karo.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
2: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor Berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3. Dan selanjutnya pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak esensi buku malam ini dengan judul Change Your Habit. Kakak nulis, dia nulis juga.
1: Esensi buku dengan judul Change Your Habit, karya Isnaini Deka. Buku ini menekankan bahwa perubahan hidup yang nyata berawal dari perubahan kebiasaan sehari-hari. Isnaini Deka mengajak pembaca untuk menyadari bahwa apa yang dilakukan secara berulang, baik disadari maupun tidak, akan membentuk karakter, pola pikir, dan pada akhirnya menentukan arah kehidupan seseorang. Esensi utama buku ini terletak pada pemahaman bahwa kebiasaan kecil memiliki dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Banyak orang yang ingin mencapai perubahan besar secara instan, namun sering mengabaikan langkah sederhana yang justru menjadi fondasi utama. Penulis menegaskan bahwa membangun kebiasaan positif seperti disiplin, manajemen waktu, dan pola pikir yang sehat adalah kunci menuju keberhasilan jangka panjang. Buku ini juga membahas pentingnya mengenali kebiasaan buruk yang selama ini menghambat perkembangan diri. Kebiasaan seperti menunda pekerjaan, kurang fokus, atau berpikir negatif perlu disadari terlebih dahulu sebelum dapat diubah. Dengan kesadaran tersebut, pembaca diajak untuk perlahan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih produktif dan mendukung tujuan hidup. Selain itu, Isnaini Deka menekankan bahwa perubahan kebiasaan tidak harus dilakukan secara drastis. Perubahan kecil yang dilakukan secara bertahap justru lebih efektif dan bertahan lama. Konsistensi menjadi kunci utama karena tanpa komitmen yang kuat, kebiasaan baru akan sulit terbentuk. Oleh karena itu, buku ini mendorong pembaca untuk menetapkan tujuan yang realistis dan memulai langkah dari yang sederhana. Dalam prosesnya, penulis juga mengingatkan bahwa kegagalan adalah hal yang wajar. Ketika seseorang kembali pada kebiasaan lama, bukan berarti perubahan tersebut gagal, melainkan bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah kemampuan untuk bangkit dan kembali melanjutkan kebiasaan baik yang terus dibangun. Secara keseluruhan, esensi buku Change Your Habit adalah ajakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik melalui perubahan kebiasaan yang konsisten dan terarah. Buku ini menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari satu tindakan besar, melainkan akumulasi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dengan komitmen dan kesadaran diri, setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan mencapai versi terbaik dari

Pendengari manapun Anda berada, untuk saat ini saya Yulis Hamzah akan undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk Renai Malam, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rita Retnandari. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti drama radio pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi, ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah ku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: Alia, kamu makan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu.
1: Ups.
0: Maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas

0: Alhamdulillah, selamat ya Alia, selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah Tanpa Sosok, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz ya. Di Ranai malam ini Anda ditemani saya Rita Retnandari bersama rekan sekerja Almira nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Sudah pukul 20.14 menit saat ini, kami akan temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng kepanggih malih. Alhamdulillah dalu menika kula Mbak Rita nggih saged malih manggihi panjenengan sedaya niki lumantar acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi. Mugi-mugi sami sehat sedaya nggih. Mboten nonton sing kirang setunggal menopo. Nggih monggo para miyarsa mengke panjenengan saged nyuwun gending-gending Jawi napa dene badhe kinten-kinten salam. Nomoripun tesih ajek nggih teng 08111 7033669 atau di 08117033669. Nggih nek ngoten teng tembang riyen iki sampun dados adate tembang pembikak badhe diputraken riyen. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Dar Boy King Purmiar Sonic Wow tembangi mendung tanpa udan nggih pun dangu niki kangen kali Jawa nggih tetos kagem para miarso mbok menawi tenggriyane banyune radi asat mergo pun dangu mboten Jawa nggih nopo tandurane niku kurang banyu sak niki Masya Allah. Rego cabe niku nggih para miyarsa awis sangat kaget kula. Cabe abrit sing ageng mawon empun 8 doso nggih teng pasar niku. Ndek wingi ngantos 20.000, 3 doso gangsal sakniki pun ajeng sami kalih cabe abrit sing ageng nggih. Wonten sing nelpon niki. Halo Sugeng Dalu. Halo Sugeng Dalu, Mas Dandi. Pripun sehat?
1: Ngantuk,
0: malah ngantuk to pantesan iki suantene ra di rumah.
1: Tadi duduk di sofa kena efek ngantuk, enggak tahu tiba-tiba aja.
0: Oh, mbok menawi kekeselan, kecapean ya.
1: Iya.
0: Apa lagu malam ini Mas Dandi?
1: Lagu apa ya? Lagu itu tuh
0: nopo
1: lagu Perikanan Kiri aja lah.
0: Oh nji sake sinten
1: jihan aku semuanya saja
0: nji
1: niku mawon Mbak Rita sama operatornya
0: matur nuwun
1: sami-sami
0: ditunggu tembangi sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangipun niki sampun disiapaken sake Jihan Audi nggih teng wingkinge monggo mawon sing badhe bergabung kadose wau wonten Bang Ar niki sing mlebet monggo Bang Ar mbok menawi badhe mlebet malih nggih atus ditenggo niki tesih kathah wektale sinambi leyeh-leyeh sinambi ngunjuk wedang kopi niku along is pripun kabare. Biasanya niki long is dalu nembe ngayai tugas badhe lembur semangat mawon nggih. Nggih tembang sake Jihan Audi niki nek mboten nonton sing mlebet badhe diputeraken rin. Wonten sing mlebet nggih. Halo Sugeng Dalu. Halo, selamat malam.
2: Halo. Halo, selamat malam kembali Mbak Rita.
0: Iya, nih Bang Ar ini di mana sekarang? Masih di Binjai?
2: Oh, masih Mbak Rita.
0: Masih ya. Silakan Bang Arni, mau dengar lagu apa?
2: Kalau lagunya minta Mbak Rita aja lah yang milih lagunya.
0: Kita pilihkan ya. Salamnya buat siapa nih?
2: Okay. Salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung mulai dari awal sampai akhir aja. Dan terpaulah untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak ngoten teng tembang riyen para miyarsa nggih, monggo Sugeng midhangetaken.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinang.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, ada pun pilihannya.
0: Sansaro, lagu Minang. Iya.

0: Buktikan kamu bisa.
1: Dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
2: Pemirsa, tesetengah acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi nggih ngantos jam 09.00 dalu mangke. Halo Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu Barita.
2: Nggih, pripun kabare Pak Zain iki?
3: Baik.
2: Sehat mawon?
3: Sehat.
2: Lagu napa Pak Zain? Lagu apa malam ini?
3: Lagu apa ya? Perahu layar ajalah.
2: Perahu layar mawon, badi berlayar. Ha.
3: Ya.
2: Salami pun kagum.
3: Salam salamnya sama Mbak Rita yang cantik itu.
2: Ye.
3: Harus senyum benaran ya.
2: Sinten malam ya, ini. Pelatarnya
3: siapa?
2: Onten Mbak Mira niki, Mbak Almira.
3: Mira yang cantik itu, senyum merah, senyum, senyum benaran. Ada
2: sama
3: Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu.
2: Okay.
3: Datu yang dengar dia semuanya lah, tak orang bergabung juga ya. Waktu sedikit. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainiku, tembangipun iki perahu layare sampun disiapaken nggih. Ateng wingkinge Pak Zai, monggo mawon niki nggih. Tos wonten wekdale. Sugeng dalu kagem Pak Yudhistira niku teng Teluk Selahang. Mugi-mugi sehat Pak Yudhistira nggih. Wonten Mas Pitung niku teng Kelangan pun dangu ugi mboten nate bergabung. Napa sibuk teng kebon napa kepripun niki? Mas Pitung dados mboten nate bergabung malih nggih. Kalian Pak Saki teng Jalan Sihotang onten Bang Suhirman Kak Yarni teng Padangkura kalian Bu Niko. Bu Niko niku teng Padangkura ugi nggih sugeng dalu kalian Pak Niko nipun. Nggih tembang prau layar badhe diputerakan riyen sugeng midhangetaken.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nggih tembang pamer bojo niku wau sake Didi Kempot nggih. Halo Sugeng Dalu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sareng sinten? Sama siapa di mana?
1: Sama Nuri Marita.
0: Mbak Nuri. Iya, gimana kabarnya? Udah lama sekali sampai mau menyapa Mbak Nuri pun lupa karena saking lamanya nggak gabung nih.
1: Dengar terus Mbak Rika.
0: Oh, monitor selalu ya.
1: Iya.
0: Iya, gimana sehat Mbak Nuri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, mau dengar lagu apa ini?
1: Ini udah lupa lah. Apa judul-judul lagu Jawa Mbak Rita aja yang pilih lah.
0: Iya, nanti kita pilihkan ya.
1: Yang agak terbaru sekarang.
0: Agak ini, terbaru, iya.
1: Salamnya untuk tadi ada Dandi.
0: Iya.
1: Untuk Pak Haji Usman Harun di Harapan Jaya.
0: Iya.
1: Untuk Bu Jumaidar juga. Ada Kang Ar. Ada Bang Mario.
0: Iya.
1: Buat Pak Zain Nudin yang ganteng itu. Untuk warga Jawa yang ada di Ranai.
0: Iya.
1: Untuk penelpon pertama yang ada akhirnya.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Rita sama operatornya siapa?
0: Ada Mbak Almira nih Mbak Nuri.
1: Salam buat Mbak Almira juga.
0: Iya, baik.
1: Ya, makasih Mbak Rita.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nge, para miarso, gandeng wektalipun sampun paripurna nggih mila cekap semonten riyin acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi dalu menika insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih nggih sugeng dalu sugeng mitangetaken.

0: Hey. Good song.
1: Apa maksudnya?
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2020.

0: Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam pendengar, jumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an. Tadi ada lagunya Peter Pan mungkin nanti, dan juga yang baru saja kita dengarkan lagunya Rumpis ya, Nur Lela, yang dirilis tahun 1989. Nah, selamat malam ya yang lagi beristirahat malam ini, mungkin sambil menikmati waktu santainya, waktu istirahatnya, mau ikutan bergabung ya di Ruang Rindu, silakan di 0811 7033669. Apa kabar Kak Berlian di Tanjung Pinang? Apa kabar juga buat pendengar kita di Rana ya, ada Bung Mario, ada Bung Ryan juga di Bandar Sah ya. Benar-benar sehat semuanya ya untuk malam ini yang sedang menikmati waktu istirahatnya. Nah, silakan pendengar, masih kami nantikan ya untuk yang ingin bergabung di 0811 7033669. Bisa gabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama. Tadi ada Dandi juga di acara sebelumnya, mungkin masih monitor. Dandi, selamat malam ya, ingin bergabung, masih ditunggu ini ya buat Bang Ar juga. Sambil menunggu penelpon yang ingin bergabung ya, kami akan hadirkan kembali pendengar lagu-lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kita masih bersama di acara Ruang Rindu malam ini. Selamat malam yang baru saja monitor ya, sambil menikmati waktu beristirahat untuk besok bersiap kembali dengan aktivitas yang sudah direncanakan, atau mungkin banyak juga pekerjaan yang sudah menanti untuk diselesaikan, pendengar ya. Baik pendengar, Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia, kami nantikan yang ingin bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu memori lewat lagu.
1: Selamat apa malam. Kabar Bunda?
2: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, gimana cuaca di tempat Bunda Isal hari ini?
2: Ya panas. Hujan sebentar kemarin.
1: Oh, ada hujannya kemarin
2: hujan
1: ya.
2: Hujan untuk membasahi tanah aja.
1: Debu.
2: Mau nyiram daun kayu pohon kayu aja.
1: Iya, alhamdulillah masih ada hujannya walaupun sedikit ya, Bunda ya.
2: Menghilangkan debu di jalan aja. Kalau ditanyain kalau di Rane gimana?
1: Masih cerah cuacanya sampai hari ini.
2: Belum ada hujan lagi.
1: Kalau di Sepompang belum ya. Sampai saat ini cuma angin kencang ya, sempat kencang tadi malam. Lumayan.
2: Ini Rita.
1: Iya, Bunda.
2: Rita ya. Apa kabar Rita, sehat?
1: Baik, alhamdulillah. Lagu apa malam ini mau didengar nih?
2: Apa di playlist atau dipilih
1: iya,
2: sendiri?
1: Iya, Bunda bisa pilih apa aja. Yang penting tahun 80-an sampai 2000-an ya.
2: Oh, 80-an sampai 2000 ya?
1: Iya.
2: Ya. Kalau 80-an siapa ya? Dian Piscesa?
1: Boleh. Saya? Apa judulnya tuh?
2: Apa salahku? Apa dosaku?
1: Iya, coba kita cek lagunya ya.
2: Iya, cerita.
1: Sedang kita cek apa salahku judulnya.
2: Ya apa salahku? Itu aja lah.
1: Iya. Salam buat siapa nih, Bunda?
2: Salam-salamnya untuk semualah ya pendengar RI Ranai, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
2: Dan kliennya juga.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu, sukses selalu ya Rita.
1: Iya, amin.
2: Keluarga sehat selalu, murah rezeki berkah umurnya ya.
1: Amin. Terima kasih ya, doanya Bunda.
2: Dan iya. Untuk sepupuku juga Bang Herman Marsuna beserta 3 anaknya ya. Semoga
1: iya.
2: Sehat selalu. Karena dan untuk semualah pendengar RI Renai, semoga sehat selalu semuanya.
1: Ya, amin.
2: Terima kasih ya Rita.
1: Sama-sama Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon pertama kita ada Bunda Isal ya. Kita sapa di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Orang jauh juga nampaknya nih.
3: Iya, dekat sikit kita.
1: Iyalah, daripada Bunda Isal agak dekat lah Kak Berlian ya.
3: Nyebrang
1: dulu sehari semalam.
3: Kalau dari kakak dekat Mijail
1: lebih dekat lagi.
3: 6 jam lah sampai ke Ranai.
1: Iya. Gimana sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Cuaca masih panas kah di Tanjung Pinang nih?
3: Panas haradang.
1: Haradang euy. Apa lagu hari, malam nih?
3: Lagunya dari Nur Abni Otopia, Senandung Doa.
1: Senandung Doa, iya. Ada salam-salam?
3: Salamnya buat Mbak Rita. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih.
3: Buat yang ganteng itu.
1: Iya, Pak
3: buat
1: Zaya.
3: Buat Bang Mario. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Zuerman. Buat Bang Ramli. Buat Bang Pitung. Bang Haji, biasa Bang Haji, Maklong Is. Biasa yeah. Maklong Is itulah anak terakhir nanti baru dia masuk.
1: Sambil-sambil bekerja.
3: Main dengar aja kakak kan malam, sampai selesai kadang acara baru tidur. Buat Kak Sinar, buat Mak Dani, Mak Nani,
1: yeah.
3: Buat Bunda Irsa Al, buat Bunda siapa nama aduh.
1: Siapa tu?
3: Dah. Dah lupa. Dah
1: bunda,
3: lah. Buat
1: bunda,
3: semua aje lah. Buat
1: Bunda Korla.
3: Sampai terakhir.
1: Iya.
3: Buat Mbak Rita, makasih.
1: Terima kasih kembali. Kabar Lian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita sapa dua penelpon ya. Kalau gitu kita mau putarkan dulu ini lagu dari Dian Piscesa. Apa salahku?

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersonaku di
0: Terbaik, Mike Mohede. Cinta.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ya, mendengar dua lagu sudah kami putarkan buat Bunda Isel, buat Kak Berlian. Ya, kita masih bersama di acara Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, sama Mbak Nuri ya.
1: Iya, Mbak Rita.
0: Masih stay tune nih. Mau dengar lagunya siapa nih Mbak Nuri?
1: Dari Inka Christy.
0: Boleh, apa judulnya nih?
1: Rela.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Salam tadi ada Bunda Isa sama Mbak Berlian juga.
0: Iya.
1: Terus buat Mario, buat Ryan, buat Long East.
0: Iya, buat siapa lagi?
1: Buat Mbak Rusna, buat Bu Jumaidar.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Lupa.
1: Sudah lama tidak gabung, Mbak Rita.
0: Iya, itulah.
1: Buat semua yang gabung semua di luar aja. Daerah sana, yang ada di Ranai semua, buat Yulinda juga di Sungai.
0: Iya, baik.
1: Mbak Nani juga. Buat semua yang gabung aja ya, Mbak.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuri dari Sebakung ya, sudah ikut bergabung bersama kita. Sebakung atau Sekebun? Saya jadi lupa nih. Baik, lagunya sudah disiapkan dari Inka Christy-nya ya. Di belakang Mbak Nuri masih kami nantikan ini yang mau bergabung, mau salam-salam, mau request lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai dengan 2000-an ya. Silakan di 0811 7033669 yang mau berbagi ceritanya juga boleh, mungkin punya kenangan dengan salah satu lagu. Apa kabar juga Pak Jais ya, pendengar kita di luar Natuna ini, Pak Tarmizi juga di Bangka ya, ada Bang Asri di Sulawesi, Purnama Sari, terus Pak Andi juga di Batam, Teh Dinda juga di Bogor ya. Semoga sehat selalu ya. Baik pendengar, sambil menantikan yang ingin bergabung nih ya. Oh, sudah ada yang masuk ternyata. Kita langsung sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, sama Bung Dandi.
2: Iya, sama Bung Dandi Iko-Iko ini ya.
0: Oh, ternyata belum tidur ya.
2: Enggak ngantuk lagi.
0: Oh, udah hilang ngantuknya. Lapar
2: minta
0: tengah
2: makan
0: malam.
2: Ternyata dia. Kalau lapar ngantuk dia.
0: Oh, gitu pula terbalik, bukan kalau kenyang. Biasanya kalau kenyang tuh ngantuk.
2: Ini enggak lapar.
0: Kalau lapar enggak bisa tidur.
2: Apa lagu malam ini? Campur dia.
0: Lagunya apa, Bung Dandi?
2: Lagunya itulah.
0: Apa tuh?
2: Lagunya itu tuh dari siapa ya? Itu ajalah, project pop itu.
0: Iya, apa?
2: Yang dugem-dugeman itu.
0: Metal vs dugem ya.
2: Iya.
0: Salam buat siapa ini?
2: Salam untuk semuanya sajalah. Dimanapun berada, untuk Mbak Rita juga sama operatornya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, ditunggu nanti jam 11 malamnya ya.
0: Iya, siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagu dari Project Pop Metal vs Dugem ya. Lagu ini dirilis tahun 2007. Pendengar, kalau gitu kita langsung putarkan dulu nih lagu dari Inka Christy, Rela.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sudah kita putarkan di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam, kami sapa ya untuk pendengar semuanya. Masih semangat dong ya, satu jam lagi nih kebersamaan kita di Ruang Rindu ya. Kita sapa penelpon yang bergabung. Wah, terputus. Silakan bisa dicoba lagi pendengar ya. Masih ditunggu nih di 0811 7033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini?
1: Sama Pak Saki
0: di Sihotang. Oh, Pak Saki di Jalan Sihotang ya. Mau dengar lagu apa ini?
1: Hujan turun lagi, Kak.
0: Hujan turun lagi ya. Salam buat siapa?
1: Salamnya
0: benci
1: buat semuanya
0: tapi rindu
1: yang bergabung,
0: ya?
1: Kak.
0: Ini lagunya Benci Tapi Rindu mungkin ya?
1: Iya.
0: Judulnya Benci Tapi Rindu itu ya?
1: Iya.
0: Ya, buat siapa lagi salamnya?
1: Salamnya buat semuanya aja lah, sama
0: semuanya.
1: Mbak Larita.
0: Baik, ditunggu lagunya. Terima kasih
1: gitu
0: sudah
1: aja, Kak.
0: Bergabung.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk Pak Saki lagu Benci Tapi Rindunya sudah kita siapkan. Di belakangnya kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Rindu Memori Luar Lagu.
0: Iya Kak Mus.
2: Iya,
0: gimana kabarnya? Sehat aja?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Sibuk.
2: Sibuk. Baru habis kerja.
0: Biasalah. Apa lagu malam ni?
2: Nak minta lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong. Ada Sumbang.
0: Del Sumbang. Kira-kira nak cakap apa tu Kalau Bulan Bisa Ngomong?
2: Nak cakap banyak.
0: Ya, salam buat siapa kamu?
2: Salam semua yang bergabung lah.
0: Iya.
2: Bergabung terakhir. Salam sama Rita, kene. Sama siapa deh?
0: Terima kasih. Ada Bung Elvis, ada Mbak Mira siang ini, malam ini. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita sapa Kak Mus dan juga tadi ada Pak Saki ya. Kalau gitu kita mau putarkan lagu dulu ini ya. Silakan nanti yang ingin bergabung, masih kami nantikan di

pun rindu padamu. Aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Kita masih bersama di acara Ruang Rindu, pendengar. Selamat malam ya untuk pendengar semua. Mungkin ada juga yang baru monitor, buat yang ada di luar Natuna juga selamat malam. Apa kabar juga buat Pak Samin? Semoga sehat. Lagi monitor katanya malam ini ya Pak Samin ya. Selamat malam buat Pak Samin, dan juga Pak Samin mau salam-salam ya buat pendengar Pro 1 RRI Ranai semuanya yang lagi monitor malam ini. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Iya, dengan Bang Asri.
6: Iya, betul sekali.
5: Di Sulawesi Selatan ya. Iya, benar. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bang Asri? Sehat juga?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Iya, apa lagu malam ini?
6: Lagunya? Lagu pop Indonesia ya?
5: Iya.
6: Pasar Senggol.
5: Apa?
6: Pasar Senggol.
5: Pasar Senggol. Ya, coba kita cari lagunya. Salam buat siapa?
6: Ya, salamnya ada Pak Yudhistira.
5: Ya.
6: Ada Bang Ryan.
5: Mm-mm.
6: Ada Kak Berlian.
5: Iya.
6: Bang Sai, Mbak Nani, Mbak Kembar, ada Mbak Tene Kupa, Kedinda di Bogor. Ada Lopis, Budi Maidar, Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Merona Medan.
5: Iya.
6: Ada Bang Andi di Batam, ada Mbak Sarina Kiyo. Terakhir buat Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Buat semua-semua yang saya sampai terkecali.
5: Baik.
6: Itu guys, terima kasih banyak. Sehat selalu.
5: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bung Asri yang sudah bergabung juga bersama kita malam ini ya. Baik, pendengar, di belakang Bung Asri kita langsung sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Iya, kecil sekali suaranya. Dengan siapa ini, di mana?
7: Kak Rika, pelan juga, Kak.
5: Oh iya, ini udah mulai jelas. Siapa?
7: Dari Mama Haikal.
5: Oh, Mama Haikal. Di mana lupa saya?
7: Di HR Seberantas, Kak.
5: Di HR Seberantas di Sual ya. Baik, Mama Haikal mau dengar lagunya siapa malam ini?
7: Lagunya Rinta Harahap, bisa nggak?
5: Boleh, judulnya apa?
7: Nah, judulnya Kak Rita yang pilih aja.
5: Oh iya, nanti kita pilihkan ya. Salamnya buat siapa nih?
7: Salamnya buat Acu Nuri yang udah lama nggak gabung.
5: Iya.
7: Buat Kak Berlian, Ibu Fatimah.
5: Nah,
7: buat yang gabung aja lah Kak, dari awal sampai akhir.
5: Iya, maka. Baik. Ditunggu nanti lagunya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita siapkan lagunya ya. Kita sapa kembali ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
8: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini, di mana?
8: Iya, Nasrun di Sulawesi.
5: Oh, Pak Nasrun, ya sudah lama enggak dengar suaranya. Jadi pangling ya. Ya, gimana kabarnya Pak Nasrun?
8: Ya, alhamdulillah sama-sama tambah hebat selalu.
5: Sehat ya, alhamdulillah. Iya.
8: Iya.
5: Nah, Pak Nasrun mau dengar lagu apa?
8: Nostalgia ya.
5: Iya, tahun 80-an sampai 2000-an nih, Pak.
8: Oh iya. Oke deh, lagunya saja Demi Kau dan Jiwa Hati dari Pance.
5: Iya, salam buat siapa?
8: Ya, pertama-tama Mbak lagi jadi sahabat tugas, selalu ya bersama keluarga ke rumah.
5: Semua
8: kurunya
5: dari
8: Malah saya selalu semuanya saya berserah selangkong bahwa semuanya lah tambah kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Demi Kau dan Si Buah Hati, lagunya ya dari Pance, sudah kita siapkan pendengar. Baik pendengar, kita langsung putarkan dulu dua lagu dulu ya. Jadi buat Pak Nasrun sabar dulu. Kita mau putarkan dulu ini lagu untuk pendengar kita yang sudah bergabung tadi ya. Ada Bung Asri ya. Dan tadi lagu buat Pak Saki, Antara Benci dan Rindu judulnya ya, dari Ratih Purwasih yang sudah kami putarkan. Baik, kalau gitu kita langsung dengarkan lagu dari Ria Resti Fauzi, Pasar Senggol.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Masih di Pro 1 RRI Ranai di acara Ruang Rindu malam ini, pendengar, untuk yang ingin bergabung ya silakan saja di 0811 7033669. Sabar dulu untuk tadi yang request lagunya Pance Pondang ya, tadi ada Pak Nasrun ya. Selamat malam juga ya pendengar yang sedang bertugas, yang sedang berjaga untuk malam ini hingga jam tugasnya berakhir. Semoga tidak ada kendala yang berarti. Sudah pukul 22.38 menit waktu Indonesia Barat ya. Gak banyak lagi ya kebersamaan kita waktunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam juga, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jumaidar ya.
3: Iya, saya.
2: Iya, kemana saja? Apa kabarnya?
3: Kemana-mana, ada aja di rumah.
2: Ada saja.
3: Sehat,
2: sehat. Sehat,
3: Rita,
2: ya.
3: Skornya apa kabar?
2: Baik juga ini, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
3: Mau dengar lagu Dinding Pemisah dari Mary and Dani?
2: Dinding Pemisah, ya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk Rita keluarga dan operatornya, untuk Nurika dan Ibu Danya di kebun, untuk iya. Pak Jusmanarun di Desa Harapan Jaya, untuk Samini SP2, untuk Mario Ryan, Bung Ar, Bung Asri, Merona, yeah. Dan seluruh pendengar radio di mana saja berada tanpa terkecuali ya. Semoga
2: baik.
3: Semuanya selalu dimurahkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jumaidar dari Ranai sudah bergabung. Apa kabar Kak Fatimah di Uban, untuk pendengar kita juga yang ada di Batam ya, ada pendengar kita juga ini di Lampung ya, terus di mana lagi kemarin yang sempat bergabung juga di Palembang ada Bang Putra ya. Baik pendengar, lagu dari Mary Andani ini sudah disiapkan ya. Kita masih menantikan penelpon lainnya yang ingin bergabung. Silakan Long Is mungkin mau ikutan gabung. Long Is, biasa di ujung-ujung nih, atau Teh Dinda, Kak Deona dari Kupang ya, mau gabung juga ke Ranai, silakan saja. Ini kalau enggak ada, kalau gitu kita langsung putarkan saja karena tadi masih ada lagu yang belum diputar juga ya dari Pance Pondang ini. Demi Kau dan Si Buah Hati, dan juga lagu dari Mary Andani, Dinding Pemisah.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, pendengar, lagu dari Pance Pondak, Demi Kau dan Si Buah Hati, dan juga lagu Mary Andani, Dinding Pemisah, ya, sudah kami putarkan untuk pendengar yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Mbak Rita.
1: Iya, sama Bang Arya ini.
2: Oh iya, betul sekali Mbak Rita.
1: Baik, udah di ujung-ujung nih baru gabung Bang Arya.
2: Terlalu lapid tuh tadi Mbak Rita.
1: Iya, mau dengar lagu apa nih Bang Ar?
2: Kalau lagunya Hati Yang Luka aja lah Mbak Rita.
1: Hati Yang Luka, salam buat siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlalu pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati Irana semuanya.
1: Iya, terima kasih.
2: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Rita.
1: Amin, amin ya.
2: Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung dari awal sampai akhir di acara Ruang Rindu malam ini. Mohon maaf juga yang belum sempat disapa, yang sudah mencoba bergabung ya. Insyaallah besok bisa jumpa kembali ya di acara Ruang Rindu. Dua lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Saat ini pukul 23.01 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih menemani Anda di Ranai malam ini. Pendengar, selamat malam yang lagi beristirahat. Ada lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi untuk menemani Anda. Dan besok mudah-mudahan bisa bangun dengan penuh semangat ya untuk kembali melaksanakan aktivitasnya. Selamat malam dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: peradaban modern yang diwarnai dengan berbagai layanan serba cepat ini, tanpa sadar kita seperti hidup di lintasan lomba pacuan yang seakan-akan menuntut dan menarik kita untuk bergerak cepat, berpikir cepat, dan atas nama produktivitas, kita pun mesti bergerak lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dalam kondisi ini, kesadaran kita seperti makin sempit dan kepedulian kita pada orang-orang di sekitar kian terlupa. Nah, pendengar yang budiman, barangkali hal-hal seperti itulah yang ingin disampaikan kepada kita melalui cerita berikut ini.
1: Isu ai tokoh, seikat bunga untuk sang kekasih.

Telat nih. Kenapa tidak bangunin Bapak? Meeting hari ini sangat penting. Tidak sempat sarapan nih. Sambil mengomel, si suami tergesa-gesa berangkat mengendarai mobilnya menuju kantor. Tanpa menghiraukan istrinya lagi. Di tengah jalan, dia memutuskan membeli roti dan secangkir kopi untuk sarapan. Saat berada di luar toko, dia melihat seorang gadis kecil memilih beberapa tangkai bunga di toko bunga sebelah. "Berapa harganya bunga ini, Pak?" "30.000," jawab pemilik toko. Diletakkan bunga-bunga itu dan memilih yang lain dan bertanya sekali lagi, "Kalau yang ini, berapa harganya, Pak?" "Oh, yang itu, 50.000, nak," jawab pemilik toko dengan sabar. Setelah tertegun sejenak, diletakkannya lagi bunga-bunga itu ke tempatnya. Dengan sedih, dia bertanya perlahan, "Apakah ada bunga yang harganya 5.000, Pak?" Sambil membawa roti dan kopinya, si pria menghampiri gadis kecil itu dan bertanya, "Nak, kamu membeli bunga untuk siapa?" "Untuk mama saya, Om. Mama saya hari ini berulang tahun." Pria itu terpana. Tiba-tiba, dia teringat bahwa pada hari ini, istrinya juga sedang berulang tahun. Karena tergesa-gesa, dia belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun pada istrinya. "Pak, beli bunga ini 2 ikat ya. Satu untuk gadis kecil ini, satu lagi tolong antar ke alamat ini," kata si pria kepada pemilik toko sambil membayar dan memberikan kartu namanya. "Nak, bunga ini belikan untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah mengingatkan hari ulang tahun istri Bapak di rumah." Anak itu dengan gembira menerima bunga sambil mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Setelah beberapa meter menjalankan mobil, dilihatnya si gadis kecil berjalan searah dengan tujuannya. "Hai, mau ikut Om sekalian?" Dengan tersenyum, dia mengangguk dan masuk ke mobil. Sampai di tepi jalan yang sepi, si gadis minta turun dan berjalan memasuki sebuah lorong jalan. Karena penasaran, pria itu mengikutinya diam-diam. Betapa kaget ketika melihat si gadis kecil akhirnya meletakkan bunga di sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. "Nak, ini kuburan siapa?" tanyanya sambil berjongkok di sebelah si gadis. "Ini kuburan mama saya, Om. Hari ini adalah hari ulang tahun beliau. Sayangnya, 3 hari yang lalu, mama telah meninggal dunia." Jawaban itu membawanya dalam doa dan bersyukur. "Terima kasih Tuhan. Istriku masih hidup dan masih ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki kesalahan ini." Dengan segera, ia pergi dari situ dan kembali ke toko bunga untuk membawa dan memberikan sendiri bunga yang telah dipesan kepada istrinya.

Pendengar yang berbahagia, di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, Kuan Ai, perhatian dan kasih sayang seringkali terkalahkan dengan alasan kesibukan. Tidak ada waktu, dan lebih parah bila disertai sikap masa bodoh. Selama kita masih bisa menikmati nafas kehidupan yang diberikan Yang Maha Kuasa, maka senho tome hao, hidup akan terasa lebih bergairah bila disertai dengan harapan, perhatian dan kasih sayang dari dan untuk orang lain. Apalagi orang-orang di sekitar kita dan yang kita cintai. Kalau tidak sekarang, kita memperhatikan orang-orang yang kita kasih, lalu kasih.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih, sobat.

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan rekan sekerja Bung Elvis mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut KPK, kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia dan bukan milik penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK selaku pihak swasta.
1: Prinsipnya kami menghargai proses hukum dan saya akan menjalaninya sesuai ketentuannya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji. KPK menduga terdapat keuntungan yang diperoleh sejumlah pihak. Mereka mendapatkan keuntungan dalam pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut Taufik, keuntungan tersebut menjadi bagian dari aspek yang didalami penyidik, karena kuota tambahan haji merupakan kuota yang diberikan kepada negara. Taufik menyebut keuntungan diduga diperoleh dari mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai illegal gain atau keuntungan yang tidak sah. KPK menduga pengaturan kuota tambahan haji juga berdampak terdapat calon jemaah yang telah menunggu sesuai urutan keberangkatan. Menurut penyidik, kuota tambahan yang seharusnya dapat membantu mengurangi antrian justru diisi melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Presentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan

0: Kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
1: Sementara itu, mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas menilai dakwaan jaksa tidak cermat dan kabur, termasuk terkait dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar serta kewenangan pembagian kuota haji tambahan yang disebut sebagai ranah administrasi pemerintahan.
2: Tentang kerugian negara. Kerugian negara saya kira ini juga harus dibuka secara terang benderang gitu ya. Tidak kemudian asal dinyatakan kerugian negara 622 miliar tanpa jelas metodenya seperti apa. Kemudian uang negara mana yang berkurang dari proses pelaksanaan pembagian kuota ini dan seterusnya. Ini harus dibuktikan secara terang benderang. Prinsipnya kami menghargai proses hukum dan saya akan menjalaninya sesuai ketentuannya.
1: KPK sendiri mencatat terdapat penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun, terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Taufik mengatakan KPK akan terus mendalami seluruh fakta terkait dugaan keuntungan tidak syah perbuatan melawan hukum, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari pengaturan kuota tambahan tersebut. Dari Jakarta, Herul 63 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung berinisial Eva menilai penahanan dan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah karena melanggar aturan perundang-undangan.
1: Terkait dengan penetapan Pak Febri Ardiansyah sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan juga terhadap penahanan beliau.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung FA mengajukan permohonan pra-peradilan atas penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, kuasa hukum FA Magdir Ismail mempersoalkan status penetapan tersangka dan penahanan oleh penyidik tim 9 Kejaksaan Agung. Magdir mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar sejumlah peraturan atau undang-undang yang sebenarnya undang-undang tersebut belum ada aturannya.
1: Dasar-dasar dari penetapan beliau sebagai tersangka melanggar beberapa peraturan atau beberapa undang-undang yang sebenarnya belum ada aturannya. Bagaimana orang bisa disangka melakukan perbuatan pidana ketika tidak ada aturan tentang perbuatan pidananya? Ini kan melanggar asas pokok tentang pemidanaan.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan permohonan pra-peradilan FA terkait penetapan tersangka dan penahanan merupakan hak tersangka dan kuasa hukumnya. Tapi tim penyidik 9 punya bukti dan ahli yang memperkuat bahwa penetapan tersangka dan penahanan FA sudah sesuai prosedur hukum.
3: Ya nggak apa-apa, silakan. Kan ada mekanisme pra-peradilan, salah satu objeknya itu sekarang udah kan terhadap penetapan tersangka dan itu ada putusan MK-nya sudah ada ini. Silakan aja, tinggal nanti hakim pra-peradilan akan menimbang terhadap keberatan baik dari pemohon maupun juga jawaban dari termohon dengan di nanti juga dihadirkan baik itu nanti ahli, saksi ataupun dokumen-dokumen surat yang akan dimajukan.
2: Berkaitan dengan foto FA dan keluarga serta sejumlah barang bukti yang ditemukan di rumah FA di Bogor, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna membenarkan barang bukti tersebut memang ditemukan di rumah FA. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Terima kasih berkenan Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama kali ini bersama tim Dini Hari Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama Bung Wisnu yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan dan kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026, dan seperti biasa, dalam dini hari, Jumat dini hari, kami hadirkan Kopi Pro 3 edisi khusus, edisi spesial. Kopi Pro 3 bekerja sama dengan Pusaka Indonesia. Topiknya adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Nanti kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa menyampaikan pandangan Anda juga ya, berdiskusi pada dini hari ini dalam topik Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan.
1: Ku lihat ibu perti.
0: Kami masih mencoba juga untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang berada di wilayah bencana di Nusa Tenggara Timur, lalu juga di Kalimantan. Berdasarkan data BNPB, karhutla di Kalimantan juga semakin meluas. Untuk Anda yang bisa menyampaikan kondisi terkini malam hari ini, silakan ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami saja. Catat nomornya untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, mudah diingat ya, di atau di save di handphone Anda di 081-399-399-888.

0: Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi kelas 1, Muhammad Yasin, yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai, memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian kerajaan Portugis dan kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda-Portugal yang berbentuk tugu batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kami buka Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan seperti biasa kita bicara tema besarnya soal tentang Pancasila. Tapi subtemanya, topiknya adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Masih dalam suasana 17 Agustus di bulan kemerdekaan, masih di bulan Agustus, jadi ada kaitannya dengan kemerdekaan. Nah, kalau biasanya saya ngobrolnya sama Pak Setio, pada dini hari ini saya bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, ada Eko Nugroho. Pak Eko Nugroho, selamat malam, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Eko.
1: Baik, terima kasih, Mas Fajar, bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga, terima kasih. Pak Eko, kita ini baru kali pertama nih saya ngobrol sama Pak Eko nih. Biasanya sama Pak Setio. Tapi semoga
1: iya, betul.
0: Pak Setio dalam kondisi yang sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Berhalangan aja.
0: Oke. Okay.
1: Karena harus mempersiapkan diri untuk pergi ke satu tempat.
0: Oke. Okay.
1: Tergantung saya mewakili. Maksudnya jangan-jangan kita saudara ya, namanya sama-sama Nugroho. Ya?
0: Nah, makanya nih. Kalau biasanya kan ada nama belakangnya itu Marga ya. Kalau ini Nugroho banyak banget nih kayaknya Nugrohonya. Pak Eko, kita topiknya itu dari Pusaka Indonesia adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Sebagai awalan mungkin prolognya dimulai dari Pak Eko dulu. Kenapa angkat tema ini dan silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih kesempatannya Mas Fajar ya. Kita mengangkat tema Pancasila dan Gotong Royong sebagai wujud nyata semangat kemerdekaan karena kelihatannya semangat Gotong Royong ini semakin pudar ya di kehidupan kita saat ini. Gotong Royong sendiri kan sebenarnya adalah sesuatu yang sudah lama ada di Indonesia ya, di zaman dulu kita itu kalau bangun rumah pasti tetangga-tetangga membantu untuk bangun rumahnya tanpa harus bicara masalah kontrak, tanpa bicara masalah apa namanya upah, tapi ya bantu aja gitu kan. Nah, semangat-semangat seperti ini sekarang kelihatannya sudah mulai pudar dan orang bukannya bergotong royong untuk membantu negara, tetapi malah ya korupsi lah ya, malah ngambil uang negara gitu kan. yang kita ingin angkat Mas gitu kan, dan di Pusaka Indonesia itu kita lakukan juga bagaimana kami ini selalu dalam kegiatan selalu bergotong royong gitu ya, melakukan yang terbaik yang kita bisa bagi yang mempunyai lebih dana membantu dengan bentuk dana, yang nggak punya dana bisa membantu dalam bentuk tenaga, tapi semua bergotong royong ingin wujudkan sebuah acara misalnya gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau kita kembali lagi di zaman kemerdekaan, Mas Fajar, bangsa ini pun sebenarnya dibangun oleh gotong royong ya. Kalau kita ingat bagaimana Monas, gitu ya, kita Monas emasnya yang ada di atas itu kan sumbangan dari bangsa Aceh Mas.
0: Iya.
1: Sumbangan dari rakyat loh. Itu.
0: Iya. Teku Markam, betul.
1: Betul kan. Kemudian Sultan Syarif Kasim II, bagaimana beliau itu menyumbangkan 13 juta gulden untuk kas negara kita. Bayangkan, sekitar 1 triliun nilainya sekarang kan, kira-kira kan ditambah 1,8 kilogram emas. Jadi kan itu contoh-contoh bagaimana di masa lalu itu kita rakyat atau pemuka masyarakat itu benar-benar bergotong royong membantu bangsa ini. Sesuatu yang sekarang kita jarang tuh.
0: Oh jarang ya?
1: Iya.
0: Oh, gini.
1: Saya tidak melihat ya.
0: Pak Eko, kalau boleh saya katakan gotong royong itu identitas atau apa ya, sifat atau kepribadian Indonesia banget gitu ya Pak Eko, betul ya?
1: Iya betul.
0: Nah kalau identitas itu tiba-tiba hilang, kalau identitas pribadi saya kan KTP nih. Kalau KTP hilang kita ngurusnya gampang nih, ada prosedurnya. Yeah. Nah, kalau identitas bangsa Indonesia gotong royongnya pudar, hilang, itu cara balikinnya gimana, Pak Eko?
1: Ya, ya, ya, ini yang menjadi masalah kita bersama ya, Agar ya. Karena kan itu harus ditumbuhkan kembali, gitu kan. Nah, ya sebenarnya paling gampang kan dengan keteladanan, contoh, gitu ya. Nah, ya kami di Pusaka Indonesia melakukan itu, bagaimana kami mencontohkan kegotong royongan itu bisa ditumbuhkan, gitu ya. Dulu mungkin saya nggak tergerak untuk membantu sebuah program, gitu. Tapi kan dengan kita melihat nilai luhur dari program Pusaka Indonesia, gitu kan, ini kan akhirnya kita
0: bisa ditumbuhkan ya.
1: Bisa ditumbuhkan, Mas. Itu yang namanya sumbangan Aceh itu terjadi pada saat setelah Bung Karno pidato di Aceh. Muncullah pesawat pelawak ya, pesawat tempur RI pertama. Itu kan karena itu ditumbuhkan semangat itu oleh Bung Karno. Dan jadi sebenarnya itu pun bisa ditumbuhkan juga di saat ini ya. Bagaimana semangat-semangat gotong royong itu bisa muncul kembali dengan aksi-aksi keteladanan.
0: Oke. Jadi Pak Eko, kalau identitas pribadi saya kan KTP, identitas bangsa Indonesia dan kepribadiannya itu adalah gotong royong. Ini nggak hilang ya, kok KTP itu kan hilang. Kalau ini mungkin layu aja, perlu ditanam lagi, perlu ditumbuhkan. Betul. Gitu ya Pak Eko ya. Ini masih layu
1: perlu
0: aja.
1: Kembali.
0: Tapi kalau berkaca, saya sekali lagi pada dini hari ini sembari mengundang pendengar, boleh ya Pak Eko ya?
1: Silakan.
0: Tapi sebelum saya ke pendengar, saya juga melihat bagaimana gotong royong itu terlihat ketika kita berduka seperti gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, lalu juga banjir yang luar biasa di Pulau Sumatera kemarin itu, sekarang ini ada karhutla di Kalimantan. Untuk Anda yang berada di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan sekarang ini yang sedang dikabarkan itu karhutla semakin meluas bahkan dekat dengan pemukiman warga, Anda bisa menyampaikannya juga kondisi Anda pada dini hari ini, silahkan ya. Sukarela gotong royong itu pun terjadi ketika terjadi bencana Pak Eko, tanpa dikomando, tanpa diinstruksi, ada donasi tiba-tiba mengalir begitu aja Pak Eko. Tanggapannya gimana nih?
1: Itu betul sekali Mas. Jadi itu masih ada untungnya, gitu ya. Jadi semangat kegotong royongan. Pertama kali mungkin saya harus menyampaikan itu kepada sukarela yang terjadi di NTT, Sumatera dan kepada hutan Kalimantan ya. Tapi betul bahwa itu muncul ya, kita kalau kita ingat sebelumnya bagaimana banjir bandang ada di Aceh dan Sumatera, itu kan juga rakyat tiba-tiba bersatu kan di saat pemerintah juga kewalahan mungkin kan, belum bisa menjangkau, bagaimana masyarakat akhirnya membuat namanya crowdfunding kan,
0: crowdfunding,
1: kumpulkan dana, bawa ke sana langsung gitu kan, bangun jembatan sendiri gitu kan, itu kan bentuk betul untuk gotong royong yang masih ada untungnya saat bencana itu muncul. Jadi memang betul tadi identitas sih nggak hilang Mas.
0: Layu aja.
1: Ya, tapi munculnya sayangnya hanya saat bencana. Muncul saat kita juga
0: bersuka cita ya. Ketika kita berduka baru namanya tumbuhlah sifat kegotong royongan ini, kepribadian bangsa Indonesia. Tapi ketika kita bersuka cita dalam keadaan yang relatif aman normal itu jarang banget ya. Timbul muncul ya.
1: Iya, karena kalau kita kembali di zaman dulu, orang bangun rumah kan sukacita.
0: Sukacita. Ya, saya kalau waktu dulu masih aktif juga ikut kerja bakti sih, Pak Eko.
1: Iya.
0: Kerja bakti juga termasuk gotong royong ya.
1: Betul, Mas. Itu kan bagian dari bagaimana kita bersama-sama dengan lingkungan kita gitu ya.
0: Tapi ya betul betul lagi apa kata Pak Eko, mungkin sekarang layu ya. Sekarang ini udah enggak ada loh. Kerja bakti di daerah rumah saya udah enggak ada.
1: Iya.
0: Digantikan sama PPSU ya, Pasukan Oranye.
1: Betul. Ya kita bayar orang
0: akhirnya. Oke, saya terima dulu pendengar nih. Pak Eko ditahan dulu. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Ini hari, salam sehat, salam tangguh, Pancasila.
0: Pancasila Jaya, Pak Caswa, terima kasih sudah menunggu, silahkan Pak Caswa.
2: Pak Eko ya.
0: Pak Eko Nugroho.
1: Betul, Pak Caswa. Ya,
2: Pak Eko Nugroho sama Pak Bung Pajang Nugroho.
0: Iya, tandem yang sangat klop banget di nih hari ini.
2: Iya, iya, yang udah sesama Nugroho sekarang saling mendahului gitu. Sesama Nugroho jangan saling mendahului. Ya.
0: Baik, silakan Pak Joshua.
1: Bersama-sama.
0: Silakan, ada yang mau disampaikan. Kita bertukar pendapat. Ada komentar ataupun tanggapan pandangan Pak Joshua tentang gotong royong ini. Masih ada kerja bakti di Brebes, Pak Joshua?
2: Kalau di tempat saya, yang namanya kerja bakti, yang namanya gotong royong, itu maupun bikin rumah, ataupun ada orang yang meninggal, itu masih ada.
0: Alhamdulillah.
2: Cuman kalau yang bikin rumah sama yang apa yang namanya yang misalkan gali kuburan untuk orang mati, itu orangnya itu lihat-lihat dulu gitu, banyak kan
0: nggak bisa langsung.
2: Kalau orangnya misalkan saya mau membantu Bung Pajar itu nggak pernah ke saya gitu. Jadi, ibarat satu hari.
0: Waduh, nilai jadi setengah. Oh gitu. Oke. Baik. Terima kasih.
2: Yang kedua. Karena ini Pak Eko ya, kan setiap malam Jumat ini selalu mengadakan Pancasila. Berarti otomatis kan kalau pisau itu selalu diasah, berarti kan semakin tajam. Tapi orang-orang yang seperti itu, bagaimana untuk kedepannya bisa memakai Pancasila, jangan hanya nama doang gitu.
0: Jadi orang-orang seperti itu yang dimaksud Pak Caswa siapa?
2: Ya maksudnya
0: pejabat atau ya, yang koruptor yang sekarang sedang ditangani KPK atau ya, siapa?
2: Iya, yang kedua itu seperti itu. Jadi, kalaupun di Indonesia ini sudah tidak ada koruptor, sudah dihukum mati, terus penegak hukumnya yang tegas, terus jadi Indonesia ini akan maju sepenuhnya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Pak Pardi di Solo. Pak Pardi, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari, Pak Eko Nugroho dan Mas Pajar Nugroho.
0: Terima kasih. Silakan Pak Pardi, ada pandangan dari Pak Pardi tentang gotong royong dan Pancasila.
3: Dari beberapa prolog yang disampaikan Pak Eko tadi, mengatakan bahwa para pendahulu kita gotong royong untuk membangun bangsa ini kan. Tapi yang ironis ya, malah yang katakanlah pembesar-pembesar kita gotong royong untuk dirinya sendiri.
0: Gotong royong untuk dirinya sendiri. Oh, ini apa, korupsinya berjamaah bareng-bareng gitu ya, gotong royong.
3: Makanya sangat ironis sekali, seperti juga kita tidak menonjolkan satu daerah atau dengan daerah yang lain tentang perjuangan zaman dulu, seperti yang dikatakan tadi bahwa pembangunan Monas ya, bantuan
0: dari Aceh, iya, dari Tengku Markam,
3: dari Aceh, saudara-saudara kita yang ada di Jogja juga membantu saat awal-awal
0: kemerdekaan. Iya, betul,
3: betul, betul. Tidak menutup tidak mengecilkan lah daerah satu dengan daerah lainnya, tapi itu hanya yang tercatat dan daerah yang kita ketahui yang gitu. Kemudian dari Mas Fajar mengatakan bahwa identitas kita sudah layu istilahnya. Kita layu atau luntur untuk kegotong-royongan ini, dan kegotong-royongan itu kan adalah cermin dari sila ketiga persatuan Indonesia kan,
0: bersama-sama bersatu.
3: Bersama-sama bersatu. Jadi kalau dari Mas Fajar tadi mengatakan dan kita identitas kita luntur atau layu atau katakanlah agak acit gitu, Jadi berarti pengamalan terhadap Pancasila sendiri kan juga tidak sempurna dari dari sisi sila ketiga itu kan.
0: Iya.
3: Yeah. Ketemuan dengan negara runtuh. Tapi sebenarnya untuk di daerah katakanlah tingkat kecamatan mungkin kabupaten saja, untuk lingkup kecil gotong royong masih berjalan.
0: Pak Pardi di Solo, di daerah Pak Pardi masih ada kerja bakti?
3: Masih.
0: Oh, alhamdulillah. Oke.
3: Okay. Ya, masih kerja bakti ada. Umpamanya iuran-iuran untuk sosial masih ada.
0: Masih ada. Oke.
3: Okay. Ya, jadi iuran sosialnya saya gambarkan umpamanya saudara kita yang sakit, kita patungan.
0: Oh, iya, iya, iya.
3: Bahkan kalau ada kematian ya.
0: Iya.
3: Kematian untuk biaya pemakaman itu ditanggung sama warga.
0: Oh, gitu. Iya.
3: Ya. Ya. Kita tanggung.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Ada hajat, ada dana-dana sosial.
0: Oke.
3: Permasalahannya.
0: Permasalahannya
3: untuk orang-orang yang kelas, maaf aja ya, kelas ekonominya malah lebih mapan, lebih elit. Mungkin karena kesibukan, yang hari libur harusnya di rumah, malah untuk
0: masing. Iya. Ini healing. Kalau istilahnya healing.
3: Healing. Harusnya kerja sampai hari Minggu. Pamitnya jalan sama keluarga.
0: Iya. Oke.
3: Kalau orang-orang ekonomi menengah ke bawah masih bagus saja.
0: Oke, baik. Pak Pardi, terima kasih pandangannya. Iya.
3: Intinya ada seperti yang dikatakan Mas Fajar tadi, yaitu sila ketiga kita agak layu.
0: Okay.
3: Dalam penghayatannya untuk pengamalannya ya.
0: Okay.
3: Kita dengan program ini sila 1 sampai ke 5 kita bisa menghayati dan mengamalkannya.
0: Amin. Amin. Ya,
3: minimal
0: pribadi. Oke, baik Pak Pardi, terima kasih. Ya, ya. Mohon maaf Pak Pardi, Pak Caswa. Mungkin satu dulu lagi ya, terakhir ya, sebelum ditanggapi Pak Eko. Saya terima satu dulu, nanti kita tahan dulu pendengarnya supaya saya nggak lupa juga apa yang disampaikan pendengar kita. Pak Matauli di Sibolga, halo.
4: Halo, Bu3.
0: Iya, silakan Pak Matauli. Salam sehat, salam tangguh.
4: Fajar.
0: Iya.
4: Ya, ini bagaimana Pancasila dan gotong royong ya, ternyata mengisi kemerdekaan ya.
0: Iya.
4: Yeah. Ya, sebenarnya ini terkandung dalam sila kedua, Bung Fajar ya.
0: Iya.
4: Yeah. Manusia yang adil dan beradab.
0: Persatuan jadi, Indonesia juga termasuk.
4: Persatuan Indonesia ada betul-betul Pancasilanya. Karena Pancasila dasar negara. Kita ya berdasar negara, berpemerintah, bermasyarakat, berinteraksi, nilai-nilai itu ada ya.
0: Baik.
4: Apa? Jadi cara ngisinya gimana? Ya kita harus apa, Bung Fajar ya, cinta produk dalam negeri, cinta rupiah ya kan. Walaupun dolar saat ini sudah 18.000, kalau mau memang kita niat.
0: Oke. Biar kuat rupiahnya harus gotong royong. Ya jual. Jual dolarnya biar rupiahnya kuat. Tapi kan kalau dolar itu ya mungkin kelas menengah ke atas lah. Saya mah rupiah. Rupiah aja masih seret akhir bulan.
4: Rupiah dipakai orang kampung gitu.
0: Oke, apalagi Pak Matauli?
4: Nah, itu apa namanya, niat. Ini kan topik 17 Agustus dari pidato Pak Prabowo bilang kan berdaulat.
0: Kita fokusnya ke gotong royongnya topiknya.
4: Ya, kan kalau gotong royong itu kan perwujudan dari berdaulat juga. Berarti kita mandiri kan, menguasai kekuatan kita, tahu kita potensi kelemahan, kekuatan, ancaman kita.
0: Baik.
4: Ini berdaulat kan.
0: Oke.
4: Okay. Daya tubuhnya. Jadi sehat jiwanya, sehat badannya. Jadi dalam hal ini juga ya apa di situ dilakukan berdaulat pangan, energi.
0: Baik.
4: Kan itu kan bagian dari apa itu namanya Pancasila juga.
0: Oke.
4: Okay. Dan terakhir Bung apa ya, kita tetap memperkuat diri nasionalisme kita di tingkat pejabat dan masyarakat. Jangan hanya anak sekolah aja disuruh
0: ngapalin Pancasila sama ini ya, sama upacara gitu ya.
4: paling tidak di sini DPR kita misalnya hari ini ada hari itu ya kan.
0: Iya.
4: Rabu apa namanya panggil masyarakat. Kita lagi demo baru manggilnya.
0: Oke, baik. Makasih Pak Matali. Ya. Salam sehat, salam tangguh. Wah, beragam ya. Tapi Pak Caswa di Brebes, Pak Pardi di Solo, ternyata untuk di beberapa wilayah, mungkin di daerah lainnya, gotong royong seperti, kenapa saya selalu nanya kerja bakti? Karena mungkin salah satu hal yang paling sederhana, yang melekat, yang dekat dengan masyarakat ya, implementasi dari gotong royong itu. Jujur aja, kalau di mungkin di Jakarta, daerah lain mungkin ada yang masih kerja bakti, tapi untuk di daerah saya itu ya diambil alih oleh petugas kebersihan dan pasukan oranya PPSU. Jadi kerja bakti udah jarang banget. Silakan Pak Eko ditanggapi nih tiga pendengar kita.
5: Silakan Pak Eko.
0: Halo. Iya Pak Eko silakan.
5: Iya oke. Kali saya tiba-tiba tadi ada musik kencang banget di sini.
0: Oke. Baik. Mohon maaf nggak dengar ya. Oke, baik.
5: Tapi saya akhirnya buka radio.
0: Oke, baik. Oke, baik. Silakan Pak Eko.
5: Jadi terima kasih pertanyaan Pak Caswa yang setia nih ya di Kamis malam nih selalu on air.
0: Oh iya.
5: Menarik sih kalau di daerah ternyata masih berlangsung ya dari gotong royong ya walaupun. Sekarang mulai melihat dulu siapa yang mau dibantu, dia bantu saya apa enggak.
0: Nah, iya. Padahal nilai gotong royong itu kan tanpa imbalan apapun ya. Sukarela ya, gitu.
5: Iya. Kalau kita boleh memadankan kata gotong royong, itu sebenarnya sama dengan kolaborasi. Ya. Di mana itu lebih kompleks, lebih sulit atau lebih berat ya dibandingin komunikasi dan koordinasi. Artinya apa? Diperlukan namanya kerendahan hati. Betul.
0: Sama-sama menurunkan egonya gitu kali kolaborasi. Biar
5: betul Mas. Jadi kalau kita tahu walaupun nggak pernah bantu, tapi kalau nilai gotong royong yang benar, kolaborasi yang benar, ya saya bantu aja gitu kan. Mau siapapun itu, walaupun nggak pernah bantu saya bantu aja. Tapi lucu sih kalau nilai-nilai itu mulai pudar ya, dalam artian melayu dari istilahnya Mas Fajar ya. Nah, pertanyaan kedua lah, bagaimana bisa sampai ke mereka gotong royong Pancasila itu ya. Memang ya apa yang kita lakukan di malam hari seperti ini ya, kita sering ngomongin di Pancasila oleh Ketua Umum Pusat Indonesia Pak Setio, itu kan juga bagian daripada kita itu bisa mengingatkan kembali ya tentang pentingnya gotong royong, pengamalan Pancasila gitu ya. Tetapi sebenarnya lebih penting lagi adalah kita mulai dari diri kita sendiri kan. Jadi kita yang memberikan contoh lah gitu ya. Kita kalau kita sendiri ngomong tentang gotong royong kita nggak melakukan ya sulit ya kan. Kita mengharapkan orang lain melakukan, kita mulai dari diri kita sendiri lah. Jadi buat kita tersikap kita sendiri ya.
0: Tapi gini nih Pak Eko, ini kan sekarang zamannya digitalisasi, serba internet, serba konten. Ada kumpulan anak muda di Bandung, Jawa Barat, Pandawara Group. Anak muda harusnya sesama peer groupnya, sesama anak muda, baik itu gen Z maupun gen Alpha itu ikut tergugah ketika mereka ini berlima bersih-bersih sungai. Kan itu salah satu bentuk gotong royong. Tapi akhirnya hanya betapa sulitnya mereka membersihkan sungai, begitu banyak sampah di aliran sungai. Ketika sudah dibersihkan, kemudian timbul lagi sampahnya. Sampai mereka juga bingung. Sampai mereka membuat alat untuk menyaring sampah-sampah supaya bisa gampang diangkut nantinya. Padahal kalau gotong royong nggak bisa bantu turun ke sungai bersih-bersih, minimal nggak buang sampah sembarangan kan Pak Eko?
5: Betul.
0: Sama-sama gotong royong, walaupun nggak bisa nyumbang tenaga, ya udah minimal ya udah nggak usah buang sampah. Tapi toh itu tidak menular di generasi sekarang ini. Apa lintas generasi lah apapun itu, karena yang buang sampah sembarangan nggak cuma generasi satu generasi aja. Kenapa nih? Kok nggak menular virus positif kayak gini? Justru yang menular itu, catatan saya beberapa kali Pro 3 RRI pada dini hari ini juga membuka kopi Pro 3 di opini publik tentang beberapa kali terjadinya truk terguling di jarah. Gotong royongnya bukan nolong, tapi bareng-bareng yuk ngejarah. Pada itu akhirnya di beberapa daerah itu terjadi gitu, Pak Eko. Ini kenapa ini? Apa penyebabnya, Pak Eko?
1: Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat memang ini bagian dari sesuatu yang tadi yang Mas Fajar sendiri menyampaikan, pudarnya ya nilai-nilai kegotong royongan tersebut ya. Nah, saya sih melihatnya ya kondisi bangsa ini sekarang jadi tidak seperti dulu lagi gitu ya. Dan kalau ditanya kenapa, ya kalau saya selalu kembali kepada kita nggak punya sosok-sosok yang meneladani di lingkungan terkecil kita gitu,
0: maksudnya role model ya, atau model figur kita, yang ya, dipatut dicontoh ya. Tentu saja orang yang berada di atas ya, maksudnya yang mempunyai kewenangan, yang mempunyai jabatan dan lain sebagainya, atau tokoh publik atau selebriti atau apapun itu yang bisa dicontoh, diteladani. Mungkin ini saya berkaca dari apa yang disampaikan Pak Pardi tadi. Ini ada sih gotong royong, tapi korupsi berjamaah rame-rame gitu. Nah, itu akhirnya apakah itu terduplikasi dengan adanya penjarahan ketika truk terguling gitu, sama-sama lah gitu ngambil bukan yang bukan haknya gitu ya?
1: Iya, ya, kalau saya lihat sih ada kemiripan gitu kan, pejabat-pejabatnya juga korupsi berjamaah ya, rakyatnya juga otomatis melihat itu suatu hal yang wajar saja. Saya juga menjarah orang yang sedang kesusahan kan, gitu kan. Itu kan ya, walaupun ya Mas ya, walaupun karena saya ngeliatnya gini, di satu sisi memang tadi Mas Fajar mengatakan Pandawa kan kayaknya kok kasihan gitu ya.
0: Iya, sudah berhari-hari bersihin sungai gitu.
1: Sampai. Tapi sebenarnya dia nggak juga, di lain sisi juga Pandawa menginspirasi gitu ya. Banyak gerakan-gerakan yang
0: semirip ikut dengan Pandawa. Oh, semirip. Oke.
1: Okay. Ya, nggak ikut. Mirip tempat-tempat lain di mana. Dan di Pusaka Indonesia pun kami melakukan pilah sampah, Mas. Di setiap acara, kita memastikan bahwa acara kita itu kita pilah sampah-sampahnya. Jadi nggak sampah sosial dibuang gitu saja. Tapi kita pilah dulu mana yang memang kita bisa recycle, mana yang memang harus kita jadikan kompos, misalnya gitu kan. Nah, jadi kita lakukan itu, Mas. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pandawa, in a way, kita juga lakukan. Dan itu kita ingin mencontohkan juga, gitu ya. Kami baru saja bekerjasama dengan SMA 44 ya, Jakarta Timur ya. Itu juga kita mengajarkan kepada anak-anak SMA bagaimana memilah sampah, gitu ya. Dan pilah sampah itu nggak bisa cuma teori, harus dipraktekkan sendiri ini. Yang yang namanya plastik yang bisa di-recycle itu yang mana sih? Mana sih kertas yang tidak bisa dan bisa di-recycle? Masih kertas sedot itu kan harus dirasakan, diajarin, dipraktekkan gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Jadi ya kami menginisiasi melakukan itu ya, dan menyebarkan serunya bagaimana kita memilah sampah dan mengolah sampah. Kita serahkan ke tong sampah gitu ya, itu jadi menarik sih gitu. Jadi saya rutin calakon, setiap kita calakon. Jadi sebenarnya Pandawa itu nggak sendirian, banyak juga yang melakukan hal yang sama. Dan kami pun juga kami tidak ke sungai mesin sampah gitu, tapi kami memastikan bahwa sampah yang terjadi itu dipilah dengan baik gitu. Jadi ada sedikit positifnya. Tadi kan Mas Fajar mengatakan orang buang sampah sembarangan. Wah, di Pusaka Indonesia itu, Mas, itu yang namanya buang sampah itu kejahatan besar, Mas, kalau nggak pada tempatnya. Oh, iya. Jadi, didik kalau memang harus buang sampah, kita kantongin dulu sampah kita, gitu kan.
0: Iya, nah, apalagi itu, di transportasi publik lagi nyemil gitu ya. Mbok ya ditaruh tas dulu atau dikantongin gitu.
5: Ya itu salah satu juga. Tapi di kami juga selalu buang sampah itu buang puntung rokok lah. Misalnya kita ngerokok, nggak boleh sembarangan gitu kan. Harus di tempatnya gitu kan. Kalau nggak ada ya dimati kantongin dulu lah sampai ada gitu kan. Misalnya gitu ya. Jadi memang perlu gerakan yang edukasi yang terus menerus dan contoh yang teladan yang terjadi. Tanpa itu kayaknya sulit masyarakat mau merubah pola-pola kebiasaan lamanya membuang sampah di sungai gitu ya.
0: Penasaran juga nih, kok bisa ya negara-negara tetangga kita misalkan Singapura, orang Indonesia yang biasanya buang sampah sembarangan ketika ke Singapura, itu mana ada yang, jangankan buang sampah sembarangan, ngeludah aja gak berani gitu sembarangan, atau buang permen karet gitu. Lalu di Jepang begitu tertibnya. Pengalaman saya nggak pernah ke Jepang, tapi teman saya yang pernah 3 bulan di sana untuk bekerja itu mengatakan sulitnya untuk hanya sekedar buang sampah, harus dipilah dulu elektronik, harus ada biaya charge-nya lagi, plastik harus dipisahkan, tempat sampahnya juga terbatas, dan harus sendiri naruhnya di tempat sampah, dipilah dulu sebelum dibuang semuanya. Itu ada dendanya juga. Untuk barang-barang tertentu atau yang berbahaya, itu kita kena charge, bayar lebih lagi. Nah, kok bisa mereka bisa menerapkan itu? Apakah perlu ada dalam tanda kutip sedikit pemaksaan? Ya, dalam hal ini peraturan, denda. Sama kayak misalkan di Singapura gitu. Ngeludah sembarangan atau buang sampah sembarangan, dendanya gede banget gitu. Bisa nggak ya kira-kira di Indonesia? Kayaknya pernah ada deh. Perda-perda di daerah itu sudah ada. Jakarta pun ada. Tapi toh sungai-sungai di Jakarta itu ya nggak jernih-jernih. Banyak banget sampahnya ini, Pak Eko.
5: Iya. Ya mas, sudah mas. Peraturan sudah ada. Ada peraturan perda, denda, kalau buang sampah itu sudah ada. Cuman kan penerapannya yang
0: percuma ya, tebal-tebal ya. Hukumnya tebal-tebal, banyak banget peraturan gitu ya. Tapi ya, eksekusinya nggak ada gitu ya.
5: Yang lagi eksekusi mungkin malah juga buang sampah. itu yang harusnya Pamong Praja harus ngajarin dulu gitu kan. Mengingatkan masyarakat. Okay. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nggak bisa kita itu hanya nyuruh orang untuk tidak begitu, tapi kita sendiri melakukan kan nggak bisa seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara Singapura, Mas. Singapura kan memang soalnya fine city ya, kota yang penuh dengan denda kalau misalnya
0: fine city
5: kita salah gitu kan, kita kan denda gitu kan. Tapi lucunya mas, Singapura kalau Indonesia jorok juga mas.
0: Oh gitu, nah
5: iya jadi
0: nah ini jadi memang dari sisi penegakan hukum ya, kata kuncinya Pak Eko.
5: Betul jadi kuncinya adalah Oke, sebelum ke hukum, ya contoh dulu lah, gitu ya, contoh dulu, baru kemudian disadarkan, baru masuk ke hukum sih, jadi nggak bisa langsung ke hukum. Kalau hukum aja, ya hukum hanya jadi macam kertas aja, gitu kan, ya ada larangan, ya contohnya lah, larangan merokok di gedung, gitu kan, kan sama juga, gitu kan, ada juga yang akhirnya, yang petugasnya juga rokok di gedung juga kan, jadi gimana?
0: Iya tujuh. Di tembok gitu. Tulisannya jangan buang sampah di sini, di bawahnya banyak banget sampahnya, gimana tuh Pak?
5: Nah, ya itu. Jadi ya harus dimulai dengan ada contoh.
0: Oke. Okay.
5: Siapa yang bertanggung jawab di situ? Nah itu yang harus selalu mengingatkan, nggak boleh lo buang sampah di sini.
0: Oke, okay. Baik Pak Eko, kita break dulu jelang warta berita, nanti di sesi 2 kita lanjut lagi ya Pak Eko.
5: Oke,
0: okay, terima kasih. Ya, Pak Eko bisa ngopi-ngopi. Ya. Pak Eko bisa ngopi-ngopi dulu, ya.
5: Iya, betul.
0: Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Indonesia dan Timor Leste belum melakukan perundingan batas negara termasuk wilayah Nual Besi dan delimitasi batas laut. Berikut laporan Ana Lopo.
1: Wilayah desa Haumini Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pasabe Timor Leste, merupakan salah satu titik batas darat yang kerap mengalami persoalan status tanah ulayat dan penyelesaian delimitasi antara pemerintah kedua negara. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur, Maksine Nabu di Kupang, mengatakan sebagian besar batas darat antara Indonesia dan Timor Leste sudah disepakati, tetapi ada beberapa titik sisa yang belum dilakukan perundingan perjanjian tentang batas negara, termasuk wilayah Nuel Besi.
2: Sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, tahun lalu kita di Malaka, kemudian tahun kemarin, barusan bulan lalu, kita selesai melakukan survei jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Jadi ini tujuannya untuk kita mulai mengidentifikasi jalur tidak resmi, kemudian melakukan upaya-upaya untuk membendung tindakan-tindakan ilegal di sana.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Taufik Rewo Hasan menjelaskan pemerintah menetapkan 11 titik di Nusa Tenggara Timur menjadi pelintas resmi, 4 diantaranya PLBN Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk PLBT di Kabupaten Kupang, Belu dan Kabupaten Alor.
3: NTT ini 11 titik
4: pelintasan resmi ya.
3: 4 diantaranya itu PLBN, Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten TTU, dan kemudian juga ada PLBT yang tersebar di Kabupaten Belu, TTU, Kabupaten Kupang hingga Alor. Pengawasan keimigrasian sendiri di NTT tidak terhenti pada 1 atau 2 pintu masuk yang membentang di panjang garis perbatasan tersebut.
1: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Netemnano Utara di Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan wilayah Oekusi, dikontrol ketat oleh TNI, Polri, Imigrasi dan Bea Cukai. Secara keseluruhan, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang rumit, hingga kini masih terdapat sengketa antara kedua negara mengenai batas wilayah. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat untuk waspada gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sebanyak 3.752 gempa bumi susulan telah terjadi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Siar di seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Seperti Jan Amar dan rekan sekerja Agus Susanto mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kembali di Ranai Pagi Ini, kami temani Anda dengarkan informasi dan hiburan. Awal kebersamaan pagi ini, kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Amirul Wahid, membacakan surah Al-Qadar ayat 105.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi Bajaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Batam.
1: Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara. Kita bersama di program Mutiara Berjaringan bersama Pro 1 RRI Batam. Nah, berdengar pagi hari ini kita mengangkat topik yang cukup menarik untuk kita simak, membiasakan membaca Al-Quran, yaitu bersama narasumber kita Ustadz Dr. Soyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah, berdengar pagi hari ini juga kita hadirkan untuk Korwil 15 dan 16 Seberang Perabu, yaitu Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Tanjung Pinang, yaitu SP Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai Karimun, tentunya bersama Pro 1 RRI Batam. Nah, pendengar, membiasakan diri membaca Al-Quran adalah investasi terbaik bagi seorang muslim untuk mendapatkan ketenangan jiwa, limpahan pahala, dan petunjuk hidup sebagai kitab suci dan pedoman hidup. Nah, setiap interaksi kita dengan Al-Quran akan membawa keberkahan yang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Untuk lebih jelasnya, kita paparkan pagi hari ini penjelasan bersama Ustadz Soyono MAG di tentunya via Zoom kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini bulan yang tentunya juga menenangkan diri kita, dan diperbanyak membaca Al-Quran ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan juga di bulan ini. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Ustadz, silakan kita tentunya dengarkan, dan nanti seperti biasa kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung via telepon kita di 463351. Silakan Ustadz Soyono.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, bersama RRI Berjaringan sebagian Sumatera yang saya hormati, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setimpal nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman Islam dan kesehatan sehingga bisa bergabung untuk sama-sama tingkatkan iman, ilmu, dan amal kita. Yang kedua, tentunya kita perbanyak sholawat dan salam di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul membiasakan membaca Al-Qur'an. Materi yang barangkali judulnya sangat sederhana, tetapi ini saya rasa memiliki bobot yang sangat luar biasa, ya, sangat memberikan motivasi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi membiasakan membaca Al-Quran, ya. Jadi kita sebagai orang-orang beriman, orang yang berislam, memiliki kitab suci yang yang memiliki keagungan-keagungan, ya, kemukjizatan-kemukjizatan, ya, bahkan, ya, sepakat seluruh kaum muslimin bahwa membaca Al-Quran itu adalah sebuah ibadah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pernah bersabda, hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi sebagai motivasi bagi kita membaca Al-Quran, membiasakan diri. Beliau mengatakan, bersabda, man qara'a harfan min kitabillah. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran ini, ya, maka akan mendapatkan kebaikan, kata beliau, falahu bihi hasanatun. Maka dia mendapatkan dengan membaca Al-Quran itu satu kebaikan, ya. Kemudian beliau melanjutkan, wal hasanatu bi asri amsaliha. Nah, jadi, dan satu kebaikan itu bernilai 10 kelipatannya. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Orang berbuat baik itu satu, itu akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau melanjutkan kembali, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Walakin tetapi, ya, alifu, ya, alif itu harfan, alif itu satu huruf, ya. Dan walam, ya, lam kan alif lam mim, ya, lam itu harfan, satu huruf. Mim itu harfan. Jadi alif lam mim sudah tiga huruf, tiga kebaikan, yang mana satu kebaikan tadi bi asri amsalih. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini salah satu hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menjaga diri kita dengan apa? Membaca Al-Qur'an itu. Dalam riwayat yang lain juga, ya, dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa, ya, orang yang membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an itu man qara'a, ya, siapa membaca, ya, siapa membaca Al-Qur'an, ya, dalam satu malam itu, ya, satu huruf saja, ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menganggapnya membaca seluruh malam. Jadi baca satu ayat Al-Qur'an, ya, siapa yang membaca satu ayat Al-Qur'an pada satu malam, satu ayat saja, maka Allah Subhanahu wa taala itu menghitungnya itu seluruh malam itu seolah membaca Al-Qur'an. Nah, ini bagian daripada motivasi kita bagaimana kita itu sebagai orang beriman kemudian mengaku diri Islam, membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an. Jadi tentunya membiasakan baca Al-Qur'an ini, ya, ya, silahkan sesuai dengan kemampuan. Ada yang bisa satu hari satu juz, sesuai dengan ini, apa, kondisi kita loh. Kalau orang memang memiliki hafalan Al-Qur'an yang 30 juz, sumpah, ya, orang ini harus dalam kesehariannya memang mau wafkan waktu khususnya untuk menjaga Al-Qur'an, ya, entah berapa juz sekali, ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing, ya, ya, sesuai dengan kesibukan kita. Ini lebih kepada apa, konkret di kehidupan kita bagaimana cara membaca Al-Qur'an itu. Nah, begitu juga setidaknya di dalam sholat itu kita sudah membaca Al-Qur'an, walaupun saya kira kalau hanya ketika sholat itu agak kurang, ya, agak kurang. Nah, misalkan sekapan kita, apa namanya, kita senggang, ya, atau kita senggangkan, toh sekarang ini membaca Al-Qur'an itu tidak sesulit dulu. Kalau dulu sebelum era digital, ya, kita kalau mau baca Al-Qur'an, kita pergi kemana-mana itu harus baca mushaf, ya kan, harus membawa mushaf masuk dalam tas. Nah, begitu nanti masuk masjid atau di tempat yang suci yang lain, nah, baru buka Al-Qur'an. Ini kan sedikit, sekarang ini lebih sangat dimudahkan sekali dengan buka handphone kita, ya. Alhamdulillah saya praktek pribadi itu dengan handphone ini, kapanpun saya senggang, ya, kapanpun saya senggang, ya, mohon maaf, ketika mungkin janjian dengan orang kita, gitu, di, mohon maaf, tradisi di Batam ini kedai kopi, ya, kedai kopi nunggu belum datang, ya, walaupun satu ayat dua ayat atau satu surat pendek, kita buka Al-Qur'an dengan apa? Dengan handphone kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, karena dengan membaca Al-Qur'an ini kebaikan itu, dan kita tidak perlu mempertanyakan kebaikan macam mana. Udah, kita sebagai orang beriman tuh yakin saja kalau Allah dan Rasul-Nya, ya, sudah memberikan sebuah jaminan seperti hadis tadi yang dikatakan, yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu ayat Al-Qur'an itu mendatangkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 kebaikan. Yakin saja, itu pasti akan bermanfaat bagi kita dunia maupun di akhirat. Ya, kalau kita kaji-kaji, ya, membaca Al-Qur'an itu manfaatnya sangat banyak dari sisi apa? Rohani kita akan tercerahkan. Ya, namanya yang kita baca kitab suci. Hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu berfirman, "Ala bil dzikrillahi tatma'innul qulub." Ya. Bahwasanya kita, ya, dengan berzikir kepada Allah itu, dzikrillah tatma'innul qulub, itu akan menenangkan hati, akan menenangkan hati. Sementara Al-Qur'an itu merupakan bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang yang membaca Al-Qur'an ya tidak berhenti, tetapi dengan membaca Al-Qur'an termotivasi untuk mempelajarinya kembali. Kemudian tentunya endingnya adalah mengamalkan. Orang yang selalu berada dalam sinyal-sinyal Al-Qur'an, maka insya Allah dalam kesehariannya dimanapun berada, dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang dibaca adalah ayat Al-Qur'an. Oh, kemudian mereka siapapun dia akan mendapatkan berkahnya membaca Al-Qur'an itu. Coba kita rasakanlah, barangkali kalau diskusi kurang begitu yakin ya, nanti setelah diskusi kita terapkan juga. Dalam sehari kita baca Al-Qur'an berapa ayat? Bagaimana hati kita? Bagaimana pikiran kita? Nah, ini sebagai contoh pemantik diskusi kita pada pagi hari ini ya, Bang Ahyar. Kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi ringan ya, saling memberi masukan agar diskusi kita lebih tajam kembali, dan tentunya endingnya sama-sama yuk kita mengamalkan, membiasakan diri dengan membaca Al-Qur'an. Sekian, barangkali kita lanjutkan dengan forum diskusi.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, membiasakan membaca Al-Qur'an walaupun sedikit ya. Ini sangat penting sekali, yang penting istiqomah Ustaz ya. Nah, untuk pendengar bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui ada 0811771051, dan Anda bisa menyaksikan langsung di YouTube-nya RRI Batam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dari Bapak Ren di Pekanbaru.
3: Bapak Ren di Pekanbaru, silakan Bapak Ren.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz ya, kalau Al-Quran itu sebagai candaan, misalnya kan kamu baca Al-Quran, baca Al-Quran, nanti kamu dapat miras, atau Al-Quran itu sebagai tiktokan sumpahan karena ada merasa ditipu, itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah dosa orang seperti itu? Yang kedua, membaca Al-Quran di malam Jumat itu apa pahalanya di dalam ajaran agama Islam? Apa bid'ah, apa wajib atau bagus? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ren dari Pekanbaru nih Pak Ustadz, terkait tentang challenge Al-Quran yang kemarin, membaca Al-Quran dan juga untuk malam Jumat katanya. Silakan Ustadz.
2: Ya. Yang pasti Al-Qur'an bukan untuk candaan. Al-Qur'an itu wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memiliki tempat tersendiri, apalagi itu adalah wahyu Allah. Jadi sangat disayangkan ya ketika dijadikan candaan. Bahkan ya dulu-dulu saya itu pernah mendengarkan ya, memang dia pelawak, kemudian tapi waktu itu ya masih sudah lama sekali itu, bacaannya itu dibelok-belokkan dengan cara untuk candaan-candaan. Yang pasti itu sangat bagi orang beriman itu tidak pantas, paling minimal. Yang pasti kalau menjadikan bacaan Al-Quran jadi canda, tentunya ini merupakan sebuah ya dosa ataupun aib bagi kita ya, tidak diperbolehkan untuk itu. Karena Al-Quran, orang ketika perintah di dalam Islam itu membaca Al-Quran itu ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan khusyuk, kemudian ditadaburi ya. Bahkan mohon maaf ya, dicontohkan ketika membaca Al-Quran itu, ketika melewati ayat-ayat surga kita bisa menghayatinya ya. Ketika melewati ayat-ayat neraka, siksa Allah kita, makanya orang-orang yang sudah sampai derajat tertentu ya, seperti imam di Mekah ataupun siapapun ya, ini sebagai contoh saja, itu bisa nangis ketika melewati ayat-ayat yang di situ cerita neraka ya, cerita neraka, karena memang bisa resapi. Nah, ini sungguh sangat disayangkan ya, ketika Al-Qur'an dijadikan sebuah candaan ya, sebuah candaan bagi kita, bagi manusia. Ini sungguh ini bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam orang-orang yang beriman ya. Jadi bahasanya saya bahasa halus ya, tidak mengecam dan lain-lain itu. Itu yang pertama ya. Maka ketika baca Al-Qur'an itu dihayati ya, dihayati, bahkan perintahnya kan kalau ada orang mendengarkan itu harus ada orang baca Al-Qur'an itu didengarkan gitu. Adalah didengarkan. Makanya saya kurang sepakat ketika dalam acara sedang makan-makan kita ngobrol-ngobrol kok dihidupkan ayat Al-Quran. Ini ada kekurang tepatan itu ya, ketika ada kita sedang makan-makan diputar ayat Al-Quran, sementara kita posisinya sedang ngobrol-ngobrol. Padahal perintah Al-Quran itu ketika bacakan Al-Quran, fastami'ulahu, maka dengarkan itu. Dengarkan itu untuk koreksi kita bersama ya, koreksi kita bersama. Nah itu satu. Yang pasti candaan Al-Quran itu bertentangan dengan prinsip Islam. Ya, yang kedua, ya, yang kedua tadi apa Bang Ahyar tadi? Yang kedua tadi?
1: Ya, terkait jadi membaca ketika, Al-Quran ataupun Yasin pada malam Jumat nih Ustaz.
2: Ya, membaca Al-Quran di malam Jumat. Ya, memang ada beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya berbicara tentang membaca surah Al-Kahfi. Nah, itu ada juga. Tetapi pada prinsipnya, ya pada prinsipnya membaca Al-Quran itu semua ayat Al-Quran itu ya semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Surat Al-Kahfi punya kelebihan seperti ini, surah Yasin punya kelebihan, dan surah Al-Baqarah punya kelebihan. Jadi memiliki fadilah masing-masing, memiliki fadilahnya. Makanya alhamdulillah sekarang ya di majlis taklim ibu-ibu, nah, itu ngajinya juga sudah bergiliran, kadang baca Yasin, kadang baca apa surat yang lain. Jadi artinya kita tidak perlu, ya mohon maaf, kemarin sempat ya pertentangan pendukung surah Al-Kahfi dengan pendukung surah Yasin. Jadi pernah terjadi seperti itu. Ya. Jadi pendukung-pendukung yang kemudian di situ berselisih paham. Oh, kalau malam Jumat baik, bacanya ini dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semuanya itu adalah mukjizat. Ya. Adalah mukjizat, ya. Kalau memang ada juga hadis tertentu yang menerangkan kalau pagi membaca surat ini, sore membaca surat ini, ya kan. Silakan saja. Itu sebagai pemantik, ya. Tapi pada prinsipnya seluruh ya ayat-ayat Al-Quran ya itu memiliki mukjizat. Seluruh ayat Al-Quran kalau dibaca, maka insya Allah di situ akan mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan macam mana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya bagi orang membaca itu akan memberikan sinyal positif. Ya, dari sisi kejiwaan, dari sisi pikiran, dari sisi perilaku, dan juga tentunya dari sisi-sisi yang lain. Jadi pada prinsipnya, ya malam Jumat ya, itu memang bagian daripada banyak juga kelebihan-kelebihan ketika hari Jumat itu ya memiliki ayam ya kan, jadi juga memiliki kelebihan. Tetapi di malam-malam yang lain juga jangan diremehkan gitu loh. Silakan kadang membaca surah Al-Kahfi, silakan kadang surah Yasin, silakan surah-surah yang lain juga silakan ya. Jadi alhamdulillah ya, saya perhatikan di masjid-masjid malam Jumat itu ada kajian tafsir. Ya, jadi tidak ayat tertentu, jadi mulai dari Al-Baqarah sampai terus menerus. Jadi itu bagian daripada upaya kita membiasakan diri hidup kita di bawah naungan Al-Quran. Jadi jawaban saya seperti itu Bang Ahyar ya.
1: Baik. Terima kasih kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana Bu?
5: Dengan Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
1: Di Sulawesi Tenggara, Bunda Hani, silakan.
5: Ya, terima kasih. Salam kenal Dinda.
1: Ya, sama-sama.
5: Saya ini penggemarnya, kalau Mutiara pagi saya keliling monitor.
1: Terima kasih.
5: Tapi alhamdulillah saya bisa tembus lagi di Batang.
1: Baik.
5: Semangat terus Dinda, sehat selalu ya menjalankan aktivitasnya.
1: Silakan pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam sehat, salam semangat ya Ustaz, sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga ya Ustaz. Memberikan
1: amin.
5: Kita ini di kuliah subuh, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan kesehatan Ustaz.
1: Amin
5: ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Ya ini Pak Ustaz, kita ini membaca Al-Quran itu, dan itu kita fokuskan hati dan pikiran kita Ustaz. Apabila itu kita membaca Al-Quran, tetapi sekarang ini Pak Ustaz, Al-Quran itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang, dilakukan oleh untuk bermaksiat. Bagaimana seperti itu? Ini kan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meneladani pelajarannya, apa yang diturunkan dalam agama Islam untuk kita mencari ketakwaannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Kita tidak menanggapi apabila ada orang mau bersilaturahim tapi berbahasa syarat. Itu kan Nabi tidak menurunkan seperti itu, mengajarkan umatnya, dan dia mengajarkan juga kepada keluarga dan istrinya apa yang disyariatkan dalam Al-Quran itu ditaati. Bagaimana seperti itu Ustaz? Saya ini selalu mendapatkan ujian, tapi alhamdulillah saya bersyukur. Baik. Dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan petunjuk untuk menghindari semua itu untuk dunia, dan saya ingin mencari semata-mata ridhonya Allah. Apabila saya meninggal kelak, saya tidak dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, siksa kubur saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih buat Dinda, saya minta maaf Dinda.
6: Sama-sama, terima kasih Bunda.
5: Sehat selalu bahagia Bapak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semangat terus, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi. Terima kasih. Silakan Ustaz.
2: Ya. Jadi terima kasih Bunda ya. Doanya untuk kita semua, pada prinsipnya ini sudah bulan Maulid ya. Gitu ya Bang Ahyar ya.
1: Iya betul, memeriahkan
2: yang sangat mulia. Ya, kemudian Bunda tadi mengatakan bahwa dengan kitab suci Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk ya, petunjuk-petunjuk agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi tunjuk Al-Quran itu. Jadi beliau tadi banyak hal diceritakan ya Bang Ahyar ya. Banyak hal diceritakan ya, bahwasanya tentunya membaca Al-Quran itu bisa memberikan sebuah bimbingan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan dalam berkomunikasi ya Bang Ahyar ya.
1: Betul.
2: Ya, berkomunikasi dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, berarti dicontohkan ada beberapa hal yang tidak baik ya dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengindahkan apa yang sudah diberikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ya melalui mutiara pagi ini kita, ya Bang Ahyar dan semuanya saja, ayah bunda semuanya, bahwa kita beretikat dengan membaca Al-Quran itu kita akan bisa membawa diri kita, ya, menghayati seperti disampaikan oleh bunda tadi, menghayatinya, kemudian meresapinya, kemudian juga tentunya sebenarnya tidak perlu terjadi ya, bahwasanya terjadi yang kemarin itu ya, yang sempat viral kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan membiasakan membaca Al-Quran, maka insya Allah kita semua selalu ya apa yang kita lakukan ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan pembimbingan dari apa yang sudah kita baca tadi ya. Jadi bahasanya Buddha tadi sangat luar biasa ya, memberikan nasihat bagi kita ya, nasihat bagi kita untuk kita orang-orang Islam yang tentunya dianjurkan baca Al-Quran, kemudian juga memberikan pengaruh ataupun di dalam kehidupan kita sehari. Saya kira itu Bang Ahyar.
1: Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya untuk bunda kita tadi juga. Kita bacakan dulu satu WA melalui 0811 778 1051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni di Meranti, selamat pagi Ustadz. Saya ingin bertanya bagaimana Ustadz, sekarang Al-Quran kan banyak bahasa Indonesianya, apakah juga ada kelebihan dan kekurangan kalau kita membaca dengan tulisan Latinnya tapi tidak dengan Arab, ini bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih.
2: Ya. Baik. Kita lihat memang beberapa terbitan itu ditulis dalam bahasa Indonesianya. Itu saya kira juga boleh-boleh saja ya, tetapi kita terus berupaya untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki diri ya. Karena terkadang kalau kita tidak mengerti apa namanya transliterasinya, kita bisa menjadi salah di situ kan. Tetapi itu sebagai sarana belajar itu boleh ya. Toh kita niatnya untuk apa namanya beribadah, apalagi kalau saya lihat ini mungkin ibu ini ya sering ikut mak taklim yang di situ baca Al-Quran bareng-bareng ya kan.
1: Yeah.
2: Nah, kalau konteksnya itu ya baca Quran bareng-bareng ya, sambil mendengarkan kawannya, kemudian sambil mendengarkan pembimbingnya, ustadznya atau ustazahnya ya, sekadar untuk apa awal silahkan ya, awal silahkan. Jadi itu dalam konteks belajar, tetapi juga kita harus berupaya ya memperbaiki bacaan kita.
7: Jadi bagaimana kedepannya kita bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran langsung, ya. Karena khawatir kalau kita terus-menerus dengan bahasa Indonesia itu, ya beberapa ejaan itu akan salah baca kita. Ya. Tapi itu sebagai cara belajar tidak ada problem, ya. Tapi teruslah belajar, karena banyak kok sekarang ini ibu-ibu lansia, ibu-ibu yang sudah berumur, siapapun lah kita itu atau siapapun itu belajar Al-Quran tidak malu dia mengundang seorang guru, ya. Bahkan kadang privat anaknya dengan orang tuanya. Jadi itu dalam rangka belajar silahkan, tetapi harus terus diperbaiki, ya, diperbaiki dengan kedepannya juga harus menggunakan kalau bisa dengan bahasa Al-Quran langsung, ya, tapi tidak ada larangan dengan bacaan ejaan Indonesia, tetapi dalam konteksnya belajar, dalam konteksnya belajar insya Allah juga mendapatkan pahala, karena niat kita baik, niat kita ingin memperbaiki diri, tapi pelan tapi pasti, ya, jangan pantang menyerah, ya, pelan-pelan, ya, carilah ustadz ataupun guru setiap Jumat sekali di Majelis Taklim kita untuk apa? Untuk belajar tahsin, ya, tahsin, ya, tahsin memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya kira gitu, Bang Ahyar.
1: Baik, Ustadz Siono, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Apa yang disampaikan terakhir ini terkait membiasakan membaca Al-Quran pagi hari ini? Silakan, Ustadz.
7: Ya, jadi pada prinsipnya bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita yang sama-sama kita yakini akan kemukjizatannya, dan itu membacanya sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, salah satu upaya agar hidup kita ini ternaungi dengan Al-Quran, membuat hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan tentunya berbagai kebaikan datang dari kita, mari kita biasakan dengan membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran seberapapun ayat. Ya, kalau dapat 100 ayat, alhamdulillah. 10 ayat silahkan, 1 ayat silahkan. Tapi bahasa iya sih, dalam 1 hari tak bisa sempat baca Al-Quran. Itu saja, saya kira itu, Bang Ahyar.
1: Baik, terima kasih Ustadz pada pagi hari ini. Istilahnya walaupun kita sedikit membaca Al-Quran tapi konsisten, itu lebih baik daripada membaca langsung tapi berhenti, ya Ustadz, ya. Mudah-mudahan ini menjadi diri, ya, kita istiqomah di setiap harinya. Dengan demikian, tuntas sudah kebersamaan kita di program Mutiara Pagi berjaringan pada edisi hari ini untuk hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Mutiara Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Batam. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menantikan rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026 bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar, kreativitas mahasiswa STAI Natuna mendapat perhatian dari Wakil Bupati Natuna. Kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan Padang Hangus.

0: Berita yang pertama, kreativitas mahasiswa mendapat perhatian dari Wakil Bupati Natuna Jarmin. Hal itu ditunjukkan saat Lydia, mahasiswi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI STAI Natuna, mendatangi ruang kerja Wakil Bupati Natuna Rabu pagi. Lydia, yang berasal dari Limau Manis, tersebut datang untuk menyerahkan hasil karya kreatifnya berupa 3 buah gantungan kunci. Gantungan kunci tersebut dibuat dengan desain khusus yang menampilkan foto Wakil Bupati Natuna serta logo Milad STAI Natuna ke-24 tahun. Lydia mengatakan pemberian tersebut merupakan oleh-oleh yang sempat tertunda setelah Wakil Bupati Natuna tidak dapat menghadiri pembukaan STAI K+ 2026 karena adanya agenda lain. Wakil Bupati Natuna Jarmin menyambut baik karya yang diberikan tersebut. Ia mengaku bangga melihat kreativitas mahasiswa yang mampu menghasilkan karya sekaligus mengembangkan peluang usaha. Jarmin pun memberikan motivasi kepada Lydia agar terus berkarya dan mengembangkan kreativitasnya selama masih muda. Menurutnya, karya mahasiswa perlu mendapat dukungan agar semakin dikenal dan memiliki nilai ekonomis di tengah-tengah masyarakat. Jarmin juga menyatakan siap membantu mempromosikan karya Lydia agar semakin dikenal dan diminati masyarakat. Ia berharap usaha yang dijalankan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat. Beberapa wilayah di Pulau Bunguran alami kekeringan. Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Laporan Yuspianti.
1: Wilayah di Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna mengalami kekeringan akibat kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Merespon kondisi tersebut, Polres Natuna terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga, termasuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Ranai. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan, masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi layanan kepolisian 110 maupun Babin Kamtibmas yang bertugas di masing-masing desa. Ia mengatakan penyaluran air bersih tidak dibatasi berdasarkan wilayah selama masyarakat benar-benar membutuhkan. Polres Natuna berkomitmen hadir membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah kondisi kekeringan.
2: Untuk bantuan air silakan masyarakat Natuna untuk menghubungi 110 ataupun para Babin Kamtibmas di tiap-tiap desa masing-masing. Akan kami bantu fasilitasi selama persediaan air kita masih ada.
3: Wilayahnya mungkin dibatasi nggak, Pak?
2: Tidak ada. Selama membutuhkan, memang masyarakat membutuhkan, kami hadir.
3: Sampai ke Larik, Batubi juga dilayani.
2: Insya Allah siap.
3: Siap, Pak ya.
2: Oke. Okay.
1: Bantuan air bersih tersebut disalurkan menggunakan mobil tangki dengan kapasitas sekitar 8.000 liter. Air diberikan secara gratis dan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran telah dilakukan di sejumlah wilayah di antaranya Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Binjai, Bunguran Barat, hingga Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Desa Pengadah yang berjarak sekitar 35,5 km dari kota Ranai menjadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat bantuan air bersih dari Polres Natuna. Ia menjelaskan Desa Pengadah memiliki 2 dusun dengan kondisi sumber air yang berbeda. Saat musim kemarau, Dusun 2 menjadi wilayah yang paling terdampak karena tidak memiliki sumber air yang mencukupi. Karyato mengatakan masyarakat Dusun 2 bahkan harus mengambil air dari sumber mata air di Dusun 1 yang jaraknya hampir 5 km.
4: Air sama sekali. Jadi, ya, Polres kemarin, alhamdulillah, kita hubungi aja lewat Babin Kamtibmasnya dan lain-lainnya, langsung entar menembuk. Entar di rumah warga, perkantoran juga dibantu kemarin. Kalau musim kemarau itu biasanya, kan Dusun 2 itu mengambil sumber mata airnya di Dusun 1 tuh, udah hampir 5 kilo tuh.
1: Selain masyarakat, bantuan air bersih dari Polres Natuna juga menyasar di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Pulau Bunguran. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Kebakaran lahan terjadi di kawasan Padang Hangus, Kabupaten Natuna, Rabu sore. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 10 hektar. Informasi kebakaran diterima Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna sekitar pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat dari Babin Kamtibmas Nirwan. Petugas tiba dan mulai melakukan proses pemadaman sekitar pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat. Dalam penanganan tersebut, petugas damkar dibantu Babin Kamtibmas, anggota Polres Natuna, serta masyarakat setempat. Upaya pemadaman dan pengendalian api berlangsung hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kadis Damkarmat Natuna Sawal mengatakan hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Sementara itu tidak ada laporan mengenai kerugian materi akibat kebakaran tersebut. Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Natuna menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
6: Rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Anusmus IG Dirai, mengatakan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam rangkaian

0: Rahman mengatakan kesiapan fisik dan pelatihan rutin telah menjadi bagian dari keseharian personel dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
1: Ya, jadi ini sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan, dan memang pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan naik gunung ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke gunung ranai ini kita dampingi.
0: Ia menjelaskan medan seperti gunung, perbukitan hingga laut merupakan tantangan yang sudah biasa dihadapi tim Basarnas dalam menjalankan tugas. Kesiapan tersebut membuat personel mampu mengikuti berbagai kegiatan kolaborasi yang membutuhkan ketahanan fisik dan kemampuan menghadapi medan. Melalui kolaborasi merah putih, sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan terus terjaga. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan Natuna yang semakin maju dan makmur. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Kreativitas mahasiswi dan mahasiswa STAI Natuna mendapat perhatian dari Wakil Bupati Natuna. Kebakaran lahan terjadi di kawasan Padang Hangus. Dan pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Amar dan rekan sekerja Agus Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Rosatu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita sentral yang kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Pendengar, saat ini pukul 6.13 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai di 99,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 akal. Teh manis dingin 5 akal. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Lucu banget.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.